0: Oh, Tahe, yang panas sekali lah hari ini. Terus-teruslah aku berkeringat.
1: Bang, santai kali abang di bawah pohon rindang itu ya. Kenapa?
0: Iya ini. Ini hari panas betul. Menyengat ke kulit.
1: Hele, itu kan gara-gara abangnya itu.
0: Lah, kok gara-gara abang?
1: Ya iyalah, itu tengok itu ha. Abang bikin asap rokok, polusi kendaraan, sampah plastik, jajanan plastik pun dibuang sembarangan kayak gini ha.
0: Lah, apa hubungannya?
1: Aduh bang, polusi udara dan sampah plastik itu melepaskan senyawa kimia karbon dioksida, monoksida dan metana. Ini mencemari udara dan membuat pemanasan global.
0: Oh, jadi kita juga ya yang bikin pemanasan global ini?
1: Bukan global, Bang. Global.
0: Iya. Yeah.
2: Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

baru teman terbaik kamu, sebuah single dari Rio Febrian teman berdua dengan Sudah Happy. Gimana? Yang pasti udah semangat dong ya pagi hari ini, sudah bisa menentukan hal-hal kecil apa yang bisa kamu lakukan dahulu teman berdua di awali pagi hari ini. Nanti besoknya lagi kamu bisa kembali mengulanginya, dan siapa tahu nih hal ini bisa berhasil dengan cepat nih teman berdua, untuk diri kamu sendiri agar kamu bisa menjalani hari-hari kamu dengan lebih bahagia, terus juga dengan lebih semangat lagi, dan kamu bisa apa ya, mencapai lah dengan apa yang sudah kamu harapkan yang menjadi target di bulan ini teman berdua. Oke, jangan kemana-mana, masih ada beberapa informasi lainnya sebelum nanti juga ada obrolan-obrolan seru nih teman berdua di talk show sepeda kita di opsi obrolan seputar psikologi. Jadi kamu jangan kemana-mana, pastikan terus masih bersama RRI Program Madu Pekan Baru, teman terbaik kamu.

0: Medis dan Pakar Kesehatan dalam Journal of Applied Physiology tahun 2013 mengungkapkan bahwa membawa tas berat secara terus-menerus itu bisa mengakibatkan kerusakan saraf, otot, hingga tulang, serta menghambat tumbuh tinggi perkembangan seseorang.
1: Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.
2: Produ FM, teman terbaik.

88,4 dari program 2 Pekan Baru, teman terbaik kamu. Nah teman berdua, nanti nih di obrolan psikologi nih teman berdua, kita akan ngobrolin seputar menggapai cita, mewujudkan impian nih teman berdua, bersama nanti Ibu, tunggu dulu, Hirma Ningsih, MPSI psikolog nih teman berdua. Jadi beliau ini adalah Kepala Laboratorium Pengembangan Fakultas Psikologi UIN Suska Riau. Nanti kita sama-sama bagaimana caranya tadi ya, menggapai cita, mewujudkan impian nih teman berdua. Sejalan juga tadi dengan bagaimana kamu membangun kebiasaan baru agar tidak berhenti di tengah jalan, agar bisa menggapai cita dan juga mewujudkan impian kamu nih teman berdua. Jadi jangan kemana-mana, nanti kamu bisa langsung aja dengerin di Prodo FM di 88,4 atau juga di RRI Digital, boleh banget nih teman berdua. Kamu kalau belum punya aplikasinya tinggal install aja ya. Tinggal kamu cari di Google Play Store atau juga App Store, kamu install yang namanya RRI Digital. Kemudian nanti kalau udah tinggal pilih streaming Pro 2 Pekan Baru nih teman Pro 2. Nanti kamu bisa dengerin obrolan psikologi pada pukul 8 waktu Indonesia Barat.

0: ada 11 spesies laut yang terancam punah akibat aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Gerakan hati kita untuk menjaga lingkungan demi ekosistem bawah laut yang berkelanjutan.
1: Dalam kehidupan setiap orang sudah tidak asing lagi dengan laut. Sejak zaman dahulu, nenek moyang telah memakai kapal laut untuk mengarunginya. Menurut sejarah, kapal menjadi kendaraan utama pada saat penjelajahan samudra. Kapal juga sangat berperan dalam perjalanan menyeberangi pulau, khususnya sebelum ada pesawat terbang. Tahukah Anda, siapa orang pertama yang menciptakan kapal laut? Jawabannya yaitu Robert Fulton. Awalnya Fulton membuat kapal dengan roda kayu pada tahun 1903. Kapal ini pun berjalan baik saat pertama kali dicoba di Perancis. Kapal uap yang dibuat oleh seorang berkebangsaan Amerika ini pertama berlayar di Sungai Hudson pada tahun 1907. Kapal yang berlayar saat itu merupakan kapal yang sudah mengalami penyempurnaan. Mesinnya pun dirancang menjadi kuat dan efisien. Kapal dengan teknologi kuat uap inilah yang menjadi awal lahirnya kapal modern sebenarnya. Selanjutnya, kapal laut terus dikembangkan oleh ahli teknik yang mulai naik daun setelah mengenalkan teknologi.

kamu sepertinya agak sedikit kurang energi nih teman berdua. Terus ngelamun, tapi sebenarnya ngelamun itu bukan suatu hal yang buruk nih teman berdua. Karena di tengah tuntutan hidup yang serba cepat dan juga penuh distraksi saat ini teman berdua, kemampuan untuk fokus sering dianggap sebagai kunci produktif. Dan tidak heran, melamun sering banget dicap sebagai tanda kurang konsentrasi. Padahal nih teman berdua, melamun itu punya dampak yang cukup positif untuk kinerja otak kita nih teman berdua. Karena mengutip dari Time, aktivitas sering dianggap sepele ini, yang melamun ini teman berdua, justru ternyata memiliki peran sangat penting bagi cara kerja otak dan kesehatan mental. Karena manusia rata-rata menghabiskan sekitar 47% waktu sadarnya untuk melamun. Dan ada sih beberapa jenis melamun nih teman berdua yang bisa dianggap sebagai melamun yang baik untuk kesehatan kita nih teman berdua. Salah satunya adalah biasanya melamun yang sering memikirkan berputar dengan pengalaman-pengalaman yang buruk di masa lalu atau juga kekhawatiran berlebihan tentang masa depan. Misalnya terus mengingat kejadian tidak menyenangkan atau membayangkan kegagalan. Nah, itu bisa membuat kamu menjadi sosok yang lebih baik dan bisa belajar dari hal-hal yang kamu pikirkan tersebut teman berdua. Itu salah satunya ya. Kalau kamu sering banget ngelamunin yang kayak kejadian-kejadian yang tidak menyenangkan, tapi dengan begitu kamu bisa belajar menjadi sosok yang lebih baik.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Mas, pilihin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
2: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
1: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
2: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
1: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
3: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

0: Teman 2 pekan baru, teman terbaik kamu. Nah, teman 2 di pagi hari ini seperti tadi sudah Nadia kasih tahu kamu nih, teman 2 kalau di pagi ini jam 8 ini kita ngobrol-ngobrol seputar menggapai cita dan juga mewujudkan impian. Seperti kata-kata Teh Yura Yunita tadi nih, teman 2 mau jadi apa ya? Jadi pastinya bagaimana kita bisa menggapai cita dan juga mewujudkan impian ini, teman 2, karena setiap orang tentu pasti punya cita-cita, punya impian. Dan ada yang mungkin kamu punya impian menjadi seorang pengusaha barangkali ya, atau menjadi profesional, atau kalau sekarang sih yang lebih favoritnya adalah sebagai seorang influencer nih. Nah, tapi biasanya dalam sebuah perjalanan menuju impian ini tidak sedikit yang menghadapi berbagai tantangan, mulai mungkin dari ragu-ragu ataupun juga takutnya gagal nih, teman 2. Nah, untuk itu kita akan ngobrolin ini semua biar kamu tetap percaya diri nih, teman 2, dan bisa menguatkan mental kamu dalam menggapai tujuan kamu. Di studio sudah hadir tentunya tamu spesial kita untuk pagi hari ini, teman 2, yang akan ngobrolin bagaimana kita bisa menggapai cita, mewujudkan impian ini. Di studio sudah hadir Ibu Hirmaningsih, MPSI psikolog. Beliau adalah kepala laboratorium pengembangan Fakultas Psikologi UIN Suskariau. Assalamualaikum Ibu.
1: Waalaikumsalam. Selamat pagi semua.
0: Pagi. Sehat Ibu ya?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sehat. Pagi hari ini kita akan ngobrolin sesuatu yang mungkin sekarang menjadi apa ya, map anak muda nih, mau kemana, mau jadi apa, kata Yunita tadi tuh ya, di lagu di awal nih, teman 2. Nah, ini bertepatan juga kita akan ngobrolin seputar menggapai cita, mewujudkan mimpi ya, bersama ini manggilnya Ibu Ning ya, lebih akrab kita panggil Bu Ning nih, teman 2. Dan mungkin kita ingin tahu dulu nih Bu Ning, apalagi sekarang kan anak-anak generasi muda ini sudah mulai banyak ya pilihannya, mau jadi apa gitu ya ke depannya. Tapi sebenarnya untuk cita-cita, impian, ataupun kayak tujuan itu tuh sebenarnya sama gak sih, sejalan gak sebenarnya nih Bu?
1: Oke, sejalan gak ya? Mungkin diawali oleh keinginan ya, diawali keinginan. Misalnya kalau ditanya, kamu nanti mau jadi apa? Aku ingin jadi ini. Kamu mau jadi apa? Ingin jadi ini. Tapi kemudian kalau diseriusin lagi gitu ya, kamu mau jadi apa gitu? Apa ya? Apa ya?
0: Mulai mikir.
1: Jadi kalau pada anak-anak itu pasti jawabannya spontan, karena dia gak pakai mikir gitu kan. Tapi kemudian kalau pada orang dewasa ditanya, kamu pengen jadi apa? Cita-citamu apa? Mulai mikir, itu apa gitu ya. Nah, coba pertama sekali saya ingin mengucapkan selamat ya kepada yang dari SMP ke SMA, ke perguruan tinggi. Selamat yang udah diterima di perguruan tinggi negeri ataupun tidak di negeri tapi di tempat lain, ya juga selamat. Yang gak keterima ya semangat. Nah, banyak kalau saya mencermati ini, kadang-kadang anak-anak muda ini ada yang keterima karena pilihannya,
0: gitu ya.
1: Nah, karena kalau udah pilihannya itu berarti kan cita-cita dia gitu.
0: Oh, gitu.
1: Tapi kalau karena pilihan orang tua, berarti kan sebetulnya cita-cita orang tua. Nah, atau kemarin pas saat ngisi itu lihat kiri kanan temennya, temennya ngisi apa, ya udahlah aku juga nggak tahu mau jadi apa. Nah, ada sebagian yang udah pas dia ingin mau jadi apa, mau kemana, mau apa, tapi ada yang sebetulnya masih menggalau, betul nggak ya ini pilihanku dalam hidup ini gitu. Nah, apapun itu saya ingin meminta semuanya meluruskan niat gitu ya. Pertama, kalau ini bukan cita-cita sendiri tapi cita-cita orang tua lain, berarti ini takdirnya gitu ya. Nah, luruskan niat berarti mau kemananya itu yang harus di kita cermati gitu. Apapun kondisinya, kita nggak akan kemana-mana, dan kita juga akan bingung mau bergerak kemana kalau kita tidak tahu mau kemananya.
0: Oke. Okay,
1: gitu ya. Mau kemananya, ngapainnya?
0: Iya.
1: Contohnya kalau sekarang nih musim libur gitu, kamu liburan kemana? Nggak tahu. Nah, ya karena dia nggak tahu.
0: Uh-huh.
1: Tapi kalau ada sebagian orang, kamu mau libur kemana? Ke rumah nenek, ke kampung, jelas kapan, kan ada bunyinya kan, kapan,
0: kemana,
1: sama siapa,
0: gitu ya.
1: Jadi ada lanjutan pertanyaannya.
0: Oke.
1: Okay. Okay. Tapi kalau dalam hidup ini kita tidak tahu mau kemana dan karena apa, kita nggak punya lanjutannya.
0: Okay.
1: Jadi yang pertama kali harus di apa namanya ditentukan adalah tujuannya. Nah, berarti dalam hal ini cita-citanya.
0: Okay.
1: Kamu mau ngapain?
0: Ya,
1: cita-citamu mau apa? Apa yang ingin kamu capai dalam waktu misalnya 5 tahun mendatang?
0: Oke.
1: Okay. Nah, apa namanya? Ya minimal 5 tahun mendatang lah ya.
0: Yeah.
1: Kayak Repelita. Nah, tapi itu. Nah, jadi luruskan dulu itu apanya. Sekarang mau itu cita-cita orang tua, mau itu akhirnya kamu terjebak di situ, atau misalnya kamu nggak mendapatkan apa yang kamu inginkan, coba di ini lagi, dipikirkan lagi, ya tadi cita-citamu apa. Nah, kalau keinginan itu kan cepat hilang.
0: Oh,
1: nah,
0: okay.
1: Tapi kalau cita-cita itu sebetulnya dari hati yang paling dalam, sehingga apapun yang kita lakukan itu semangat.
0: Okay.
1: Ya, tidak mudah putus asa. Jadi kalau sekarang baru sedikit aja mudah putus asa, berarti cek lagi, betulkah itu cita-citamu atau tidak. Nah, tapi kalau kamu apapun yang terjadi tetap semangat untuk ke kemananya itu, nah maka itulah cita-citamu. Jadi apa namanya yang membuatmu semangat ketika kamu pikirkan ada di kepalamu itu membuat kamu semangat dalam hidup ini, itulah sebetulnya cita-cita. Jadi bukan sekedar keinginan.
0: Okay.
1: Gitu. Jadi orang bilang apapun dia tetap apa ya, tetap kekeh pada apa yang sudah diputuskannya.
0: Oke. Okay. Gitu. Nah, jadi pentingnya gimana, apa penting untuk kita menuju atau menentukan masa depan ini sebenarnya apa untuk kehidupan kita nih, Bu?
1: Ya tadi mulai dari menentukan tujuan. Tujuan, cita-cita. Cita-cita itu dalam sederhananya sebetulnya tujuan yang ingin dicapai gitu ya. Kita tentukan dulu tujuannya. Karena kalau kita enggak menentukan tujuan, kita enggak ada arah geraknya. Nah, kita juga tidak tahu kapan mau bergerak.
0: Yeah.
1: Kita tidak tahu juga dengan siapa kita bergerak.
0: Okay.
1: Nah, ini terutama ini yang baru masuk perguruan tinggi gitu ya.
0: Yeah, benar.
1: Nah, sebetulnya masuk perguruan tinggi itu bukan akhir dari perjuangan, tapi malah memulai perjuangan yang baru.
0: Oke.
1: Nah, yang namanya perjuangan kan harus jelas apa yang mau diraih gitu ya. Kemenangan apa yang akan mau diraih 5 tahun lagi. Begitu juga yang akhirnya enggak lulus kuliah, yang enggak lulus untuk di perguruan tinggi juga harus menentukan, kamu enggak lulus mau apa? Apakah akan mengulang tes lagi di tahun depan misalnya? Itu juga harus, apakah itu bekerja, apakah itu nanti mau apa-apa juga harus ditentukan. Jadi hidup ini sebetulnya harus ditentukan dulu, baru bisa melangkah, baru bisa bergerak, baru jelas arahnya. Nah, setelah itu kalau kita tahu kita mau mencapainya kapan, itu juga termasuk kriteria cita-cita. Tapi kalau kita tidak punya waktu untuk mencapainya kapan, itu cuma sekedar keinginan. Nah, karena kalau keinginan kan kalau dapat ya syukur, kalau enggak ya, ya udahlah.
0: Dijalanin gitu, aja gitu ya.
1: Dijalanin aja. Loh, kalau dijalanin aja mau kemana?
0: Iya. Ada kan? Tujuannya tadi, Bu ya.
1: Enggak jelas kan tujuannya. Nah, itu kalimat yang mungkin kamu mau ngapain sih hidup ini? Enggak tahu lah, dijalanin aja. Lah mau jalan kemana? Kalau enggak jelas tuh tujuan.
0: Oke. Okay. Okay. Jadi gitu. Memang ini ya, apalagi untuk yang teman-teman yang baru memasuki fase baru nih ya, itu juga harus bisa menentukan kemananya tadi Bu ya.
1: Kalau enggak jelas kemananya, orang lain yang akan geret-geret kita. Berarti kan bukan cita-cita kita kan, cita-cita orang lain.
0: Wah, tapi ada juga beberapa yang anak muda nih, yang tadi ya mungkin memang ikut-ikutan karena ngelihat mungkin orang lain ngerasa kayaknya dia sukses, terus dia ikut mau seperti orang itu gitu kan, tanpa mengetahui potensi dirinya sendiri seperti apa. Nah, untuk mengetahui apa sih sebenarnya yang ada di dalam diri kita nih, atau juga potensi apa yang bakat apa yang ada dalam diri kita nih, bagaimana Bu caranya supaya kita bisa mengetahuinya?
1: Nah, tadi kan udah dibilang jelaskan dulu tujuannya apa ya, cita-citanya apa. Misalnya Bu, saya ingin cita-cita saya menjadi dokter, keterima di dokter. Tapi udah ditentukan gak mau dokter yang seperti apa?
0: Oke.
1: Lulus menjadi dokter-dokter yang seperti apa gitu. Mau menguasai yang di bidang apa? Ya memang itu gak 100% harus cepat ya, tapi itu kan langkah-langkahnya. Nah, sekarang ketika kita mau ke arah mana, kita kan memikirkan transportasinya ya. Artinya alat bantu, sumber daya yang membuat kita cepat bergeraknya mencapai tujuan. Nah, salah satunya betul tuh Mbak Nadia. Kita harus tahu juga apa sih yang ada di dalam diri kita yang membuat kita itu bisa bergerak cepat gitu. Apa yang ada dalam keluarga kita, sumber daya yang ada dalam keluarga misalnya yang membuat kita bergerak cepat. Mana yang kita tidak punya, itu yang akan nanti sifatnya menghambat. Itu juga perlu dipikirkan. Kalau semuanya oke-oke aja sih senang kita ya, tinggal jalan gitu ya. Misalnya tidak terkenal secara ekonomi, kan tinggal pencet-pencet bayar UKT gitu ya. Kalau sekarang gitu ya.
0: Oh iya gitu ya.
1: Tapi kalau misalnya terkenal ekonomi atau ekonominya pas-pas, tentu memikirkan supaya UKT-nya lebih terjangkau atau melakukan banding. Tapi kalau untuk saat ini, kadang-kadang kendala ekonomi itu menjadi sesuatu yang bisa diatasi dengan tekad yang bulat. Karena banyak sekarang pilihan-pilihan beasiswa kan, pilihan-pilihan bekerja sambil kuliah itu juga bisa gitu ya. Mencari uang melalui media juga sekarang bisa. Jadi kalau kita tahu tujuannya mau kemana, kita tahu sumber daya kita itu seperti apa, kita kan bisa berpikir mana yang akan bisa membawa kita itu cepat geraknya. Jadi potensi-potensi itu memang kita analisa. Mana yang ini akan mengarahkan kepada cita-cita kita, membuat kita bergerak cepat kan. Kemudian kita tentukan dulu waktunya mau kapan sampai gitu kan. Kalau mau waktunya cepat sampai, itu pakai pesawat ya. Nah, kalau misalnya mau lambat-lambat nih, jalan kaki juga nanti sampai. Tapi kita harus tentukan gitu mau dan apa sumber daya kita itu membuat kita akan bisa bergerak cepat atau biasa-biasa atau mungkin lebih lambat dibandingkan orang lain dan gimana ngatasinya. Tapi kalau kita nggak memikirkan itu, ya tadi kita jalan aja. Loh, kalau kita jalan aja nggak menentukan, ya tiket nggak akan dipesan. Nah, makanya harus jelas dulu tujuannya apa, kapan, sehingga pertanyaan-pertanyaan lain mudah dijawab. Kalau misalnya ada kendala

0: mana nggak ya nanti kita jalan ini gimana nih. Nah untuk mengatasi keraguan itu tapi dengan apa ya, dengan tidak menyakiti mungkin hati orang tua juga nih, Bu, gimana nih caranya?
1: Wah, ini pilihannya, ini bukan pilihan saya sebetulnya. Iya, ini pilihan orang tua gitu, iya, kan. Nah, ada yang sering dilupakan anak muda, gitu ya. Apa namanya, kita sih boleh merencanakan tapi Tuhan yang menentukan, gitu ya kan. Iya, iya, termasuk bener. Akhirnya kita keterima karena pilihan orang tua. Nah, apa namanya, satu hal yang ini ya, yang apa namanya, yang anak muda itu suka menggalau, wah ini pilihan orang tua, bukan pilihan saya, bukan minat saya, fashion saya, gitu kan.
0: Akhirnya patah semangat.
1: Patah semangat. Itu sebetulnya hanya kekurangan informasi aja. Ya kan? Okay. Kekurangan informasi aja. Dia tidak tahu nih, misalnya saya pernah baca kisah, apa namanya, musisi di luar negeri, ternyata itu lulusan sarjana loh, dan sarjananya itu nggak main-main, dan nggak ada hubungannya dengan musiknya, tapi mungkin pada saat itu yang dia lakukan dengan tekun itu mempengaruhi pola pikirnya, sehingga dia menjadi musisi yang hebat gitu kan. Nah, kemudian kita lihat juga ya, ada orang hebat di suatu bidang, ternyata backgroundnya itu beda gitu. Nah, artinya gini, satu hal yang kita masuk ke dalam perguruan tinggi bukan sekedar gelar sarjana yang kita dapatkan, tapi perubahan pola pikir, perubahan sikap gitu ya, perubahan dari tindakan-tindakan ataupun perilaku yang baik gitu. Nah, jadi apapun kuliahnya gitu ya, asal kita punya pikiran yang itu sifatnya lebih maju ke depan, punya sikap yang baik, gitu, yang santun, yang menghargai orang, kemudian kita juga punya perilaku yang baik gitu, kita akan mudah nanti dalam perjalanannya akan mencapai cita-cita kita. Artinya gini, Bu, saya ini gak sesuai dengan keinginan saya, dengan saya ingin menjadi pengusaha nih, gitu. Tapi kemudian, tapi orang tua saya ingin jadi saya dokter, gimana? Ya udah, jadikan cita-cita orang tuamu itu sebagai batu loncatan untuk kamu menjadi pengusaha. Nanti kamu bisa jadi pengusaha rumah sakit, ya kan?
0: Okay.
1: Kamu kan jadi sarjana dokter tidak harus selalu jadi dokter, bisa jadi nanti kamu mengurusi manajemen rumah sakit, nanti ngumpulin modal, bisa jadi pengusaha rumah sakit, bisa kan? Karena sekarang kan ilmu itu tidak berdiri sendiri. Nah, itu yang mungkin tidak diketahui oleh anak-anak muda. Ilmu tidak berdiri sendiri. Kita butuh banyak ilmu untuk mencapai apa yang kita inginkan. Cuma kita tahu gak yang sekarang kita, sumber daya kita itu mencapai, bisa mengarahkan kita ke cita-cita kita yang asli enggak? Ya, cita-cita kita yang sesuai dengan minat kita enggak? Sesuai dengan fashion kita enggak? Nah, kalau misalnya itu masih bisa mendukung apa yang kita inginkan, ya mengapa tidak diambil kesempatan ini?
0: Ya kan? Iya. Berarti memang apa ya, semua, kalau dulu kan sering banget nih kita kayak menyalahkan gitu ya.
1: Iya.
0: Kenapa nih nilai kamu jelek? Kan gak pilihan saya, ini kan pilihan papa misalnya atau pilihan mama. Saya kan gak mau sekolah yang ini gitu. Tapi sekarang ternyata bisa diambil hikmahnya, bisa dibilang gitu ya, Bu ya.
1: Bukan sekarang diambil hikmahnya ya. Kalau diambil hikmahnya itu kan belakangan.
0: Okay.
1: Nah, tapi kalau kita menyusun strategi dari awal, ya kita jadikan itu sebagai kendaraan kita, gitu ya. Sebagai hal-hal yang mendukung kita. Jadi kita juga harus ngecek ya, yang sekarang kita punya itu mendukung gak? Nah, cara mendukungnya gimana? Harus kita pikirkan gitu. Nah, ya. Saya mau kuliah kedokteran padahal saya jadi ingin pengusaha. Ya udah, kamu baik-baik aja lah sama dokter-dokternmu. Ya kan? Sama rekan-rekanmu yang nanti rekan-rekanmu kelak jadi dokter. Nanti kamu menjual segala sesuatunya itu jauh lebih mudah. Jaringanmu itu sudah terbentuk, dan produkmu udah jelas mau produk yang mana. Nah, kadang-kadang berpikir yang seperti itu yang luput dari kepala anak muda.
0: Ya,
1: bahwa sebetulnya sekarang itu dia sedang menyiapkan kendaraannya, gitu.
0: Berarti sekarang gak ada lagi istilah yang kayak apa ya, putus di tengah jalan karena mungkin tidak sesuai dengan keinginan, tapi kita bisa

0: mencari jalan yang apa ya, berbeda tapi lurusnya tuh tujuannya tuh sama gitu.
1: Sama.
0: Ya.
1: Iya, jadi memanfaatkan yang ada untuk kita tetap jalan kepada mm-hmm. yang arah kita, dan itu kita tidak menyakiti hati orang tua mm-hmm. gitu kan. Karena kan kadang-kadang orang tuanya itu tidak percaya sama kita karena tidak, kita belum membuktikan apa yang bisa kita lakukan. Yeah. Tapi kalau nanti udah mulai nampak kelihatan ya, orang tua akan berbesar hati gitu ya hmm. bahwa apalagi kalau nanti kita punya perilaku yang baik okay. gitu ya, kemudian juga menghasilkan cuan-cuan yang banyak. Nah iya, itu benar, biasanya kan? Udah gitu okay. apa bisa diterima dengan sukacita itu nanti
0: mungkin itulah. Jadi sekarang ini yang apa ya, bisa dilakukan oleh anak-anak muda, jadi kayak nggak satu jalan aja tapi bisa banyak jalan dengan tujuannya yang di ujungnya tuh sama gitu ya Bu iya. ya. Jadi bisa kita pilih mau kanan dulu tapi ujungnya ke akhirnya lurus juga bisa gitu
1: iya.
0: Bu ya.
1: Yang penting satu, tentukan tujuannya, tentukan waktunya, yang lain dianalisa bagaimana apa yang kita punya itu bisa membantu kita bergerak menuju apa yang kita tuju. Cuma persoalannya yang kepake kita tuju tuh kadang-kadang anak muda nggak tahu apa sih tujuan saya itu, nggak tahu gitu ya. Apa sih yang membuat saya semangat setiap bangun pagi apa namanya, nanti kalau diomeli orang tua tetap apa namanya, tetap cool, tetap tenang. Nanti kalau di kuliah dimarahi dosen, tetap tenang.
0: Gak gampang ngedrop gitu.
1: Gak gampang ngedrop, gak gampang putus asa. Karena dalam bayangannya dia selalu teringat cita-cita dia apa.
0: Oh, itu mungkin yang sering juga dirasakan mungkin banyak anak muda yang diomelin dikit kayak langsungnya ya udah mau kayak mana, ini kan udah aku gak bisa gitu ya. Langsung kayak patah semangat gitu ya Bu ya.
1: Iya. Padahal kita fokus seperti layaknya kita ini ya, memperjuangkan seorang perempuan atau memperjaga seorang gadis, hujan badai akan ketemu untuk menemuimu. Nah mengapa tidak bisa kita lakukan untuk cita-cita kita, hujan badai akan aku tempuh untuk mencapai tujuan dan cita-cita. Masalahnya cita-citanya itu belum dibuatnya menarik.
0: Jadi kayak cuman ya udah aku mau jadi ini, udah titik gitu ya kan. Tapi enggak yang ini setelah ini apa, atau menuju ini kita bisa apa dulu gitu Bu ya.
1: Berarti kan enggak kuat itunya.
0: Okay.
1: Berarti itu bukan cita-cita, itu baru keinginan.
0: Wow.
1: Yang namanya cita-cita, hujan badai
0: akan kuterjang ya.
1: Akan kuterjang. Bukit, gunung akan kudaki, laut akan kuseberangi. Ya seperti itulah ya. Jadi kita punya apa ya, apa namanya, tujuan yang kuat di dalam hati untuk mencapainya.
0: Oke deh. Jadi udah kebuka nih teman berdua ya, pikirannya sudah, wah ternyata begitu ya. Bukan cuma sekedar nanti setelah ini mau inilah gitu, kerjalah gitu ya kan.
1: Itu keinginan aja itu, belum cita-cita itu.
0: Belum ya. Ya udah nanti kalau ada perusahaan ini buka lapangan pekerjaan ya udah daftar deh gitu ya kan. Tapi itu sebenarnya bukan sebuah impian tadi Bu ya, atau juga cita-cita, bukan. Tapi itu sebuah keinginan aja gitu ya.
1: Keinginan aja. Tapi memulai keinginan itu boleh gitu. Tapi kita pikirkan lagi, betul gak ini keinginan? Ini betul gak ini membuat kita saya semangat? Digali lagi dari lubuk hati. Mungkin masih apa ya, masih tertutup oleh hal-hal lain gitu.
0: Baik nih teman berdua, wah semakin seru dan juga menyenangkan ya. Jadi kita bisa tahu bagaimana sih caranya untuk mewujudkan cita-cita atau juga impian kita nih teman berdua, yang tadinya ngerasa kayak cuma ngekorin orang aja gitu ya. Tapi apakah itu cocok untuk kamu atau tidak, atau kamu bisa walaupun ngekor orang tapi bisa kayak membuka peluang-peluang baru gitu Bu ya. Nah nanti kita akan ngobrolin lagi nih teman berdua. Jadi jangan kemana-mana, tetap di sepeda di obrolan seputar psikologi.
2: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
3: Ya.
2: Pak Gerinya ada?
3: Wah, tuannya belum pulang.
2: Iya, saya tahu. Hashtag at work.
3: Mobil sportnya dipakai hari ini?
2: Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
3: Pak, silakan masuk, Pak.
2: Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Geri. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Geri. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun. Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gary79. Lewat jendela.
4: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.
5: Pernah tidak kamu heran kenapa kebanyakan kapal yang melintas di lautan punya warna merah di bagian bawah? Nah, ini bukan tanpa alasan. Warna ini dipilih ternyata di balik warna merah yang mencolok itu ada alasan ilmiah yang cukup menarik. Kapal-kapal besar yang berlayar di tengah laut tentu akrab dengan tumbuhan dan hewan laut. Nah, banyak sekali dari makhluk-makhluk laut ini suka menempel di kapal seperti bernakel dan alga. Tidak cuma bikin kapal kurang kinclong, tumbuhan dan hewan laut yang menempel ini bisa bikin badan kapal jadi rusak. Bayangkan saja, kalau badan kapal rusak, kropos dan lain-lain, tentu ini jadi hambatan buat kapal saat berlayar. Hambatan ini bukan main-main loh, bisa bikin mesin kapal bekerja keras dan tentunya boros bahan bakar. Nah, dengan cat merah khusus di bagian bawah kapal, tumbuhan dan hewan laut tidak suka nempel. Terus kenapa juga harus berwarna merah? Warna ini ternyata tidak sembarangan dipilih loh. Cat anti-fouling yang mengandung tembaga biasanya berwarna merah. Cat ini memiliki sifat yang bisa mengusir tumbuhan dan hewan laut sehingga mereka enggan untuk menempel. Selain itu, cat khusus yang digunakan mengandung bahan-bahan tertentu yang mencegah pertumbuhan organisme laut. Dengan begitu kapal bisa berlayar dengan lancar. Mesin kapal bekerja optimal dan tentu saja penggunaan bahan bakar bisa menjadi lebih efisien. Selain fungsi estetika warna merah kapal bawah, sebenarnya memiliki peran penting dalam menjaga performa kapal di tengah lautan dan memastikan perjalanan kapal tetap efisien dan ekonomis.
6: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, preview pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.

0: Baik teman Pradue, kita kembali lagi nih ngobrol-ngobrol di obrolan psikologi nih teman Pradue. Tentunya dengan tema kita untuk hari ini adalah menggapai cita mewujudkan impian nih teman Pradue. Dan ternyata yang namanya mewujudkan impian itu bisa dibilang menyenangkan nih teman Pradue, tapi juga penuh tantangan ya. Ini bagaimana caranya agar tantangan-tantangan ini bisa menjadi sebuah hal yang menyenangkan untuk kamu lalui nih teman Pradue. Nah, kita akan lanjutin lagi ngobrol-ngobrol bersama Ibu Ning nih. Bagaimana kita bisa menghadapi semua tantangan? Pasti semua menuju tujuan itu pasti ada halangan, rintangan, seperti mungkin tadi ada yang kalau di tengah jalan ngerasa kayak putus asa atau juga kayaknya udah capek banget, kok kayaknya melelahkan ya gitu ya dalam perjalanan ini, atau juga ngerasa kayak terjebak juga tadi Bu ya, mungkin ngikutin temen kayaknya enak-enak aja ngejalaninnya, terus kok kita kayak enggak gitu. Sebenarnya ini bagaimana untuk menghadapi ini sendiri nih Bu?
1: Nah tadi ya mungkin yang perlu dilakukan adalah mengecek lagi dia tadi ya, cita-citanya itu apa, baru kita menggapainya, baru kita ada strategi untuk langkah perlangkahnya. Ini kan kriteria anak mudanya ini banyak nih. Kita fokus misalnya salah satu contohnya adalah yang di perguruan tinggi. Karena ini kan baru memulai nih baru mulai. Kalau udah menentukan tujuannya apa tadi, apa yang mau diraih, apa yang diinginkan, maka yang perlu dilihat adalah kan udah jelas nih tujuannya apa dan mau kapan gitu. Saya mau jadi sarjana A dengan lulus 4 tahun gitu ya, atau 3,5 tahun. Kalau sekarang udah bisa ya lulus itu 3,5 tahun. Ya kurikulumnya itu sudah banyak yang dibentuk itu 3,5 tahun gitu. Kecuali kalau mungkin yang sifatnya berat mungkin 4 tahun atau 5 tahun. Kalau kita sudah menentukan, mungkin pertama kali yang mesti kita lihat adalah mengecek tadi sumber daya tadi ya. Apa yang ini akan menjadi hambatan atau ini menjadi peluang atau menjadi daya gerak kita gitu. Nah, itu kita mesti cek satu-satu gitu ya. Kalau misalnya kalau itu misalnya positif membantu kita bergerak, maka itu dimanfaatkan sebaik mungkin gitu ya. Yang kedua, kalau itu misalnya sifatnya itu menghambat gitu ya, hambatan strategi, kita juga mesti mikirkan kendala ini nanti cara ngatasinya bagaimana gitu kan. Nah anak muda ini kadang-kadang agak gengsi untuk mencari bantuan bagaimana mengatasi kendala, atau terlalu terburu-buru untuk mencari bantuan. Nah mestinya ini juga harus proporsional tergantung analisa tadi. Bu, saya nggak bisa nih saya membantu gitu, nggak bisa saya melakukan ini Bu, bagaimana sih cara mengatasinya? Nah kalau untuk anak-anak muda yang di perguruan tinggi gampang, masing-masing punya wali dosen kan, punya dosen PA. Nah temui langsung, udah dapat nanti jatah dosen PA, temui langsung ngomong, Pak Bu saya mau begini-begini, ini tolong bantu saya gitu buat strateginya. Nah gitu ya. Nah tapi kalau yang kebetulan yang mendengarkan ini tidak berada dalam bangku kuliah, ya nanti bisa ya datang ke konseling online di Fakultas Psikologi UIN Suska. Kita bisa, kalau konseling online itu nggak bayar, tapi kalau misalnya kesananya ke Biro Harmoninya ya tentu bayar ya. Tapi kalau lewat konseling nggak bayar. Nah maksud saya gini, mana kadang-kadang kita memang nggak bisa melakukannya itu sendiri gitu. Kadang-kadang kita juga butuh ada orang yang lebih tua atau lebih dewasa untuk menguatkan apa yang kita lakukan ini udah benar atau tidak gitu. Tapi saya malu Bu, saya mau melakukannya sendiri. Ya udah, kalau melakukannya sendiri hal mudah sekali yang dilakukan oleh anak muda, CV atau riwayat hidup gitu ya. Coba mulai sekarang, riwayat hidupmu itu mau berisi tentang apa? Nah, kesalahan anak muda atau kesalahan mahasiswa gitu atau kesalahan sarjana membuat riwayat hidup itu di akhir kuliah, di akhir perkuliahan, di bangku-bangku terakhir, udah atau udah sarjana. Padahal yang bagusnya itu adalah membuat CV itu di awal perkuliahan, di awal kuliah, di semester 1 sekarang. Begitu juga anak SMA di kelas 1 yang baru masuk sekarang. Sehingga waktu di SMA, waktu di kuliah itu adalah dia memikirkan bagaimana CV-nya itu terisi. Nah, aura atau warna CV-nya itu itulah diisi sesuai dengan cita-cita kita tadi. Apakah yang kita lakukan sehari-hari itu akan mengarahkan kita kepada cita-cita kita tadi. Nah, ikut organisasi gitu misalnya, organisasi apa sih yang sebetulnya itu akan mendukung kita mencapai cita-cita? Bu, saya ingin menjadi pengusaha. Oke, kalau pengusaha apa saja sih sifat-sifat pengusaha
0: yang harus kita miliki?
1: Yang gitu harus ya? Kita miliki. Leadership misalnya. Oke, berarti ikutlah jadi organisasi di mana kamu pernah jadi ketuanya. Supaya leadershipnya nanti terpupuk. Gitu. Nah, itu salah satunya. Tapi kalau saya cita-cita saya itu tidak ada kaitannya dengan leadership, ya udah enggak usah ikut organisasi yang leadership, ikut ke organisasi yang sesuai dengan cita-citamu. Itu apa? Nah, jadi ikut organisasi, ikut kegiatan, ikut les gitu. Nah, misalnya Bu, saya mau jadi mahasiswa yang juga menjadi apa namanya influencer, ya belajar juga teknologi gitu kan, belajar juga bahasa supaya hal-hal seperti itu memberikan nilai tambah pada apa yang kamu lakukan, juga mengarahkan kepada cita-citamu. Jadi nanti jelas ininya apa. Nah, ya ibarat kita akan membangun rumah, rumah apa yang mau kita bangun. Nah, sedikit-sedikit secara bertahap kita membangun sesuai dengan desain yang mau kita bentuk. Nah, sekarang kita udah buat desainnya enggak? Tentang hidup kita. Udah buat belum? Desainnya seperti apa? Sehingga kita tahu nanti milihnya batu bata atau batako gitu ya. Batu-batu alam gitu. Sekarang udah kita buat desain enggak? Nah, mungkin sekarang banyak yang berpikir nih ketika mendengar ini, kok ribet kali sih Bu? Bukan ribet, tapi memang supaya kita jelas. Orang yang berhasil itu biasanya orang-orang yang menuliskan cita-citanya apa, menuliskan impiannya apa, bahkan dia menggambarkannya, desainnya itu seperti apa. Ya, sehingga apa yang dilakukan itu pedomannya adalah desainnya. Arahnya adalah sesuai dengan arah yang akan dia buat. Lah kalau kita ingin bangun rumah tapi enggak ada desainnya, ya rumah seperti apa yang akan terjadi? Peyot-peyot nanti kan.
0: Nah, miring-miring
1: jadinya. Nah, persis seperti itulah. Jadi kita tuliskan cita-cita kita tuh apa. Tulis ya. Tuliskan. Kalau perlu kita gambarkan, kita deskripsikan secara detail akan seperti apa, kita tentukan waktunya seperti apa. Nah, dan itu kita baca lebih sering, kita evaluasi apakah ini yang kita lakukan sudah sesuai dengan desainnya, atau perlu nggak ada perombakan kecil gitu ya. Kalau misalnya ada kesalahan dalam pembangunannya atau dalam perjalanan mencapainya, gimana memperbaikinya. Kalau ada desainnya jauh lebih mudah. Tapi persoalannya banyak orang yang tidak menuliskannya, ingin jadi apa, seperti apa, dengan tujuan apa, dan waktunya kapan untuk diraih. Banyak orang tidak menuliskan sehingga akhirnya tadi, ya udahlah kita jalani. Lah kalau kita jalani nggak jelas arahnya, ya kita nggak kemana-mana. Hanya jalan di tempat. Kita nggak akan pindah dari satu ruang ke ruang lain.
0: Kemarin juga sempat nih Bu, ada juga salah satu, dia sebenarnya masih kalau nggak salah baru masuk, baru kelas 2 SMA lah gitu Bu ya, bisa dibilang. Jadi ternyata dia dari SMP kelas 2 dia itu sudah nulis nih nanti dia mau kuliah apa, mau jurusan apa. Itu ternyata memang dicatatnya banget Bu. Berarti itu memang dia siap ya untuk meraih impiannya gitu ya Bu ya?
1: Iya, jadi kalau ketika dia nulis itu gitu ya, sebetulnya dia sedang menata pikirannya kan. Menata pikiran sehingga akan selalu ada dalam pikiran. Nah ingat ya, apa yang kita pikirkan itu mengarahkan kita untuk apa yang kita lakukan. Kemudian apa namanya, semakin sering kita pikirkan, semakin sering doa-doa itu akan terpanjatkan.
0: Oh,
1: gitu kan?
0: Iya benar.
1: Karena kita pikirkan, ya Allah tolonglah, ya Allah ada kendala sedikit kita bilang ya Allah ini kok ada kendala, bantulah saya ya Allah. Itu kan? Karena makanya mulai sekarang dipikirkan, ya dituliskan. Kenapa saya bilang harus dituliskan? Supaya sering dibaca. Nah supaya sering dibaca, dimasukkan lagi ke dalam kepala, dipikirkan lagi gitu. Karena kadang-kadang kita kan juga lupa gitu ya. Tapi karena itu dituliskan, kalau perlu tulisannya itu bisa kita baca setiap saat gitu ya. Tadi depan cermin, entah apa. Jadi kita apa namanya, pikiran kita itu akan mengarahkan kita dari apa yang akan kita lakukan. Nah, jadi tuliskan dari sekarang cita-citamu apa. Letakkan tulisan itu di tempat yang kamu baca, supaya semua perilakumu, semua tubuhmu itu mengarahkan kepada apa yang ingin kamu capai gitu. Dan kamu bisa memperbaiki sedikit-sedikit gitu ya. Mempermanis memberi apa namanya ya, memberi yang kita, sesuatu yang punya nilai plus pada apa yang akan kamu lakukan.
0: Iya ya, itu saya ingat banget tuh Bu, kemarin tuh dia udah masuk ke SMA, tapi dari SMP tuh dia menata dia mau keluar negeri kalau nggak salah. Jadi dia harus ikut apa ditulisnya, besok aku harus ikut les ini, terus besoknya lagi aku bisa ikut webinar apa.
1: Iya.
0: Itu semua ditulisnya sampai di SMA ini pun akhirnya dia kemarin sempat keterima di beberapa universitas di luar negeri, udah ada 3 apa yang udah ACC gitu Bu. Jadi itu kan memang kayaknya walaupun di awalnya ribet ya Bu ya, nulis-nulis apa yang harus kita lakukan, tapi ternyata hasilnya tidak mengecewakan pastinya ya Bu ya dengan
1: hal itu. Iya, karena ketika kita tulis dan apa yang kita lakukan untuk mengarahkan diri kita menuju cita-cita kita, impian kita langsung tahu oh mana yang kurang gitu ya. Oh misalnya saya ingin sekolahnya di luar negeri, oh kurangnya apa, bahasa misalnya, kemampuan bahasa, termasuk kemampuan menyesuaikan diri dengan makanan yang ada beragam sana, coba ini gitu. Aja jadi tulislah mulai dari sekarang, tulislah sehingga dengan tulisan itu kamu tetap berada dalam koridor rencana awalmu.
0: Wah, gak kerasa nih Bu, udah sampai di penghujung jam 9 nih, jam 9 pagi kita, dan gak kerasa sudah 1 jam, hampir 1 jam nih teman pre 2. Tapi mungkin nih terakhir ini mungkin Bu sedikit nih dari Ibu, bagaimana nih, kita kan bisa dibilang sekarang profesi sudah banyak banget ya. Kalau dulu kan cita-cita impian polisi, dokter, guru, tapi sekarang udah banyak banget terbuka lebar. Tapi itu kan juga tantangannya juga luar biasa ya Bu ya.
1: Jelas.
0: Belum lagi dengan teknologi, dengan AI sekarang ini. Nih bagaimana nih supaya anak muda nih saat ini bisa tetap teguh dengan jalannya, dengan impiannya dan tanpa menyerah sedikit pun, ataupun tidak ada namanya bisa ditantangan tuh bisa dilewatinya lah itu Bu. Bagaimana nih caranya dengan era yang sekarang ini yang sudah luar biasa ini Bu.
1: Yang luar biasa tantangannya ya.
0: Iya.
1: Tantangan dan godaan ya.
0: Iya benar-benar.
1: Mengapa saya bilang harus ditulis ya? Mengapa mesti dianalisa hal-hal yang akan mendukung atau melemahkan gitu ya? Supaya kita tetap memilih yang bagian-bagian yang mendukung dan yang melemahkan itu kita tinggalkan gitu ya. Karena gini, godaan itu sederhana, HP aja misalnya ya. Seharusnya kita belajar bahasa nih. Lihat HP dari 5 menit ke 5 menit lagi. Yeah. Ya, akhirnya nunda, ya udah gitu kan. Nah, tapi kalau kita udah kasih batas waktu, kemampuan bahasa harus selesai nih dalam waktu 1 tahun. Nah, kita dalam 1 tahun berarti kita harus les di mana, dan semua pekerjaan-pekerjaan, tugas-tugas les harus diselesaikan. Gitu ya. Nah, jadi kan jelas kalau kita tuliskan gitu. Kemudian tantangan berikutnya ya terlalu banyak hal-hal yang manis yang bisa kita lakukan itu di luar cita-cita kita. Nah, godaan untuk menghilangkannya itu juga perlu bantuan orang tua gitu ya. Jadi kita selain menulisan kita perlu ngomong loh sama orang tua. Ya. Ajak diskusi, walaupun orang tua mungkin pertamanya ada yang setuju, ada yang tidak setuju, tapi gak apa-apa, ngomong aja terus, apa namanya, lakukan terus, kemudian minta doanya, gitu. Kita harus tetap percaya ya, bahwa kekuatan manusia itu ada batasnya, kekuatan Tuhan, Allah itu lebih tinggi gitu ya. Nah, biasanya Tuhan itu akan mengabulkan doa-doa orang tua. Doa orang tua kan tembus ke langit. Ini gak ada masalah gitu. Mau kamu itu bertentangan dengan orang tua tetap juga gitu ya. Harus sering ngobrol sama orang tua, minta doanya. Mau orang tuanya pertamanya gak setuju ya abaikan gitu. Karena nanti orang tua melihat kegigihanmu gitu ya. Dia akan lurus juga gitu. Dia juga nanti lama-lama akan mendoakan mu sesuai dengan apa yang kamu inginkan. Nah, jadi itu tidak boleh lupa kalau menurut saya. Apapun yang kita lakukan sebagai anak muda saat ini, kita doa orang tua gitu. Apa namanya akan lancar. Nah, kenapa juga harus minta doa orang tua? Ketika kita minta doa orang tua, kita merendahkan hati ke orang tua. Artinya, pikiran-pikiran yang kosong, hati-hati yang kotor, itu juga akan hilang dari diri kita. Dengan begitu, langkah kita jauh lebih ringan. Kalau kita bawa beban pikiran negatif, kalau kita bawa beban hati yang kotor, itu malah memberatkan langkah kita. Karena kita disibukkan dengan hal-hal yang enggak penting gitu ya, disibukkan dengan sampah-sampah gitu ya. Tapi kalau kita selalu minta doa orang tua gitu ya, selalu berserah diri kepada Allah, jadi langkah-langkah kita itu jauh lebih ringan untuk mencapai cita-cita kita gitu.
0: Deh. Wah, jadi ini teman-teman berdua yang pasti pokoknya diskusi aja terus ya sama orang tua ya Bu ya, karena pasti orang tua juga tahu yang terbaik untuk anaknya.
1: Nah, yang penting lagi nggak boleh malu ya. Misalnya kamu terhambat kendala ekonomi, yang nggak ada masalah kan kerja gitu ya. Kan banyak mahasiswa yang kerja sambil kuliah asal kerjanya itu adalah kerja yang baik dan kerja yang halal. Melakukan banyak hal asal baik dan asal halal atau sesuai dengan cita-cita kita, ya nggak apa-apa, nggak usah pula-pula gengsi gitu apa namanya, saya pernah tuh punya mahasiswa, orang tuanya bangkrut, awalnya naik mobil, kemudian dia harus terpaksa naik motor gitu, baru motor ya. Terus saya bilang, kemudian itu katanya itu yang membuat dia
0: minder,
1: malas ke kampus, jadi tidak semangat ke kampus. Nah, yang kayak gitu tolong dihilangkan gitu ya. Selagi kita tidak merugikan orang lain gitu. Kita enggak usah gengsi lah untuk yang penting kita fokus tadi kepada cita-cita kita. Pahit-pahitnya itu ya ditelan aja lah terlebih dahulu gitu.
0: Itu akan jadi cerita yang manis nantinya kalau sukses ya. Dulu, waduh saya pernah gini loh gitu kan.
1: Perjuangan bapak gini loh, perjuangan ibu begini loh. Kalau misalnya hidup ini gak ada perjuangan, gak ada ya hal indah untuk dikenang. Dan buahnya gak terlalu manis gitu ya.
0: Mungkin ya kalau orang bilang sih manis-manis jambu kali ya. Dibilang manis enggak juga, ya hambar enggak juga gitu. Waduh seru banget itu mamre dua.
1: Buat teman-teman yang masih bingung, yang masih ragu, udah nulis-nulis tapi bingung mau kemana,
0: mau cerita sama orang tua juga kadang malu ya kan, takut dimarahin.
1: Ya boleh nanti konseling online ya, buka website psikologi, Fakultas Psikologi Unsuska, nanti ada panduannya gimana meminta bantuan layanan konseling online. Nah, buat yang mahasiswa tapi mau datang ke Fakultas Psikologi UIN Suska, itu juga kita punya program Kawan Karib.
0: Nah, oke, apa itu, Bu?
1: Kawan Karib ini mahasiswa, untuk mahasiswa ke mahasiswa. Huh? Jadi konsultasi teman sebaya dari mahasiswa ke mahasiswa. Kalau itu enggak bayar nih ya, yang dua ini enggak bayar. Tapi kalau misalnya Bu saya enggak puas, saya ingin datang langsung psikolog gitu profesionalnya ya? Langsung ke Biro Harmoni. Nah, kalau ini bayar tentunya. Gitu.
0: Itu di mana tuh, Bu?
1: Di Fakultas Psikologi Uskaryau. Di apa namanya? Jalan Subrantas kilometer 15 gitu. Di batas kota.
0: Kayak judulnya lagu tuh ya.
1: Iya. Memang di batas kota itu.
0: Iya, benar. Tapi itu kalau yang itu reservasi atau gimana, atau apa sih, janjian dulu tuh melalui apa nih, Bu, nantinya?
1: Ada, buka aja website, nanti langsung ada kontak personnya.
0: Oke, langsung di situ ya. Deh, jadi teman berdua ini nggak perlu ragu lagi, nggak perlu apa ya, bingung-bingung lagi. Kalau misalnya ih malas banget cerita sama orang tua, nanti kena marah gitu ya kan, mungkin bisa sharing dulu ya melalui tadi ada biro konselingnya ya, Bu ya. Atau juga dengan tadi ada Kawan Karib ya, Bu.
1: Iya. Kalau Kawan Karib nanti kakak-kakak mahasiswa nanti yang akan melayani. Nah, konseling online. Nah, dua hal ini enggak bayar ya.
0: Iya, iya.
1: Tapi kalau ke Biro Harmoni ada, Fakultas Psikologi Uskara tentu ada biayanya.
0: Jadi silakan teman berdua manfaatkan kalau misalnya kamu ingin berbagi cerita ataupun ingin mungkin menemukan sebuah ide baru dalam pemikiran kamu untuk menuju sebuah impian atau juga cita-cita sendiri nih, teman berdua bisa banget ya. Nanti bisa berbagi cerita di sana. Terima kasih, Bu Nih.
1: Iya, jangan lupa ya, mulai sekarang membuat CV-nya
0: biar lebih berwarna ya, Bu ya.
1: Biar jelas. Itu CV kosong atau
0: jangan flat aja ya, kayak TV gitu ya.
1: Layak jual enggak isinya?
0: Iya, betul. Apalagi sekarang nih, teman berdua, yang namanya perusahaan-perusahaan itu udah banyak banget sekarang ya. Jadi jangan sampai CV kamu kosong dan akhirnya tidak menarik minat lah. Kok bisa ibaratnya itu kayak bubur kosong ya, Bu ya. Enggak ada, enggak ada cakwenya, enggak ada ayamnya ya. Jadi enggak berwarna ya, Bu ya.
1: Wah, ini jadi ingin sarapan.
0: Langsung lapar ibunya. Ya udah, nanti kita cari bubur ayam ya, Bu ya. Ya udah, teman berdua juga terima kasih banyak nih untuk kamu yang sudah nonton obrolan menarik kita untuk pagi hari ini. Semoga sudah kebuka pikirannya tuh, teman berdua, bagaimana caranya menggapai impian, meraih cita-cita kamu nih, teman berdua. Dan semoga apapun yang kamu jalani, kamu bisa menemukan tantangan yang bisa membuat kamu semakin semangat untuk menjalaninya. Oke, jangan kemana-mana. Setelah ini Nadia masih akan temani kamu nanti di Sepada Selama Pagi Teman Pradue. Dan Sepada untuk opsi obrolan seputar psikologi, kamu nantikan minggu depan ya, Teman Pradue. Jadi kamu bisa nonton juga untuk ulangannya siaran pagi hari ini di kanal YouTube Pro2 Pekanbaru. Selamat pagi dan sampai jumpa.
1: Selamat pagi, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Hei pemulung, dasar kamu, gara-gara sampah yang kamu bawa berserakan, kotor sepatu mahal saya. Pergi sana, dasar bau.
1: Maafkan saya tidak sengaja.
2: Jangan gitu Gus, gak baik, dia kan juga manusia.
0: Biarin aja, kalau pincang itu di rumah aja, jangan nyusahin orang.
2: Gus, udah, itu sudah lampu merah tuh, ayo kita nyebrang. Gus, kamu sudah sadar, Gus?
1: Aku kenapa, Rin?
2: 3 hari yang lalu kamu kecelakaan. Kamu kehilangan banyak sekali darah. Tapi untungnya, Mas Bambang, pemulung yang waktu itu nolongin kita. Dia juga menyumbangkan darahnya untuk kamu. Alhamdulillah kamu selamat, Gus.
1: Sungguh berdosa aku, Rin. Orang yang aku hina pincang, malah yang membantuku.
2: Iya, Gus. Tidak baik kita menghina orang. Karena siapa tahu dialah yang akan membantu kita di masa depan.
3: Apakah kamu pernah berpikir, bagaimana sih es teh bisa menjadi minuman legend di Indonesia? Es teh manis menjadi satu minuman yang kerap tersaji di setiap rumah makan Indonesia. Cara buatnya yang praktis, serta harga yang terjangkau menjadi daya tariknya. Apalagi jika ditambah es batu. Wah, rasanya bakal makin segar. Penyajian teh dengan es pertama kali populer di Amerika Utara. Tepatnya pada abad ke-19 oleh Komisaris Teh India Richard Blechinden. Diawali saat ia melakukan promosi pertama di toko teh di Pavilion India. Saat itu cuaca sedang sangat panas, lalu ia pun menuangkan teh ke dalam es batu. Es teh manis non-alkohol mulai dinikmati oleh warga Amerika dalam keadaan tawar, seperti teh hijau dan teh hitam. Barulah pada abad ke-20, popularitas es teh makin dikenal di Amerika Selatan. Secara bahasa, es teh memang ditambahkan pemanis, sehingga disebut es teh manis. Namun, secara terminologi, kata teh manis lebih umum digunakan sampai saat ini.

0: PC-ku tadi PC-ku umur saya 20 itu tidak kita kuliah di Inggris. Saya mau jadi itu.
1: Ini suara anak disabilitas.
2: Hai teman-teman, nama saya Mutiara Habibah Tarigas. Saya kelas 12, umur saya 18 tahun. Saya tunadaksa, cita-cita menjadi guru.
1: Mereka sama dengan kita, punya mimpi dan cita-cita. Yuk kita dukung mereka, anggap mereka teman, dan jangan pernah kucilkan mereka.
3: Karbon adalah penyebab polusi udara terbesar di dunia. Emisi karbon dioksida dihasilkan dari bahan bakar minyak. Kebutuhan dan penggunaan bahan bakar minyak yang semakin besar cenderung menghasilkan polusi udara di kota-kota besar dunia, seperti contohnya di Indonesia, yakni kota Jakarta. Tidak hanya itu, gas metana yang dihasilkan dari gas-gas metana dari hewan ternak juga penyumbang emisi karbon dioksida. Produk nasi dan sayuran yang ditanam dan dipanen menggunakan pestisida merupakan penyumbang emisi karbon dioksida. Selain itu, puntung rokok, pembakaran sampah, pembakaran hutan juga merupakan masalah serius sebagai penyumbang emisi karbon dioksida. Sejatinya, emisi karbon dioksida, gas rumah kaca, dan fenomena efek rumah kaca dibutuhkan dalam kehidupan manusia untuk menjaga suhu bumi dalam atmosfer agar suhu antara siang dan malam tidak terlalu berbeda jauh. Namun, ketika emisi karbon dioksida dan gas rumah kaca yang dikeluarkan terlalu berlebihan, maka sebaliknya, hal ini justru malah dapat menyebabkan kerusakan dan kerugian bagi kehidupan manusia. Dampak emisi karbon terhadap lingkungan antara lain bisa meningkatkan jumlah gas rumah kaca dan mengakibatkan pemanasan global. Peningkatan suhu panas bumi ini akibat efek rumah kaca akan mengakibatkan es di kutub utara dan selatan mencair. Lalu, pencairan kutub-kutub akan mengakibatkan naiknya permukaan air laut dan meningkatkan potensi banjir di daerah pesisir. Selanjutnya, banjir

Pemanasan suhu yang tak terkendali juga dapat mengakibatkan dehidrasi dan cedera kepala akibat panas, serta mengakibatkan masalah pernafasan pada kardiovaskular dan mampu menciptakan sel kanker melalui polusi udara. Lalu, adakah cara mengurangi emisi karbon ini? Dalam upaya menyelamatkan bumi dari urgensi pemanasan global, setiap individu manusia haruslah mulai peduli terhadap permasalahan ini. Upaya mengurangi emisi karbon dioksida harus dilaksanakan bersama agar tercipta pencegahan pemanasan global secara masif. Emisi karbon dioksida dalam atmosfer dapat dikurangi dengan melakukan peningkatan efisiensi energi bahan bakar. Tidak hanya itu, gaya hidup dan kebiasaan konsumtif manusia juga harus dirubah. Pengalihan bahan bakar minyak untuk transportasi kepada bahan bakar alternatif seperti biosolar, biofuel merupakan langkah efektif dalam mengurangi dampak emisi secara signifikan. Lalu, usaha individu untuk lebih memilih menggunakan transportasi umum, menggunakan lampu hemat energi, sampai menambah insulasi pada bangunan merupakan upaya-upaya individu yang harus digalakkan oleh setiap manusia. Maka dari itu, ayo selamatkan dunia dari emisi karbon untuk masa depan yang lebih baik.

4,4 RRI Program 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Nah, teman Pradua masih di Spada. Selamat pagi teman Pradua. Kali ini tentang moderasi agama nih teman Pradua. Agak sedikit serius juga nih, apalagi kita sebagai anak muda nih teman Pradua. Nih, kita harus bisa apa ya, hidup berdamai, harmoni nih teman Pradua. Jadi pagi menjelang siang ini di sesi terakhir untuk Spada, Nadia mau ngajak kamu untuk bisa apa ya namanya, untuk stop polarisasi atau juga saatnya kita lebih harmoni lagi dalam menjalani hidup nih teman Pradua. Karena secara sederhana polarisasi ini adalah kondisi ketika masyarakat terbagi menjadi dua atau lebih kelompok yang memiliki pandangan berbeda dan cenderung sulit menemukan titik temunya nih teman Pradua. Apalagi di era digital seperti sekarang, polarisasi ini sering sekali diperkuat oleh media sosial. Jadi kita cenderung mengikuti akun yang sejalan dengan pendapat kita dan menghindari informasi yang berbeda. Jadi kayak denial banget gitu ya. Padahal akibatnya teman Pradua, kita itu hidup dalam apa yang disebut dengan echo chamber atau juga echo chamber lah ya, atau ruang gema nih teman Pradua, di mana kita hanya mendengar pendapat yang sama berulang-ulang. Jadi lama-kelamaan orang yang berbeda pendapat dianggap salah, bahkan menjadi musuh kita. Padahal menurut UNESCO, kemampuan berdialog, menghargai keberagaman, dan berpikir kritis itu bisa menjadi kunci sangat penting untuk menciptakan masyarakat yang damai dan juga inklusif teman Pradua. Jadi kalau polarisasi terus dibiarkan, dampaknya cukup besar. Mulai dari rusaknya hubungan pertemanan, munculnya prasangka, hingga konflik sosial yang bisa mengancam persatuan.

0: Pro2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro2.
2: Selamat pagi teman Pro2.
1: Selamat pagi teman Pro2.
2: Selamat pagi teman Pro2.

0: Hari gini masih percaya berita hoax? Jangan ya, Dek ya. Masih ngikutin informasi palsu? Jangan ya, Dek ya. Waktunya kamu ikuti media terpercaya dan teraktual seputar Pekanbaru dan Riau, apalagi kalau bukan di RRI Pekanbaru. Ikuti sosial medianya, ada Instagram @RRI_Pekanbaru, Facebook RRI Pekanbaru, dan TikTok RRI_Pekanbaru. Semua informasi yang kamu butuhkan ada di sana. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Follow sekarang juga dan jadi yang pertama tahu semuanya.
1: Mbak, minggir, Mbak. Motorku melewati lho, malah nongkrong di trotoar. Gimana toh, Mbak?
2: Lho, piye toh, Mas? Ya sih salah ya kamu. Wong aku jualan di sini dari tadi pagi nih lho belum laku-laku.
1: Aku itu salah buru-buru lho, Mbak.
2: Lah motor kok lewat trotoar ya enggak bisa. Lah wong motor kok nyasar ke trotoar gimana sih, Mas?
1: Mbaknya juga dodolan ya di sini tuh ngapain lho, Mbak?
2: Ya mending dodolan daripada naik motor di trotoar.
3: Ini kenapa sih, Mas? Mbak kok pada ribut?
2: Ini lho, orang masnya ini wong saya lagi jualan dari sini dari tadi pagi mosok diusir. Lah dia ki naik motor kan di trotoar. Ya salah lo ya.
1: Alah, mbaknya ini lho banyak ngomong. Wong aku tuh mau lewat pakai motor lho malah diganggu.
2: Kok dodolan orang itu enggak?
3: Sudah. Trotoar itu kan untuk pengguna jalan, bukan untuk motoran, bukan untuk jualan.
2: Ya terus aku harus jualan di mana lo?
4: Trotoar itu khusus untuk pengguna jalan, bukan untuk jualan, apalagi kendaraan. Ngerti ya kan?

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah suruh tunggu dulu. Waktu itu aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih, gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
2: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
1: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Ayo teman Pradua, ini temani kamu di Pradua Hitlist. Saatnya kamu dengerin lagu favorit kamu di pagi hari ini, 1 jam ke depan hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat bareng Nadia. Nadia akan terima WhatsApp dulu ya di 08117600884. Jangan lupa ketik nama, nama sangat penting ya, biar kita saling bisa menyapa nih teman Pradua. Kan gak adil ya kamu tahu nama Nadia tapi Nadia gak tahu nama kamu nih teman Pradua. Jadi silakan aja langsung kamu kirimkan WhatsApp kamu di 08117600884 dengan ketik nama, spasi alamat, dan juga request lagu favorit kamu baik itu Indonesia atau juga mancanegara. Nanti kalau ready hari ini, di pagi hari ini, langsung Nadia putarin ya. Buruan, jangan sampai ketinggalan, karena satu jam itu gak kerasa loh teman Pradua. Jadi kalau misalnya hari ini kamu ngerasa moodnya seperti apa, silakan aja request lagu favorit yang bisa mewakili perasaan kamu nih teman Pradua. Oke, sudah ada Mika Tambayong dengan It's My Time. Jadi inilah waktu kamu teman Pradua untuk dengerin single-single hits yang pengen banget kamu dengerin di hari ini.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
2: Sabar dikit lah, santai bro.
1: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh, bukan ada hujan itu. Hemat dong.
2: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
3: Matiin aja nih airnya, biar tau rasa nih orang.
2: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
1: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
4: Pintu teater satu.
5: Kekasihku Hayati. Kau yang ku kenal adalah gadis yang sopan.
6: Mama, saya dikubur dan disiksa terus, tolong.
7: Rangga, yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
8: Sal, ada yang salah sama omonganku?
9: Hayo, ngaku. Siapa yang sering banget nonton di bioskop? Kalau iya, kamu tahu gak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula berkembangnya bioskop di Indonesia.

Oke teman berdua, sudah banyak yang mengantri di WhatsApp kita untuk hari ini. Ayo kita mundurin dulu ya dari jam 10 teng teng teng teng. Nih

Agung, hai. Oh, Mas Agung komplit nih. Gini teman Pradua harusnya. Jadi enak nyapanya ada Mas Agung di Wadia Graha 1 Pancoran Mas Jalan Sri Kandi. Nah, enggak usah pakai nomor. Jadi gitu aja ya, enggak usah pakai RT RW juga. Cukup gitu aja nih teman Pradua. Jadi enak nyapanya ya. Mau dengerin lagunya Rizky Febian dengan Jangan Bawa Perasaan atau juga Sal Priyadi dengan Ada Titik-Titik Hujan. Yang mana nih Mas Agung kita puterin? Yang Rizky Febian ya, karena biasanya yang pertama nih yang memang mau didengerin ya. Salamnya untuk semua penyiar Pradua aja. Oke, terima kasih. Dan juga untuk teman-teman Pradua yang lagi dengerin Pradua siang ini. Oke deh, terima kasih Mas Agung. Terus juga masih ada yang mau dengerin lagunya Sabrina juga. Haha, ini kompakan nih sama teman-teman lainnya. Ada Maria. Terus juga ada siapa lagi nih? Ada Celine juga yang mau dengerin lagunya Sabrina Leonor dengan Haha. Nah, tapi udah keputar dulu nih ini dulu ya. Yo Velo dengan Setitik Senyum. Nanti udah diputerin dulu lagunya yang direquest sama Mas Agung. Terus juga nanti lagu dari teman-teman yang mau dengerin lagunya Sabrina Leonor.

0: Guys, ini barang bagus ya. Dapat satu bisa 5 model. Bisa diikat belakang, di depan, di pita seperti ini.
1: Wih, banyak nih pesan online, Kak. Baru gajian ya, Kak?
2: Hehe, gak juga sih, Dik. Tapi lagi nyari buat kebutuhan.
1: Gak apa-apa sih, Kak, kalau mau beli. Tapi cek dulu review jujurnya. Jangan kemakan iklan. Ntar nih, kalau pas sampai rumah, banyak aja hujan.
3: Paket, paket.
4: Dik, ambilin paket dong. Kakak lagi masak nih.
1: Swear ketipu loh, Kak. Jelek kali bajunya. Melebihi tisu.
4: jelek banget.

0: Makanya lihat review jujur.
1: Padahal aku lihat komentar orang loh, selebgram review baju ini lagi. Pedagangnya gak jujur. Kok jahat sih? Merugikan pelanggan loh.
0: Zaman sekarang loh kak, semua bisa menghalalkan berbagai cara. Jadi kita harus cerdas dalam membeli barang online.
2: Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung jalak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung jalak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.

0: Sepatu Yaya udah bolong. Belikan yang baru ya, Ma.
1: Tapi talinya kan masih cukup kuat buat Yaya berjalan dan berlari. Pakai aja dulu ya, sayang.
0: Ma, kos kaki Yaya udah kendor nih. Tuh, turun-turun terus.
1: Sini, sayang. Mama ikat karet biar kencang lagi. Biar gak turun-turun lagi.
0: Ma, Yaya capek jalan kaki terus ke sekolah. Belikan Yaya sepeda ya, Ma.
1: Iya, ya. Bisa juara lomba lari cepat kan? Karena kaki-kaki Yaya yang kuat. Karena setiap hari jalan kaki ke sekolah.
2: Bersyukurlah dan jadilah kreatif. Sebab mengeluh tidak akan membuat kita menjadi kuat dan tangguh.
3: Tahukah kamu kalau ada rute penerbangan terpendek di dunia? Penerbangan pesawat antara Pulau Westray dan Papa Westray di Skotlandia memegang rekor dunia untuk penerbangan komersial terpendek. Karena pesawat biasanya mengudara kurang lebih 47 detik. Penerbangan komersial terpendek di dunia pertama kali ini didirikan pada tahun 1967 dan dioperasikan oleh Logan Air. Jarak tempuhnya hanya sekitar 1,7 mil atau 2,7 km yang lebih pendek dibandingkan landasan pacu di sebagian besar bandara besar di dunia. Nah, penumpang diterbangkan dengan Britten Norman Islander, sebuah pesawat kecil yang hanya membutuhkan satu pilot dan hanya memiliki 8 kursi. Tidak ada layanan lain yang disediakan dalam penerbangan ini. Meskipun populasi kedua pulau tersebut kecil, penerbangan terpendek di dunia ini bisa menjadi sangat sibuk selama bulan-bulan musim panas. Dikarenakan ada banyak wisatawan yang ingin menjajal pengalaman unik tersebut. Nah, tahu gak sih? Kalau di Indonesia sendiri juga ada rute penerbangan terpendek loh, yaitu rute dari desa Kegata dan desa Apowo, Papua, yang hanya memakan waktu

Aku Temu Pradue, sekian dulu nih ditemani kamu untuk hari ini karena sudah hampir jam 11 siang. Saatnya nanti Tifa akan temani kamu di sesi berikutnya untuk Pradue Hitlist dan juga nanti ada di Santai Siang dengan program-program spesial yang akan menemani kamu di siang hari nanti Temu Pradue. Sampai sore juga nanti akan Tifa temani kamu hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat. Terima kasih banyak kebersamaan hari ini bareng Nadia di hari Selasa 23 Juni 2026. Kita ketemu lagi di lain waktu Temu Pradue. Dan kamu jangan kemana-mana, pastikan terus bersama RRI Programa 2 Pekan Baru, teman terbaik kamu. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: John,
1: gimana Pak D?
0: Pak D kan sudah tua, sudah nggak punya siapa-siapa lagi. Pesan Pak D, besok kalau saya sudah meninggal, rumah yang Pak D tinggali ini jangan dijual ya.
1: Loh, memangnya kenapa Pak D?
0: Ini bukan rumah Pak D, Pak D ngontrak. Dan uang yang buat bayar kontrakan ini juga hutang. Tapi hutangnya di lembaga keuangan yang resmi.
1: Oh ya betul Pak D. Kita harus cermat dalam berhutang. Hutanglah sesuai dengan kemampuan dan di bank atau lembaga keuangan yang resmi. Jangan sampai asal-asalan, ugal-ugalan.
2: Tahukah Anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.

88,4 FM Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat siang. Ada Tifa di sini yang bakal temenin kamu sampai nanti jam 6 sore ya. Di satu jam ini, tadi kamu sudah ditemenin sama Nadia untuk Pro 2 Hitlist. Tapi kamu masih bisa request lagu sampai dengan jam 12 yang ini teman Pro 2. Ini ada yang mau request, katanya pengen dengerin lagunya Bernadia, yang mana aja terserah. Kayaknya lagu terbarunya aja ya, yang kita buat menyenangkan aja buat kamu teman Pro 2. Biar selalu kita berpikiran yang positif-positif aja. Terus nanti kita lanjutkan dengan lagunya Jessie Lucy dengan Gurun Hujan. Enjoy!

0: Cis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin, panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, waduh, waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis, udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

Pemerintah telah mengajukan jamu sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia kepada UNESCO agar mendapatkan pengakuan dunia. Lalu seperti apa bukti-bukti yang ada bahwa jamu memang betul-betul budaya asli Indonesia? Ternyata jamu sudah ada sejak 1200 tahun yang lalu. Kata jamu berasal dari dua kata yaitu jampi dan usodo yang bermakna obat dan doa. Data arkeologi menunjukkan masyarakat Jawa kuno telah melakukan pekerjaan di bidang kesehatan seperti yang ditemukan dalam relief Karmawi Bangga yang terletak di Candi Borobudur, Jawa Tengah 722 Masehi. Sementara itu di masa Kerajaan Majapahit sudah ada profesi acaraki yaitu pekerjaan untuk orang yang handal meracik jamu. Di era Majapahitlah jamu diperdagangkan dengan cara digendong. Jamu yang digendong tersebut merupakan representasi dari lambang Kerajaan Majapahit, yakni Surya Majapahit. Terdapat 8 jenis jamu gendong, di antaranya kunyit asam, beras kencur, cabai puyang, kunci suruh, kudu laos, uyup-uyup, dan sinar.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 2, teman terbaik kamu.

Dan Tifa mau bacain dulu teman Pro 2. Ini yang request dari Instagram ya. Ada siapakah dia? Dari sales.fm katanya, selamat siang, mau request Hacunya Salma Salsabil ya. Thank you. Oke. Okay. Terus ada juga yang mau request lagunya Mesahira. Tapi ini ada yang minta yang Mesahira yang di ujung minggu, ada juga yang Merindu Lagi. Kayaknya Tifa mau putarin yang di ujung minggu deh. Terus nextnya juga ada yang mau request lagunya si Cegil dari Nabila Taqiyah. Tiga lagu ini dulu buat kalian ya teman Pro 2. Dan buat kamu yang belum request, boleh langsung aja menuju WhatsAppnya Pro 2 Pekanbaru 0811 7600 884, atau bisa juga lewat Instagramnya Pro 2 PKU.

0: anak desa. Es Lilin, saksi bisu perjuangan. Dengan tekad membara, aku putuskan untuk merantau, meninggalkan kampung halaman demi meraih mimpi yang lebih tinggi.
1: Bu, Agus berangkat ke kota ya.
2: Baik, nak. Hanya doa yang ibu bisa berikan kepadamu. Semoga apa yang kamu cita-citakan tercapai.
0: Awalnya tak mudah, tapi tak pernah mematahkan semangatku. Sekarang, perjuanganku berhasil membahagiakan keluarga dan orang di sekitarku. Mari bangkit dari kemiskinan.

musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Van Gerd, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul Dead Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.

Next lagi teman pro 2, masih dari Instagram. Ini ada yang mau request dari siapa tadi? Ardilaes katanya mau request lagunya Fajar Nur. Kita puterin yang Sembutan Paku ya. Next ada juga yang request lagunya Liodra dengan Pura-Pura. Dari siapa ini? Oke. Oke. Nanti kita puterin dua lagu ini dulu ya buat kamu teman pro 2. Untuk di sesi terakhir di Pro 2 Hitlist sebelum nanti kita masuk di program Muda Kreatif. Stay tune di sini.

0: Kapak batu yang umumnya ditemukan di Papua. Kapak batu hingga abad ke-21 ini adalah sebuah teknologi yang sudah hampir terlupakan dalam warisan budaya. Hampir sinarnya kapak batu dalam kancah kebudayaan materi di Papua. Kapak batu merupakan sebuah teknologi penting terutama dalam hal menebang pohon dan juga sebagai senjata dalam rangka mempertahankan diri dari serangan musuh. Dan kapak batu terdapat di 4 lokasi di Papua, yakni Kapak Batu Kampung Ayapo Sentani Timur, Kapak Batu Kampung Doyobaru Bambar Sentani Barat, Kapak Batu Sukudani Lemba Balem, dan Kapak Batu Kampung Ormuari. Kapak batu hingga kini merupakan suatu produk budaya yang cukup unik. Keunikan ini tercermin meskipun kapak batu sudah bukan lagi memiliki fungsi sebagai alat kerja seperti yang menebang pohon, menokok sagu, dan membuat perahu, serta sebagai alat pahat kayu. Namun demikian, dalam masyarakat tersebut hingga kini kapak batu memiliki fungsi sosial yang sangat tinggi, yakni sebagai alat bayar mas kawin, alat bayar denda, alat sogok untuk pembunuhan, atau sebagai pemberian hadiah yang berharga kepada orang yang membantu.
1: FM. Teman terbaik kamu.
2: Pak, saya beli tahu sama tempenya masing-masing satu ya, Pak.
3: Baik, Dek. Ada lagi?
2: Iya. Ini, Pak, sama bumbu campurnya satu ya, Pak.
3: Tahunya satu, tempe satu, sama bumbu campurnya satu. Jadi, totalnya 35.000 ya, Dek.
2: Ini Pak uangnya, dan ini nih, saya bawa kantong belanja sendiri. Masukin ke kantong belanja saya aja. Kasihan kalau pakai kantong kresek, nambah-nambahin sampah plastik.
3: Nah, sama aja Dek, kan sama-sama kantong. Terus banyak juga kok pembeli yang sudah menolak untuk pakai kantong kresek, biar bisa isi belanjaannya.
2: Ya elah Pak, kita jangan ikut-ikutan jadi penyumbang sampah plastik terbanyak lagi deh. Mending pakai kantong belanja sendiri.
4: Indonesia peringkat kedua dunia penghasil sampah plastik setelah Tiongkok. Dalam setiap menit, Indonesia menggunakan sampah plastik lebih dari 1 juta. Segera kurangi penggunaan kantong plastik.
5: Hari gini masih percaya berita hoax? Jangan ya, Dek ya. Masih ngikutin informasi palsu? Jangan ya, Dek ya. Waktunya kamu ikuti media terpercaya dan teraktual seputar Pekanbaru dan Riau, apalagi kalau bukan di RRI Pekanbaru. Ikuti sosial medianya, ada Instagram @RRI_Pekanbaru, Facebook RRI Pekanbaru, dan TikTok RRI_Pekanbaru. Semua informasi yang kamu butuhkan ada di sana. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Follow sekarang juga dan jadi yang pertama tahu semuanya.

pukul 11.57 menit waktu Indonesia Barat, Mam Pro 2. Dan thank you banget buat kamu yang udah request dari jam 10 tadi sampai dengan jam 12 siang ini. Next kita bakal lanjut lagi untuk program selanjutnya, yakni ada Muda Kreatif. Bakal kita bahas sama Mam Pro 2 di jam 12 sampai dengan jam 1 tentang UMKM, pelaku industri kreatif, ekonomi digital. Yang penasaran, stay tune terus di program Madu Pekan Baru, teman terbaik kamu.

0: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
1: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
2: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
1: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
0: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
3: Selamat pagi, anak-anak.
0: Pagi, Pak. Nah,
3: jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
1: Waduh, piye ki, Bray?
2: Sama, ki aku ra mudeng babar blas.
1: Aduh, remuk.
0: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.

Pada 18 Oktober 1963, seekor kucing Perancis bernama Felicet menjadi kucing pertama dan satu-satunya yang melakukan perjalanan keluar angkasa. Kucing pemberani itu diluncurkan di tengah gurun Sahara Aljazair dengan menggunakan roket Veronique Q dan berhasil terbang hampir 157 km di atas bumi. Dilansir dari Space, sang kucing antariksawan atau astroket ini berhasil merasakan keadaan tanpa bobot selama 5 menit dan 15 menit kemudian Felicet kembali ke bumi dalam keadaan selamat dengan terjun payung menggunakan kapsul luar angkasa kecilnya. Untuk mengenang peristiwa itu, sebuah patung perunggu yang menggambarkan Felicet bertengger di atas planet bumi sambil menatap langit didirikan. Saat ini patung tersebut disimpan dalam International Space University, Prancis.

Hai teman Pro 2, balik lagi di Muda Kreatif kali ini sampai nanti jam 1 siang ya. Dan pastinya kalau ngomongin soal peluang usaha dan cuan itu banyak banget ya, mulai dari dunia kreatif, dunia pertanian, bisnis, kuliner gitu. Dan tentunya salah satu yang banyak banget dibayangkan kita ketika cuaca lagi panas, ini salah satunya adalah kelapa teman Pro 2. Dan kalau ngomongin kelapa lagi nih, mungkin yang langsung kebayang ini adalah es kelapa muda yang seger banget waktu lagi cuaca panas kayak gini. Tapi kita nggak sih kamu, ternyata ada loh jenis kelapa yang nilainya tuh jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kelapa biasanya yang ada di pinggir jalan yang ada di Pekanbaru ini gitu. Ya, ini adalah kelapa kopior. Dan ternyata nih kelapa kopior itu dikenal punya tekstur daging buah yang lembut, terpisah dari tempurung, dan emang punya cita rasa yang khas. Jadi gak heran kalau banyak restoran, tempat wisata, bahkan sampai industri makanan yang memburu dari si kelapa kopior ini. Menariknya lagi nih, ternyata harga satu butir kelapa kopior di tingkat kebun itu bisa mencapai 25-30 ribu rupiah. Itu baru di kebunnya, belum lagi kalau di pasaran gitu ya teman Pro 2. Tapi ya tentunya dengan banyaknya permintaan, ini bisa menjadi salah satu peluang usaha yang mulai dilirik oleh banyak orang. Nah, gimana sih ya potensi usaha dari kelapa kopior ini? Bakal kita sama-sama cari tahu teman Pro 2 di Muda Kreatif untuk edisi kali ini. Stay tune.

Teman Pro 2, kita akan masuk dulu di program untuk muda kreatif, akan kita lanjutkan kembali, tapi kita masuk dulu di ruang religi kali ini. Kita akan dengarkan pengajian Quran Surat Al-Isra ayat 23 hingga 27. Dan nanti akan kita dengarkan kumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Pekanbaru dan sekitarnya. Hari ini pukul 12 lewat 20 menit waktu Indonesia Barat. Stay tune di program Madu Pekanbaru, teman terbaik kamu.

وعن كبر الله وعن كبر.

0: القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعضهم مقاما محمودا الذي وأته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Teman Pro 2, mendirikan sholat adalah kewajiban bagi setiap muslim. Bahkan, sholat adalah amalan pertama yang akan dihisab di akhirat kelak. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya, awal sesuatu yang diperhitungkan dari amal seorang hamba di hari kiamat adalah sholatnya. Jika sholatnya baik, maka dia beruntung dan selamat. Jika sholatnya rusak, maka

sementara. Bekal utama untuk akhirat adalah sholat yang baik. Maka dari itu, marilah kita perbaiki sholat kita mulai dari sekarang. Sebab tidak ada yang menjamin umur kita akan panjang. Semoga Allah menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang istiqomah dalam mendirikan sholat.

memiliki ragam situs sejarah yang menarik dan bisa dijadikan destinasi wisata. Salah satunya, situs peninggalan Belanda di ujung Aceh yang bernama Mercusuar Willemstoren III yang terletak di hutan Kampung Melingge, Pulau Aceh, Kabupaten Aceh Besar. Saat ini Menara Willemstoren III telah berusia lebih dari satu abad, sejak dibangun pada tahun 1875. Alhasil, mercusuar ini telah menjadi situs purbakala di Pulau Aceh. Jika dilihat dari luar, gedung mercusuar ini mulai usang dan tua. Namun demikian, bangunannya masih tetap kokoh. Adapun mercusuar ini memiliki tinggi 85 meter dengan warna dindingnya yang khas bercat merah dan putih. Mercusuar Willemstoren III merupakan menara yang berfungsi mengatur navigasi lalu lintas kapal di Samudra Hindia. Adapun menara ini terletak di dalam sebuah kompleks dengan luas 20 hektar. Dahulu, kompleks tersebut dihuni oleh para perwira Belanda. Mercusuar Willemstoren III ternyata merupakan salah satu dari tiga mercusuar yang menjadi warisan Belanda di dunia ketika masa penjajahan dahulu. Dua mercusuar lainnya berada di Belanda yang kini sudah dijadikan museum, sementara satunya lagi berada di Kepulauan Karibia. Mercusuar Willemstoren kini menjadi destinasi wisata perpaduan antara keindahan, sejarah, dan fungsi yang masih relevan hingga saat ini. Sebuah monumen yang tidak hanya menerangi laut, tetapi juga pikiran para pengunjung yang datang.

0: Gus, Agus, kamu lagi belajar apa itu, Gus?
1: Agus lagi belajar matematika, Pak. Ibu guru bilang, kalau kita pintar, kita bisa sukses dan gak hidup miskin, Pak.
0: Betul, Gus. Pendidikan itu sangatlah penting. Contohnya Bapak lho, Gus. Gak sekolah. Jadi Bapak tahu betapa susahnya hidup kalau kita tidak mempunyai ilmu pengetahuan.
1: Tapi Pak, kenapa kita miskin? Apa karena Bapak gak sekolah?
0: Agus, mungkin itu salah satunya, nak. Tapi yang lebih penting dari itu, Bapak dan Ibu selalu bekerja keras. Kita miskin bukan karena kita malas, anakku, tapi karena keadaanlah yang sulit. Tapi Bapak percaya, dengan pendidikan yang baik, kamu bisa merubah nasib keluarga kita.
2: Agus janji, Pak. Agus akan belajar bersungguh-sungguh supaya bisa bantu Bapak dan Ibu keluar dari kemiskinan.
3: Dengan tekad yang kuat dan usaha yang keras, kemiskinan bisa dilawan dan impian bisa diwujudkan.

Dan FYI teman Produa, ternyata kelapa kopior ini tuh merupakan varietas asli Indonesia yang berasal dari Pati, Jawa Tengah. Tapi selama bertahun-tahun produksi kelapa kopior terkendala karena kemunculannya sangat terbatas. Dari laman media perkebunan.id, menurut Dr. Agus Susanto dari Pusat Penelitian Kelapa Sawit atau PPKS, secara alami peluang sebuah pohon menghasilkan buah kopior hanya sekitar 25% ya. Bahkan dalam satu tandan biasanya hanya ada satu atau dua buah yang benar-benar kopior. Dan akibatnya pasokan selalu lebih sedikit dibandingkan dengan permintaan dari pasar. Sementara untuk kebutuhan pasar ini kan terus meningkat ya. Jadi mulai dari restoran, kafe, hotel, sampai industri makanan dan minuman yang membutuhkan bahan baku yang lebih berkualitas. Tapi ya sekarang banyak banget para peneliti yang udah berhasil mengembangkan teknologi kultur embrio yang bisa menghasilkan bibit dengan tingkat keberhasilan kopior hingga 100%. Artinya petani yang menanam bibit hasil kultur embrio ini punya peluang jauh lebih besar buat mendapatkan hasil panen yang bernilai tinggi. Nah itu kenapa tuh bisnis dari kelapa kopior ini semakin menjanjikan dan bisa jadi salah satu peluang agribisnis masa depan. Nah kita bakal lihat ya, gimana sih tingginya permintaan pasar sampai-sampai pembeli harus antri buat mendapatkan kelapa kopior untuk di pasaran teman-teman.

Sampah yang dibuang sembarangan tidak hanya merusak pemandangan, tetapi juga membahayakan kesehatan kita dan generasi mendatang. Mulailah kebiasaan baik, buang sampah pada tempatnya. Dukung upaya kebersihan lingkungan. Menjaga bumi adalah tanggung jawab kita bersama.

0: Waduh, tumben kamu keren, bro. Wah, ini lagi. Mau kencan?
1: Kencan apa?
0: Lah terus mau kemana? Dandan keren gitu.
1: Mau nonton jaranan.
0: Kue rapopo. Nonton jaranan aja dandannya kayak mau ngapel pakai sepatu lagi. Mau ngecengin sindennya. Aku aja cuma pakai kaos oblong, celana pendek dan celana jepit. Cukup.
1: Lah aku rapopo. Kalau bukan kita yang menghormati dan menghargai budaya kita sendiri, siapa lagi? Kalau budaya kita dilecehkan atau diakui tetangga, pada ribut. Tapi pada nggak mau menghargai budaya sendiri.

Ternyata ya, salah satu tanda sebuah usaha menjanjikan itu tuh ketika permintaan pasar lebih besar daripada pasokan. Nah, kondisi ini juga lagi terjadi nih pada bisnis kelapa kopior. Dan saat ini PPKS PTPN 8 juga mengelola kebun kelapa kopior seluas 3 hektar di Purwakarta, Jawa Barat, Teman Pro 2. Tentunya dari lahan tersebut produksi per bulan berkisar antara 1.500 hingga 1.700 butir kelapa kopior. Dan menariknya lagi, setiap kali ada panen sekitar 500 butir, hasilnya langsung diangkut pembeli nih. Dan bukan cuma buahnya diburu, ternyata bibit kelapa kopior juga sangat dinikmati dan juga diminati banyak orang. Dan emang setiap bibit yang hampir siap tanam ini selalu langsung dipesan sama konsumen. Sehingga juga dari fakta ini bisa menunjukkan ya, kalau ternyata peluang usaha kelapa kopior masih sangat terbuka lebar. Dan waktu banyak sektor usaha menghadapi persaingan ketat, pasar kelapa kopior justru masih membutuhkan lebih banyak produsen, Teman Pro 2. Dan emang kalau pastinya banyak banget yang pengen gitu ya untuk merasakan keunikan dari kelapa kopior ini, Teman Pro 2. Tapi ya, dibalik dari keberhasilan usaha kelapa kopior, tetap membutuhkan pengetahuan budidaya yang baik ya, termasuk juga pengendalian hama yang menjadi salah satu ancaman dari tanaman kelapa. Dan pastinya juga peluang usaha itu gak selalu harus berasal dari teknologi atau bisnis digital yang emang nanti kedepannya membutuhkan banyak coding dan lain sebagainya. Tapi potensi besar ini juga justru ada di sektor pertanian yang selama ini mungkin dinilai orang tuh biasa-biasa aja, tapi ternyata bisa menghasilkan cuan yang banyak, Teman Pro 2. So, kita cukupkan dulu untuk Muda Kreatif edisi Kelapa Kopior. Semoga bisa nambah insight kamu. Kali aja ada lahan kamu yang kosong terus bisa kamu tanam dari bibit kelapa kopior ini ya, sehingga bisa menambahkan banyak pundi-pundi rupiah lagi, Teman Pro 2. Kita cukupkan untuk Muda Kreatif. Next, lanjut lagi kita di program Sportpedia. Dunia olahraga akan di-share ke kamu informasinya sesaat lagi dari jam 1 sampai dengan jam 2 siang ini. Stay tune di program Ada Pekan Baru, teman terbaik kamu.

0: Kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja.

Teman Pro 2 sudah pukul 13 lewat 4 menit waktu Indonesia Barat. Itu artinya kita masuk di program Sport Media. Informasi dari dunia olahraga akan dipasir ke kamu sampai nanti jam 2 siang. Dan informasi pertama datang dari laman rri.co.id. Di mana sebanyak 40 atlet timnas hoki lapangan Indonesia saat ini menjalani pemusatan latihan dan juga uji coba di Darwin, Australia sebagai persiapan menuju Asian Games 2026 di Nagoya, Jepang. Program ini berlangsung hingga 30 Juni menjadi kesempatan emas bagi para atlet buat menambah jam terbang dan juga meningkatkan kekompakan tim. Bahkan ya, 11 pemain terpilih mendapatkan kesempatan memperkuat klub-klub yang berlaga di Liga Australia. Aulia Akbar Al-Ard yang juga merupakan kapten timnas hoki putra Indonesia ini mengapresiasi komitmen Federasi Hoki Indonesia yang terus menggelar pelatnas secara berkelanjutan walaupun menggunakan dana mandiri. Sementara pelatih kepala asal Malaysia Muhammad Dharma Raj juga menilai pengalaman bermain di Australia akan membantu atlet buat memahami pola permainan lawan dan juga meningkatkan kualitas permainan mereka. Bukan hanya tim senior, timnas hoki putra junior U20 juga tengah dipersiapkan buat tampil di AHF Cup 2026 di Kazakhstan dengan target menembus babak semifinal. Ya, kita doakan ya teman Pro 2, semoga perjuangan para atlet merah putih juga membuahkan hasil terbaik dan pastinya bisa mengharumkan Indonesia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Penggunaan istilah AM atau ante meridiem dan juga BM post meridiem dalam menunjukkan waktu sebelum dan setelah tengah hari telah menjadi tren sejak abad ke-17 di Inggris. Istilah ini berasal dari bahasa Latin dan dipengaruhi oleh jam analog yang hanya menunjukkan waktu 12 jam. Waktu 24 jam dibagi menjadi dua bagian, yaitu IM sebelum tengah hari dan PM setelah tengah hari. Konsep ini berkembang menjadi dua periode 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara, termasuk negara-negara di Eropa, Amerika, Asia, dan Afrika. Penggunaan istilah ini umum dalam sistem waktu 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara dan dalam berbagai konteks internasional, seperti dalam komunikasi penerbangan, jadwal acara, dan sistem waktu global. Dan tahukah kamu, istilah AM dan PM sudah ada sejak Mesir kuno sekitar 1500 sebelum Masehi ketika jam matahari ditemukan. IM berlaku dari jam 12 malam sampai 11 lewat 59 siang, sedangkan PM berlaku dari jam 12 siang sampai 11 lewat 59 malam.

Tomorrow 2, next kita lanjut lagi ya untuk Sportpedia edisi hari ini. Kita bakal bahas dari lapangan tenis Tomorrow 2, di mana petenis muda asal Republik Ceko, Linda Naskova, berhasil menjuarai Berlin Tennis Open 2026 setelah mengalahkan Jessica Pegula di partai final dengan skor 6-4, 4-6, dan 6-3. Kemenangan ini juga jadi sangat spesial ya, karena merupakan gelar kedua sepanjang karir Naskova sekaligus trofi pertamanya di lapangan rumput. Hebatnya lagi nih teman-teman berdua. Hasil tersebut membuat petenis berusia 21 tahun ini juga menembus 10 besar dunia buat pertama kalinya. Final sempat tertunda lebih dari 5 jam akibat badai hebat yang melanda Berlin. Tapi walaupun begitu nih ya, kondisi ini juga nggak mengganggu fokus Naskova yang tampil solid sampai akhir pertandingan. Dan sepanjang turnamen, Naskova ini hanya kehilangan satu set dari 5 pertandingan dan saat ini juga mencatatkan 13 kemenangan atas pemain peringkat 10 besar dunia. Sebuah pencapaian luar biasa ya, menunjukkan bahwa generasi muda juga terus menghadirkan warna baru dalam persaingan tenis dunia. Tapi untuk next-nya lagi, apakah Linda Naskova juga masih siap buat jadi bintang besar berikutnya di dunia tenis? Kita tunggu ya, kiprah dari Naskova di turnamen-turnamen selanjutnya.

0: RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
4: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipakai lah.
4: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
4: Udah, gini aja, yang penting nggak bunyi kan.
3: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.
5: Kenapa centong nasi mempunyai bintik-bintik? Ternyata memiliki manfaat. Yang pertama, mengurangi kemungkinan nasi yang menempel. Salah satu masalah umum saat menyendok nasi adalah nasi yang menempel pada permukaan centong. Bintik-bintik di centong nasi membantu mengurangi area kotak antara nasi dan centong, sehingga nasi lebih mudah terlepas dan tidak menempel. Yang kedua, meningkatkan cengkeraman. Bintik-bintik tersebut juga memberikan tekstur pada permukaan centong sehingga membantu meningkatkan cengkeraman nasi. Yang ketiga, memudahkan pembersihan. Karena nasi tidak mudah menempel pada permukaan centong yang berbintik-bintik. Yang keempat, estetika dan desain. Selain fungsi praktisnya, bintik-bintik di jantung nasi juga bisa memberikan sentuhan estetika pada desain centong, menambah nilai visual dan membuat centong terlihat lebih menarik dan modern.

Lanjut masih di Sportpedia Taman Pro 2, dan kali ini ada kabar positif nih dari dunia olahraga Indonesia. Di mana Ketua Umum PP Federasi Panjat Tebing Indonesia, Yeni Wahid, menyambut baik kebijakan Pelatnas dengan skema anggaran multi-years yang didukung pemerintah. Dan menurut ini juga prestasi olahraga nggak bisa diraih secara instan. Ya, melainkan ini tuh melalui pembinaan yang berkelanjutan dan juga konsisten. Apresiasi ini juga hadir setelah atlet panjat tebing Indonesia berhasil mencetak sejarah dengan meraih medali emas nomor lead pada kejuaraan dunia panjat tebing 2026. Untuk prestasi tersebut juga jadi bukti ya kalau program pembinaan jangka panjang ini mampu menghasilkan atlet berkelas dunia. Dan selama ini juga Indonesia dikenal sebagai salah satu kekuatan dunia di nomor speed. Kini berhasil di nomor lead menunjukkan kalau atlet Indonesia mampu bersaing di lebih banyak kategori ya. Dan Yeni juga menegaskan, dukungan pemerintah terhadap pelatnas jangka panjang juga bukan cuma satu atau dua kejuaraan aja, tapi merupakan investasi besar bagi masa depan olahraga Indonesia.

0: duduk, anak-anak udah pada nungguin tuh di kelas.
1: Bentar lagi lah, Bu Tri.
0: Loh, kenapa emangnya? Bu Dina nggak seperti biasanya?
1: Itu loh, Bu Tri. Orang tua muridku tadi pagi marah-marah dia karena anaknya aku suruh berdiri di depan kelas. Berisik dia sama kawannya pas aku lagi ngejelasin materi.
0: Aduh, gitulah kan orang tua zaman sekarang. Anaknya susah diatur. Dihukum, anaknya nggak terima. Kalau di zaman kita dulu ya, malah lebih parah lagi hukumannya.
1: Itulah, Bu Tri. Bingung juga jadinya. Masa kalau muridnya bandel, kita biarin aja gitu?
0: Ya, jadi guru sekarang makin susah. Apa-apa salah. Sehat-sehat aja lah untuk guru-guru sekarang ya, Bu, ya.
1: Ya udahlah, ayo kita ke kelas.

Salah satu upacara ngusaba yang unik, khas dan tidak ada di daerah manapun di Bali adalah ngusaba dodol. Ngusaba dodol dilaksanakan di Kecamatan Selat Karangasem. Hampir semua desa yang ada di Kecamatan Selat melaksanakan upacara ngusaba dodol tersebut. Upacara ini merupakan bentuk rasa syukur masyarakat setempat kepada Sang Pencipta atau Sang Hyang Widiwasa. Selain jajan dodol sebagai bahan utama dalam rangkaian upacara ngusaba dodol ini, ada juga jajan lain, yaitu jajan tempani dan jajan uli. Ketiga jajan ini memiliki warna yang berbeda, yaitu jajan dodol berwarna hitam, jajan tempani berwarna merah, dan jajan uli berwarna putih. Tiap-tiap jajan itu memiliki makna dan cara pembuatan yang berbeda. Ngusaba dodol atau oleh masyarakat setempat disebut dengan ngusaba dalem yang dilaksanakan setiap setahun sekali, yaitu pada saat tilem sasi kesanga dengan menggunakan sarana utama adalah jajan dodol yang ditujukan kepada ide Sang Hyang Widiwasa.

Literasi, obrolan seputar literasi. Membahas seputar dunia literasi khusus anak muda Pekanbaru dengan menghadirkan narasumber dari Duta Bahasa Provinsi Riau. Setiap Rabu jam 8 malam hanya di Pro 2 Pekanbaru.

Teman Pro 2, kabar kali ini datang dari laman rri.co.id dan mungkin buat kamu ya pendukung Tottenham Hotspur, di mana klub asal London tersebut resmi memperpanjang kontrak bek sayap andalannya Pedro Porro dengan kesepakatan jangka panjang. Kalau di musim lalu, Porro ini jadi pemain dengan penampilan terbanyak di skuad Tottenham dengan total 47 laga di semua kompetisi. Sejak bergabung di Sporting CP pada Januari 2023, ini Pedro Porro udah mencatatkan 152 penampilan dan jadi salah satu pemain kunci tim. Direktur olahraga Tottenham, Johan Lynch, juga menyebut Porro sebagai salah satu bek sayap terbaik di dunia saat ini. Untuk sementara, pelatih Roberto De Zerbi juga memuji kualitas teknik, mentalitas, dan juga kontribusinya baik saat bertahan ataupun menyerang. Porro juga berperan penting saat Tottenham jadi menjuarai Liga Eropa UEFA, termasuk tampil sebagai squatter di laga final. Gak hanya bersinar di level klub, pemain berusia 26 tahun ini juga jadi bagian skuad Spanyol untuk Piala Dunia 2026. Dan perpanjangan kontrak ini juga menunjukkan kalau Pedro Porro masih akan jadi salah satu pilar utama Tottenham dalam beberapa musim ke depan.

0: Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1.200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.
1: Kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.

Pemro 2 sudah pukul 13:58 waktu Indonesia Barat. Dan tadi Tifa juga sudah share ke kamu informasi dari dunia olahraga dari laman rri.co.id. Tapi ya buat kamu yang ingin mencari informasi lebih banyak lagi dari dunia olahraga, bisa langsung kunjungi laman rri.co.id. Selanjutnya kita akan ke program berikutnya, di program Pernah Hits pastinya. Siapa ya musisi yang akan kita bahas 1 jam ke depan? Stay tune di sini.

0: Pro 2 RRI Pekanbaru. Teman terbaik kamu.
1: Teman Pro 2 siap-siap untuk perjalanan nostalgia bareng Pernah Hits. Gak cuma lagu lama, tapi kenangan yang bikin kamu tersenyum. Here's to the ones that we
2: got. Dengerin lagu-lagu yang pernah hits, tapi tetap keren sampai sekarang. Dari era 2000-an, lagu dari musisi dalam dan luar negeri. Pernah Hits siap menghidupkan kembali kenangan itu.
3: Setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang, kita bakal puterin lagu-lagu yang pernah jadi soundtrack hidup kamu.
1: Pernah Hits cuma di Pro 2, dengerin lagu timelessnya kamu.

Run X Tulus, teman Pro 2. Para pemenang, lagunya dirilis 2015, tepatnya di bulan Juli ya. Dan itu menandakan kita akan membahas dari musisi tersebut, Run atau Tulus ya. Kayaknya Run deh untuk siang hari ini, teman Pro 2. Untuk menemani siang hari kamu, kita bakal ngebahas Run sampai nanti jam 3 sore ya. Kalau ngomongin grup musik Indonesia yang lagunya ceria, terus juga kayak berwarna dan menemani berbagai momen-momen percintaan anak muda, Run ini pasti masuk dalam daftar teratas ya. Karena Run ini juga merupakan grup musik asal Jakarta yang terbentuk pada tahun 2006, teman Pro 2. Dan emang nama Run sendiri tuh diambil dari huruf depan ketiga personilnya, yakni Rai Putra, Asta Andoko, dan juga Nino Kayam. Yang menarik lagi nih, perjalanan mereka tuh berawal dari bangku sekolah loh. Lama banget ya. Nah, gimana sih perjalanan mereka dan juga karir serta karya-karya musik mereka? Bakal kita bahas, teman Pro 2, pasnya di Pernah Hits. So buat kamu, stay tune di sini di program Madu Pekan Baru, teman terbaik kamu.

terdiri dari 7 warna indah, yakni merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Ketujuh warna ini ditampilkan dalam bentuk busur pelangi setelah turun hujan. Susunan warna pelangi selalu menempatkan warna merah di paling atas dan warna ungu di bagian bawah. Susunan warna ini selalu demikian dan hampir tidak berubah. Mengapa warna merah pelangi selalu terletak di paling atas? Sinar matahari terdiri dari foton partikel dasar atau kuantum radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang yang berbeda. Agar sinar menghasilkan pelangi, gelombang sinar tersebut dibiaskan pada sudut yang berbeda di permukaan depan tetesan hujan. Warna merah pelangi selalu terletak paling atas karena panjang gelombangnya paling besar di antara keenam warna lainnya. Berbeda dengan warna ungu dalam pelangi yang memiliki panjang gelombang terkecil, di mana warna merah memiliki panjang gelombang sekitar 780 nanometer, sedangkan warna ungu hanya memiliki panjang sekitar 380 nanometer. Tiap tetesan hujan akan memantulkan warna sinar matahari ke mata manusia. Namun karena pemantulan dan pembiasan, tiap warna memiliki sudut pandang yang berbeda. Hanya ada pada satu warna dari tiap tetesan yang akan mencapai mata manusia. Misalnya, manusia dapat melihat warna merah pelangi dari tetesan air hujan yang posisinya tingginya di langit. Sedangkan warna jingga dihasilkan dari tetesan air hujan yang posisinya sedikit lebih rendah di langit. Untuk warna lain, tetesan air hujan membentuk sudut yang lebih tajam di antara mata manusia dengan matahari, sehingga terciptalah warna kuning, hijau, biru, nila, dan ungu sebagai warna pelangi.

0: Muncrat, muncrat. Tisu mana tisu, tisu, tisu.
1: Eh, adik, makanannya tumpah. Kak, ambil tisu, kak.
2: Duh, makeup kok gini amat. Tisu, tisu, mana tisu? Ih, kurang, yang banyak dong, pelit amat.
3: Satu box tisu berisi 20 lembar, dibuat dari satu batang pohon. Jika jumlah penduduk Indonesia 200 juta orang, dan setiap satu orang per hari menggunakan setengah gulung tisu. Bayangkan, berapa juta pohon yang akan ditebang. Kurangi penggunaan tisu. Lindungi pohon, lindungi alam.

Yang menariknya lagi teman Pro 2, perjalanan Ran ini berawal dari bangku sekolah di mana Rayi dan Asta udah berteman sejak SMA Al-Azhar di Pondok Labu waktu itu. Dan saat itu juga mereka tergabung dalam sebuah band bernama FRD atau Funk Rap Disco yang cukup sering mengikuti kompetisi musik antar sekolah. Ketika beberapa personel lama melanjutkan pendidikan ke luar negeri, Rayi dan Asta kemudian mengajak Nino yang merupakan adik kelas mereka buat bergabung. Ya, kesempatan besar datang ketika mereka mengikuti Indonesian Song Festival di tahun 2006. Lagu judulnya Pandangan Pertama ini langsung berhasil meraih juara kedua dan jadi titik awal perjalanan profesional mereka di industri musik Indonesia. Dan pastinya setelah sukses mencuri perhatian lewat lagu Pandangan Pertama, perjalanan Ran semakin terbuka lebar. Demo lagu mereka juga sampai ke tangan produser Dondi Sujono yang kemudian memperkenalkan karya mereka kepada Universal Music Indonesia pada waktu itu. Yang juga hasilnya ini Ran resmi bergabung dengan label tersebut dan merilis album debut berjudul Run For Your Life di tahun 2008. Oh, ini juga langsung menarik perhatian pendengar muda Indonesia ya. Lagu-lagu kayak Pandangan Pertama, Selamat Pagi, dan juga Hanya Untukmu jadi soundtrack keseharian anak muda di masanya. Apalagi Selamat Pagi ya. Dan next kita bakal dengerin dulu deh satu lagu dari Ran yang judulnya Selamat Pagi. Tapi kali ini versinya Ran featuring Maisha dan Lil E. Latisha, teman Pro 2. Enjoy!

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya gak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu mau jatah juga.
2: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.

Letusan Tambora adalah bagian dari sejarah yang tidak mudah dilupakan oleh dunia. 10 April 1815, Letusan Tambora disebut sebagai salah satu letusan gunung berapi yang paling kuat dalam sejarah tertulis dan diklasifikasikan sebagai peristiwa dengan Volcanic Explosivity Index 7. Tambora mengguncang dengan kolong letusan menjulang 43 km. Amuk Tambora kala itu menyebabkan tsunami dahsyat yang menghantam 3 kerajaan, Sanggar, Tambora, dan Pekat, musnah seketika. Dahsyatnya letusan Gunung Tambora berdampak hingga benua Eropa dan Amerika.

0: Halo?
1: Lin, aku mau curhat, boleh gak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
0: Cerita aja, Cik. Aku janji gak cerita kemana-mana.
1: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pinjol, Lin. Gara-gara aku judi online.
0: Hah? Yang sabar ya, Cik.
2: A few moments later.
0: Tahu nggak, si Kiki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
3: Halo?
0: Jin, tahu nggak, si Kiki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online.
3: Hah? Yang benar?
4: Oh no!
5: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpan baik-baik ya.

Seiring berjalannya waktu, generasi baru manusia terus dilahirkan. Generasi dikelompokkan berdasarkan rentang waktu manusia tersebut dilahirkan dan setiap penamaan memiliki makna. Generasi silent, sifat mereka yang diam menunjukkan fokus pada kestabilan, kerja keras, dan menghormati tradisi setelah hidup di masa sulit, yaitu depresi besar dan Perang Dunia II. Baby Boomers, nama ini berasal dari fenomena baby boom, yaitu peningkatan angka kelahiran secara drastis setelah Perang Dunia II, ketika masyarakat kembali pada kehidupan yang lebih stabil dan makmur. Generasi X, huruf X melambangkan ketidakpastian, anonim, atau identitas yang tidak didefinisikan dengan jelas. Sering disebut sebagai generasi terlupakan karena tumbuh dalam era transisi dan perubahan besar, termasuk meningkatnya perceraian, wanita bekerja, dan perkembangan teknologi awal. Generasi milenial atau generasi Y, generasi yang memasuki masa dewasa di sekitar pergantian milenium pada tahun 2000, dipandang sebagai generasi inovatif, terhubung, dan lebih peduli pada nilai-nilai sosial serta lingkungan. Generasi Z sering disebut dengan digital native karena tumbuh bersama teknologi modern dan internet sejak usia dini. Generasi yang lebih cepat beradaptasi dan lebih terbuka pada perubahan. Generasi Alpha, huruf Alpha berasal dari alfabet Yunani, menandakan dimulainya generasi baru. Sekaligus siklus baru dalam sejarah generasi manusia, tumbuh dalam dunia yang sangat terkoneksi secara digital, dengan teknologi seperti kecerdasan buatan atau AI, dan realitas virtual menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.

0: Mermaids.
1: Turn the headphone up. Check.

Musik Rana emang terasa beda dengan musik-musik boy group ataupun grup lainnya yang ada di Indonesia pada waktu itu ya. Ya ini juga menjadi salah satu alasan kenapa Ran juga menjadi cukup populer dengan identitas musik mereka. Dan memang ya teman Pro 2, karena musik Ran ini menggabungkan unsur pop, funk, R&B, soul, hingga sentuhan jazz yang ringan dan juga mudah dinikmati. Di tengah maraknya band pop saat itu, Ran juga hadir dengan warna musik yang ceria, segar, dan penuh energi positif. Jadi gak heran nih, mereka tuh cepat dapetin tempat di hati penikmat musik Indonesia. Dan yap, salah satu alasan kenapa Ran bertahan sampai sekarang ya karena mereka terus menghasilkan karya-karya yang relevan dengan kehidupan pendengarnya. Setelah album pertama, mereka merilis sejumlah album sukses kayak Friday, Hopes and Dreams, Hari Baru, hingga Titer Nestapa Teman Pro 2. Dari sekian banyak karya mereka, ada beberapa yang sangat melekat di telinga masyarakat Indonesia. Ada yang Begitu Saja, Kulakukan Semua Untukmu, Selamat Pagi, Dekat di Hati, bahkan Ku Lari ke Pantai yang akan kita dengarkan sesaat lagi.

adalah media yang dipakai sebagai alat komunikasi modern. Tentu ada efek kesehatan positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak. Sebuah penelitian yang dilakukan pada tahun 2018 menemukan 50% anak usia 8 hingga 11 tahun menggunakan perangkat seluler 1 jam sebelum mereka tidur. Beberapa ahli percaya bahwa terlalu banyak waktu yang dihabiskan untuk menatap layar dapat memengaruhi kemampuan anak untuk berkonsentrasi dan memperhatikan. Dampak buruk penggunaan gadget pada anak antara lain menjadi pribadi tertutup, gangguan tidur, suka menyendiri, perilaku kekerasan, pudarnya kreativitas, dan ancaman cyberbullying. Penting bagi orang tua untuk menyadari dampak positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak dalam menggunakan teknologi dengan cara yang sehat.

Apakah kamu mendengar atau bahkan mengalaminya sendiri? Ketika ada saudara atau kerabat yang sedang sakit parah, namun tiba-tiba ada suatu masa dia menjadi sangat sehat dan bersemangat kembali, sebelum pada akhirnya dia meninggal dunia. Fenomena ini di dunia medis disebut dengan istilah terminal lucidity. Terminal lucidity adalah fenomena misterius yang terjadi pada beberapa pasien yang berada dalam tahap akhir penyakit terminal atau kondisi neurodegeneratif. Fenomena ini ditandai oleh periode singkat di mana pasien yang sebelumnya menunjukkan penurunan kognitif yang parah tiba-tiba menunjukkan peningkatan kesadaran, kemampuan berpikir yang jernih, dan kemampuan berkomunikasi secara normal. Fenomena ini seringkali terjadi pada orang-orang yang menderita penyakit seperti demensia, penyakit Alzheimer, atau penyakit terminal lainnya. Beberapa teori menyebutkan penyebab terminal lucidity bisa jadi ada perubahan mendadak dalam kimia otak yang dapat mempengaruhi fungsi kognitif, perubahan dalam sirkulasi darah ke otak yang mungkin mempengaruhi kesadaran, atau juga perubahan dalam pengobatan yang mungkin mempengaruhi status kognitif pasien. Meskipun penyebab terminal lucidity ini masih dalam tahap penelitian, namun fenomena ini memberikan wawasan penting tentang otak manusia dan proses kematian, serta menawarkan momen berharga bagi pasien dan keluarga untuk berinteraksi sebelum perpisahan terakhir.

Sudah jam 15 waktu Indonesia Barat, Mampro 21. Kita beralih program ke musik dan informasi untuk menemani sore hari kamu di hari ini. Kita cukupkan dulu untuk fakta-fakta unik tentang Ngeran. Semoga bisa nambah wawasan kamu lagi, dan pastinya ini juga membuktikan ya kalau Ngeran itu juga menjadi grup yang legend gitu, dan juga banyak pendengarnya. Day, but I'm feeling kind of lazy. Wanna stay in and just watch some series.

FM Pro 2 RRI Pekanbaru, teman terbaik kamu. Sore

Teman Pro 2, kita masuk di program musik dan informasi untuk hari ini. Dan informasi pertama tentunya datang dari laman rri.co.id. Dan tanggal 23 Juni 2026, Kota Pekanbaru hari ini resmi memasuki usia ke-242 tahun, di mana peringatan Hari Jadi Kota Pekanbaru juga digelar melalui upacara di Kompleks Perkantoran Pemerintah Kota Pekanbaru, Tenayan Raya. Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho juga mengatakan momen ini jadi waktu yang tepat buat mengenang jasa para pendiri dan juga pemimpin terdahulu yang sudah berkontribusi membangun kota. Dan Agung juga menegaskan bahwa pemerintah saat ini berkomitmen melanjutkan pembangunan serta meningkatkan kualitas pelayanan publik demi kesejahteraan masyarakat. Agung juga mengajak seluruh stakeholder, dunia usaha dan juga masyarakat buat terus berkolaborasi membangun Pekanbaru. Sementara itu, mantan Wali Kota Pekanbaru Firdaus mengapresiasi perayaan yang berlangsung meriah dan menyoroti pertumbuhan ekonomi Pekanbaru yang mampu mencapai sekitar 8% di tengah tantangan global. Yang memasuki usia ke-242 tahun, Kota Pekanbaru diharapkan terus berkembang jadi kota yang maju, sejahtera dan berdaya saing dengan semangat kebersamaan dan kolaborasi dari seluruh elemen masyarakat. Sekali lagi, selamat ulang tahun Kota Pekanbaru.

Sampai saat ini, banyak yang meyakini kalau emas adalah logam termahal di dunia. Ya eyalah, emas kan salah satu logam mulia paling banyak dicari dan digunakan. Sebut saja perhiasan, bahan baku alat elektronik, bahan pembuat pesawat, dan lain sebagainya. Apalagi harga emas dunia terus melonjak. Meskipun begitu, ternyata jumlah tersebut belum ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan logam mulia yang satu ini. Rhodium. Rhodium adalah logam mulia yang pertama kali ditemukan oleh William Hyde Wollaston pada tahun 1803. Dibandingkan dengan emas, rhodium punya daya tahan yang lebih tinggi. Berdasarkan penelitian, rhodium memiliki sifat yang tidak mudah bereaksi terhadap oksigen, tahan terhadap korosi dan oksidasi. Karenanya, logam ini banyak digunakan untuk produksi mobil, pesawat terbang, kontak listrik, dan termokapol suhu tinggi, serta kabel resistensi. Terlepas dari kegunaannya, logam ini juga jauh lebih langka daripada emas. Saking langkanya, logam ini hanya bisa diproduksi sebanyak 16 ton secara global setiap tahunnya, dengan perkiraan cadangan 3.000 ton. Untuk itu, rhodium menggeser posisi emas sebagai logam mulia termahal di dunia.

0: Hi, mengapa pantai ini sutar bayi begini? Baru itu kenapa dong ambil pasir di pantai dengan mobil begitu?
1: Oh, itu sebiasa. Kan orang di Ohoy atau di kampung ini, sebagian mata pencarian kan jual pasir. Jadi biasa sudah. Kalau saya jual pasir, dong mau makan apa coba?
0: Masih banyak pekerjaan yang lain yang bisa dong kerjakan per menghasilkan uang tuh. Kalau dong ambil pasir di pantai terus begitu, pulau ini lama-lama bisa tenggelam. Lalu apa yang ketong tinggalkan per ketong punya anak cucu nanti?
1: Hi, sudah. Itu bukan ketong purusan. Lagi pula itu bukan ketong pulau mau sibuk par apa?
0: Bukan masalah dong pulau atau ketong pulau. Yang jadi masalah adalah kalau dong ambil terus-menerus seperti itu, bisa-bisa abrasi atau bisa jadi pulau ini akan tenggelam. Selain itu, ketong ke ini kan terkenal dengan pantai yang indah, pasir terhalus kedua di dunia. Lalu kalau tak ada pasir lagi, bagaimana? Lebih-lebih kalau tenggelam, ketong sudah ada nama lagi. Jadi ingat baik-baik, mulai sekarang stop ambil-ambil pasir sudah.
2: Stop merusak lingkungan. Sisakan pasir di pantai untuk anak cucu kita nanti.
3: Sudah di ujung kisah.

0: lebih dari 80 ribu anak Indonesia putus sekolah, kemiskinan, dan terpaksa bekerja untuk menyambung hidup menjadi faktor utama.
1: Dari pemerintah selama hampir
2: pemerintah memperkirakan kemiskinan ekstrim bisa meluas.
1: Kondisi saat ini sungguh memprihatinkan. Rumah berukuran 4 kali.
3: Kenaikan angka kemiskinan di Indonesia ini dipicu tingginya gelombang PHK, kenaikan harga BBM dan harga
0: tinggal di kolong jembatan karena rumah kontrakannya tidak cukup menampung seluruh anggota keluarga.
4: Di Indonesia, salah satu penyebab kemiskinan adalah rendahnya tingkat pendidikan masyarakat. Mari kita tingkatkan pendidikan mulai dari diri sendiri demi terwujudnya sumber daya manusia yang siap memerangi kemiskinan.

Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas

Tamam Pro 2, kita lanjut lagi di musik dan informasi. Kali ini masih dari laman rr.co.id, di mana dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya keselamatan di jalan raya, di Ditlantas Polda Riau menggelar kampanye keselamatan berlalu lintas di kawasan Tugu Kris Pekanbaru pada hari ini ya, Selasa pagi gitu. Dalam kegiatan tersebut, petugas memberikan edukasi langsung kepada pengguna jalan mengenai pentingnya tertib berlalu lintas. Selain itu juga pengendara sepeda motor mendapatkan helm berstandar SNI serta buku panduan keselamatan berkendara. Dan AKBP Dasril yang juga merupakan Kasubdit Kamsel Ditlantas Polda Riau juga bilang nih kalau keselamatan berlalu lintas merupakan tanggung jawab bersama. Masyarakat juga diimbau buat selalu menggunakan helm, mematuhi rambu lalu lintas, tidak menggunakan ponsel saat berkendara, dan juga menjaga etika di jalan. Dan kampanye itu juga disertai sosialisasi mengenai keamanan dan ketertiban masyarakat serta program Green Policing yang mengajak masyarakat lebih peduli terhadap lingkungan. Dirlantas Polda Riau, Kombes Pol Jeki Rahmat Mustika juga menegaskan kegiatan edukasi kayak gini juga bakal dilakukan secara berkelanjutan ya, guna membangun budaya tertib berlalu lintas dan juga menekan angka kecelakaan di Provinsi Riau. Ya, karena keselamatan bukan hanya aturan, tapi kebutuhan yang harus jadi budaya bagi seluruh pengguna jalan.

merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam sunti berasal dari belimbing hulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.

0: Kita di mana, John?
1: Kita di rumah sakit, bro. Tadi kita nabrak ibu-ibu.
0: Terus gimana ibu itu, John?
1: Bro, ternyata yang kamu tabrak tadi itu ibu kamu, John. Ibu kamu.
2: Kalau kamu suka balap motor, mendingan salurkan di sirkuit, bukan di jalan raya.

Teman Pro 2, nanti akan kita lanjutkan lagi kebersamaan kita di program Sore Ceria bersama dengan narasumber yang akan hadir di studio program Madu Pekanbaru. Kita cukupkan dulu musik dan informasi, so buat kamu stay tune terus di program Madu Pekanbaru, teman terbaik kamu.

0: 88,4 FM Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, sudah pukul 16 lewat 11 menit waktu Indonesia Barat dan saatnya akan kita ikuti sore ceria untuk edisi hari ini.
1: Pro 2 FM, sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.
1: Sore ceria Pro 2 FM.

0: 88,4 FM Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, gimana kabarnya sore hari ini? Semoga kamu selalu dalam keadaan sehat ya pastinya. Tepat banget nih di hari ini tanggal 23 Juni 2026. Pas banget dengan hari jadi Kota Pekanbaru ya. Wah, kita ucapkan dulu selamat ulang tahun untuk Kota Pekanbaru yang ke-242. Oh wow, ini kayaknya udah 2 abad ya, lebih 2,5 abad ya di Kota Pekanbaru tercinta ini teman Pro 2. Tentunya 200 tahun itu bukan waktu yang singkat ya, pastinya ada banyak sekali perjalanan dan juga perjuangan dari para pendahulu kita gitu ya, sebagai masyarakat dari masa ke masa. Dan di momen spesial kali ini teman Pro 2, kayak yang udah kamu klik di YouTube-nya Pro 2 Pekanbaru thumbnail-nya, kita bakal ngobrol nih bareng sama narasumber kita mengenai generasi muda Melayu Riau berprestasi, berbudaya, dan berkarya di era digital. Udah 200 tahun Kota Pekanbaru, tapi tetap warganya ataupun juga generasi-generasi mudanya pastinya selalu cinta ya dengan budaya Melayu teman Pro 2. Nggak usah berlama-lama, kita sapa terlebih dahulu narasumber kita di edisi sore ceria kali ini. Kita kenalan dulu, ada Bang Yudi Rianto, Regional Direktur Putra Putri Cilik dan Remaja Melayu Riau 2026. Hai Bang.
1: Halo Kak, halo sahabat RRI Pro 2 Pekanbaru, selamat sore.
0: Sore, ini Bang Yudi Rianto gimana nih sore hari ini? Ulang tahun Riau loh ini ya? Riau, Pekanbaru, salah, aduh. Ibu kota Riau maksudnya. Pandai banget ngeles ya. Gimana Bang, di hari ini pastinya?
1: Ya hari ini luar biasa karena bertepatan kita siaran, kita show dengan RRI Pro 2 Pekanbaru tuh bertepatan dengan HUT Pekanbaru yang ke-242, di mana sudah makin jaya Pekanbaru sebagai ibu kota, apalagi dengan inovasi-inovasinya yang luar biasa ya. Semakin tahun tuh semakin jadi lebih baik lagi gitu, harapannya juga gitu.
0: Oke, tapi kita sapa dulu deh dua lainnya ya. Udah pakai selempang cantik dan ganteng di sini ya. Ada Rizai Purba yang juga merupakan putra remaja Melayu Riau 2026. Hai.
2: Halo, sobat Pro 2.
0: Ini dipanggilnya siapa nih?
2: Zai boleh Kak.
0: Oh Zai, oke. Zai ini sekarang menjabat sebagai putra remaja Melayu Riau 2026. Benar?
2: Ya, betul.
0: Oke, sehat?
2: Sehat Kak.
0: Oke, lancar tadi kesini ya?
2: Lancar-lancar.
0: Terus kita sapa dulu yang cantik, paling cantik ya kayaknya di sini ya. Ada Syafia Anaira yang juga putri remaja Melayu Riau 2026. Hai Syafia.
3: Halo Kak, halo sobat Pro 2 Riau.
0: Ini dipanggilnya Syafia?
3: Dipanggilnya Naira.
0: Oh, salah ya lagi ya. Tapi gak apa-apa, Naira. Ada Zaid, ada Naira, dan juga ada Bang Yudi ya di sore hari ini teman Pro 2. Maksudnya kalau kita mau kenalan dengan Melayu itu banyak sekali budaya-budayanya gitu ya. Tapi kalau di putra-putri remaja Melayu Riau sebenarnya ini gimana Bang? Maksudnya kayak tujuan utama dari dibentuknya ajang ini tuh apa? Mungkin Bang Yudi boleh dijelaskan terlebih dahulu.
1: Oke, jadi sebenarnya kita ini adalah salah satu platform. Kita ada putra-putri, sebenarnya ada yang cilik dan remaja.
0: Oke.
1: Ya, jadi untuk spesial kali ini kita akan berbincang dengan para pemenang dari kategori remaja dulu nih. Dan kebetulan sebelum Kayu dijelasin ajang ini seperti apa, kebetulan Iza ini pemenang kita itu asalnya dari Kabupaten Pelalawan.
0: Oh,
1: dan khusus
0: baik.
1: RRI Pro 2 pada sore hari ini langsung datang nih tadi ke Pekanbaru. Dan untuk yang putri ini asalnya dari Pekanbaru dan dia masih SMP. Mungkin nanti dia sedikit banyak akan memperkenalkan dirinya. Nah untuk ajang putra-putri cilik remaja Melayu Riau ini tercipta itu karena saya sebagai putra asli daerah Riau itu ingin memiliki atau membuat platform untuk anak-anak muda yang peduli nih dengan budaya Melayu itu sendiri. Seperti misalnya dari cara berpakaian, terus ingin menyuarakan tentang aspek-aspek yang ada di Provinsi Riau seperti pariwisatanya, terus kebudayaan atau kebiasaan-kebiasaan masyarakat Melayu. Apalagi tahun ini Provinsi Riau cukup banyak mendapat kalender event pariwisata nasional ya, atau KENDAN. Insya Allah nanti akhir bulan ini juga para peserta kita itu akan terbang ke bagian Siapi Api karena akan ada festival bakar tongkang. Seperti itu. Nah, karena ini kan generasi Gen Z, Gen Alpha gitu ya, yang emang masanya itu konten ria, berkonten ria, membuat konten-konten positif untuk menyebarkan bahwasanya Riau ini luas, Riau ini kaya, seperti itu. Jadi kalau emang kita yang tidak dimulai dari generasi muda, kedepannya juga tidak akan ada yang peduli lagi, seperti itu.
0: Baik, berarti memang visi utama dari dibentuknya ajang ini untuk bisa memperkenalkan budaya Melayu ya Bang ya?
1: Benar.
0: Oke.
1: Mungkin secara garis besarnya hal-hal yang sering kita lupakan adalah tentang berbusana kali ya Kak.
0: Oh baik.
1: Jadi untuk berbusana Melayu mungkin anak-anak zaman sekarang itu kurang paham. Mungkin di sekolah ada dipelajari, mungkin hal-hal sederhana ini adalah cara pakai baju. Tapi hal-hal sederhana itu bisa berakibat fatal jika kita salah menggunakan baju Melayu. Contohnya kayak misalnya laki-laki nih, kain samping atau kain sarungnya di bawah lutut, itu kan artinya sudah berbeda lagi. Terus kayak misalnya nih yang perempuan, lipatan sarungnya beda arahnya, terus kepala kainnya beda arahnya, itu juga artinya bakalan berbeda gitu. Nah jadi emang anak-anak ini emang kemarin pas karantina dapat ilmu cukup banyak mengenai budaya Melayu, terutama kayak masalah berpakaian sih.
0: Oke, baik. Tapi kalau berdasarkan ajang ini gitu ya, kalau dari Bang Yudi sendiri, kenapa sih generasi muda ini perlu banget gitu untuk dikasih ruang-ruang gitu untuk bisa kemudian mewariskan ya budaya-budaya Melayu gitu yang ada di tanah Melayu ini, kenapa gitu harus ada ajang-ajang seperti ini Bang?
1: Karena itu tadi, anak-anak sekarang itu banyak tergerus oleh budaya luar dan mulai melupakan budaya-budaya lokal yang kita miliki gitu. Seperti karena yang kayak saya lihat gitu kan, kayak misalnya anak-anak sekarang lebih banyak nih lebih suka misalnya dari segi berbusana dia lebih suka pakai baju-baju yang dari luar negeri, misalnya contoh jastip-jastip ya kan. Kemudian anak-anak sekarang kalau kita tanya tentang Gurindam 12 mungkin pada tidak tahu apa itu, seperti itu ya. Jadi Kak Yudi juga pengen nih ngelihat dengan melalui wadah ini anak-anak bisa belajar dan terinspirasi dari bahwasannya Melayu itu banyak loh yang mesti kita pelajari gitu. Jangan sampai nantinya sudah dirambil orang, sudah direbut, baru kita itu kan punya Indonesia, itu kan punya kita, kok diakui, baru sibuk buat berita sana sini. Sementara dari sejak dini itu kita selalu mengabaikan bahwasanya budaya-budaya Melayu itu perlu kita jaga dan kita lestarikan, seperti itu.
0: Baik. Wah, berarti memang tujuan utamanya ya tadi itu ya untuk bisa lebih aware lagi terhadap budaya kita. Karena selain dari yang ada di sekitar kita juga budaya Melayu ini sangat penting begitu ya Bang ya.
1: Benar.
0: Tapi kita bakal kenalan dulu deh sama teman-teman di sini kali ya Bang ya. Ada tadi Zai dan juga Naira. Betul. Ini dua generasi muda, ini Gen Alpha atau Gen Z nih masih?
3: Gen Z.
0: Masih Gen Z ya. Tapi untuk Naira dan juga Zai sendiri, ini dari siapa dulu ya? Kayaknya dari Zai dulu deh. Alasan awalnya pengen ikut ajang ini tuh gimana? Terus dari mana sih tahu putra remaja Melayu Riau ini gitu? Terus kenapa sih kok pengen banget gitu ikut ajang ini gitu?
2: Oke, alasan pertamanya karena Riza juga pengen ya generasi muda akan tahu budaya culture in Riau tentunya. Dan soal Riza dari mana tahu ajang ini, kebetulan pas malam-malam banget nih Riza lagi scroll Instagram terus lewat dan ternyata lagi open kan Kak, terus Riza join deh gitu.
0: Berarti awalnya dari medsos.
2: Betul.
0: Oh, wow, strategi yang menarik sih Bang. Dari medsos langsung dapet nih ya ternyata anak-anak budayanya. Tapi kalau Zai sendiri dari Pelalawan tadi.
2: Betul.
0: Ya. Berarti ajangnya ini di Pekanbaru.
2: Yes, betul Kak.
0: Nah, untuk akomodasinya gimana tuh? Apakah orang tua mendukung, support dari orang tua gimana?
2: Ya, support 100% sih.
0: Oke. Okay.
2: Ya. Kebetulan kalau ada setiap event diantar dijemput juga sama orang tua.
0: Tapi sebelumnya pernah ikut ajang seperti ini atau ini baru pertama kali?
2: Belum. Ini pertama kali.
0: Oh wow, keren. Langsung bawa saya emang tapi ya. Oke. Okay. Tapi perasaannya gimana waktu karantina kemarin?
2: Happy sih kak, karena kan bisa ketemu dari kawan-kawan luar daerah juga. Udah gitu bisa berbagi pengalaman juga, banyak pelajaran di dalam sana pas karantina.
0: Oke, okay. Berarti yang paling diingat apa nih Zai?
2: Waktu apa nih, tour ke Siak, Istana Siak kak, sama kawan-kawan juga karantina.
0: Oke, okay. Berarti itu yang paling berkesan ya bagi betul. Saya. Wah, oke, okay. Kita ke Naira dulu kali ya lagi. Kalau Naira gimana nih? Kalau Zai tadi kan ngelihatnya dari medsos, scrolling Instagram, bukan scrolling TikTok feednya, bukan ya? Tapi kalau Naira gimana nih awal mulanya?
3: Hampir sama sih kak sama Bang Izai. Cuman kalau Naira awalnya bunda sih kak yang ngelihat dari Insta story-nya putra-putri pelajar kan kak. Terus habis itu open, baru habis itu terus bunda kasih tahu ke Naira. Baru Naira kayak ih mau coba deh bun gitu. Terus akhirnya nyoba buat ikut ajang ini.
0: Oke, okay. Tapi selama kemarin karantina yang paling diingat apa nih?
3: Pas ke Istana Siak itu sih kak.
0: Oh sama.
3: Soalnya di sana jadinya kita dari masing-masing daerah jadi saling akrab di sana, saling berteman gitu.
0: Oh wow, berarti memang momen untuk bisa kenalan dengan teman baru ini juga banyak ya. Tapi sebelumnya Bang, ini ajangnya dari semua provinsi, daerah kah atau gimana?
1: Nah, jadi emang putra-putri cilik remaja Melayu Riau ini emang kita buka di 12 kabupaten kota. Mungkin edisi pertama ini kita belum bisa menjangkau ke seluruh kabupaten kota, tapi tahun pertama ini kita sudah bisa mewakili karena kita sudah dapat peserta dari Kabupaten Kampar, Rokan Hulu, dan mungkin Rokan Hilir, dan Kuan Sing.
0: Oke, okay, Kampar, Rohul?
1: Kampar, Rohul, Pelalawan, Kuan Sing, Rokan Hilir, Rokan Hulu.
0: Oke, okay. Wow, udah banyak ya.
1: Jadi mungkin dari dua tahun depan, mungkin tahun depan kita akan coba lebih memperluas lagi jangkauan akan 12 kabupaten kota ini. Karena emang goals-nya adalah Kak Yudi pengen dari masing-masing 12 kabupaten kota ini kan mempunyai ciri khas kebudayaannya masing-masing nih. Misalnya
0: benar.
1: Kayak Kuan Sing ada, Rohul ada, Kampar ada, noh. Dan tahun depan itu Kak Yudi ingin lebih kaya lagi nih pengetahuan anak-anak dari 12 kabupaten kota ini tentunya. Dan tahun ini juga sudah sangat banyak nih, dan mereka dapat teman-teman dari kabupaten kota yang lain. Dan emang tahun ini kita ngadakan karantina itu 4 hari.
0: Oh 4 hari.
1: 4 hari. 4
0: puncaknya hari di Siak atau gimana?
1: Puncak, nah jadi di Kabupaten Siak itu adalah Kak Yudi emang ingin anak-anak ini belajar tentang pariwisata. Jadi kalau kita cuman kayak classroom aja itu kayaknya kayak gak memorable gitu ya Kak. Cuman kayak slide, duduk, terus ada pemateri cuap-cuap, kayak anak-anak nih oh ngantuk gitu. Jadi Kak Yudi tuh emang pengen anak-anak ini langsung belajar nih. Apa yang dia lihat tentu akan memorable-nya akan lebih terekam lama kan di ingatan mereka. Jadi emang ada tourism education-nya ke Istana Siak. Jadi kita emang semuanya kita terbangkan nih ke Siak. Nah itu tadi mungkin mereka selama karantina lebih banyak ngobrol tuh ketika di bus ke Istana Siak gitu. Dan untuk tahun depan mungkin lebih menarik lagi ya. Kayak itu bakalan mencari destinasi yang lebih menarik dari Istana Siak. Karena 12 kabupaten kota itu sangat kaya pastinya kan.
0: Benar, karena setiap daerah tuh punya ciri khas masing-masing. Benar. Dan punya ini ya, punya ciri khas sendiri. Benar. Punya tempat wisata masing-masing juga gitu. Tapi sebenarnya nilai-nilai yang pengen ditanam para finalis ini apa sih Bang, kayak program dari kan program 4 hari tadi nih, dari semuanya tuh nilai-nilai apa yang diharapkan bisa untuk diambil sama adik-adik?
1: Nah dari karantina 4 hari itu tentunya Kak Yudi pengen ketika anak-anak join ajang putra-putri cilik dan remaja Melayu Riau ini tidak hanya sekedar kompetisi lomba abis itu balik tanpa ada yang dibawa. Tentu selama karantina itu Kak Yudi mempersiapkan program-program yang mereka akan bisa dapatkan pelajaran baru seperti public speaking. Kita bekerja sama dengan salah satu sekolah public speaking yang terbaik di Provinsi Riau. Itu ada Yata Talk. Dan kemudian ada budaya Melayu, itu emang dari pratiksi budaya. Dan salah satu sanggar tari yang lumayan besar, cukup besar di Provinsi Riau itu ada BB Management. Gitu. Dan banyak beberapa hal yang kelas-kelas yang emang KUD disediakan agar mereka ini tidak hanya paham melalui media saja, tapi emang mereka datang ke real life-nya gitu. Gimana berkomunikasi yang baik, gimana personal branding mereka setelah ini, setelah kegiatan ini mereka bisa menjadi sosok yang lebih baik lagi. Dan alhamdulillah komen positif dari orang tua sih rata-rata seperti itu sih. Efeknya sangat luar biasa. Setelah mengikuti ajang ini, anak-anaknya jadi lebih bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi seperti itu.
0: Tapi dari nilai-nilai tadi kita akan membuktikan langsung ke anak-anak.
1: Benar.
0: Tapi gimana nih? Kalau untuk Naira sendiri, pelajaran yang paling berharga gitu yang didapatkan selama karantina ataupun selama masa ajang ini itu apa tuh? Yang pelajaran yang paling diinget gitu?
3: Bagi Naira itu ada kelas public speaking. Di sana kita diberitahu bagaimana caranya megang mic yang benar supaya suaranya nggak terlalu terlalu sesuai sama suara kita. Terus habis itu tata busana. Nah, di kelas itu kita diajarin kayak cara masang sarung yang benar supaya tidak kebalik arah sarungnya kayak gitu. Terus sama kelas kelas Melayu. Jadi di sana kita kayak diajarin tentang tata cara sebagai bujang dara kayak gitu. Di sana kami diajarin bagaimana cara

0: tentang memakai songket. Dari situ Riza bisa belajar bagaimana cara memakai kain songket yang benar. Ternyata gak boleh keluar lidah, gak boleh arahnya kemana-mana. Itu sih kak paling berkesan pelajaran bagi Riza selama karantina.
1: Baik, dan itu nanti akan di-share juga ya ke teman-teman lain pastinya. Oke, tapi pelajaran yang lainnya gimana?
0: Pelajaran lainnya juga berguna, kayak sudah dibilang Naira tadi, public speaking, kelas koreo, tari, terus sama etika, bujang dara gitu sih.
1: Oke, tapi kalau Zai sendiri ini sebelum ikut ajang sama sesudah ikut ajang ini apa nih yang membedakan?
0: Setelah mengikut dan sebelum, jadi Riza lebih dewasa, lebih mandiri, dan lebih sopan tentunya sih kak. Karena budaya Melayu akan erat tentang sopan santun.
1: Benar-benar, setuju. Tapi kalau Naira gimana nih, apa yang membedakan Naira sebelum pakai crown ini dengan sesudah dari setelah ajang ini selesai?
2: Mungkin sebelum Naira mengikuti ajang ini, Naira hanya memiliki pengetahuan sedikit tentang pariwisata yang ada di Provinsi Riau. Tetapi setelah mengikuti ajang ini, pengetahuan Naira jadi lebih luas tentang pariwisata yang ada di Provinsi Riau. Terus Naira juga jadi lebih belajar bertanggung jawab, karena ketika Naira sudah memakai crown ini, artinya Naira sudah memiliki tanggung jawab yang kuat untuk memberikan contoh kepada generasi muda kedepannya.
1: Oke, berarti memang berpengaruh ya, lebih kurangnya juga ke kehidupan Naira juga ya, dan Zai ternyata memang memberikan dampak lah ya untuk kehidupan masing-masing. Oke, Naira, Bang Yudi dan juga Zai, nanti kita lanjutin lagi obrolan kita di sore ceria, masih ngebahas pastinya tentang topik kita, generasi muda Melayu Riau berprestasi, berbudaya dan berkarya di era digital. Tapi teman Pro 2, kalau kamu mau nanya-nanya boleh banget, langsung aja drop question kamu di WhatsAppnya Pro 2 Pekanbaru 0811 760 0884, atau bisa juga langsung menuju YouTube-nya Pro 2 Pekanbaru. Kita sedang live streaming, jadi kamu tinggal tanya aja di YouTube-nya Pro 2 Pekanbaru. Stay tune di sini di program Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu.

0: Pemerintah telah mengajukan jamu sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia kepada UNESCO agar mendapatkan pengakuan dunia. Lalu seperti apa bukti-bukti yang ada bahwa jamu memang betul-betul budaya asli Indonesia? Ternyata jamu sudah ada sejak 1200 tahun yang lalu. Kata jamu berasal dari dua kata yaitu jampi dan usodo yang bermakna obat dan doa. Data arkeologi menunjukkan masyarakat Jawa kuno telah melakukan pekerjaan di bidang kesehatan seperti yang ditemukan dalam relief Karmawi Bangga yang terletak di Candi Borobudur, Jawa Tengah, 722 Masehi. Sementara itu di masa Kerajaan Majapahit sudah ada profesi acaraki yaitu pekerjaan untuk orang yang handal meracik jamu. Di era Majapahitlah jamu diperdagangkan dengan cara digendong. Jamu yang digendong tersebut merupakan representasi dari lambang Kerajaan Majapahit, yakni Surya Majapahit. Terdapat 8 jenis jamu gendong, di antaranya kunyit asam, beras kencur, cabe puyang, kunci suruh, kudu laos, uyup-uyup, dan sinu.
1: Aku adalah plastik. Aku lahir dari bumi yang kaya, tapi kini aku menanggung beban yang tak pernah kubayangkan. Setiap hari, aku melihat saudaraku dibuang begitu saja. Di tanah, di selokan, terbawa air sampai ke lautan. Aku melihat bagaimana kami menghantui bumi kita. Aku menyaksikan ikan-ikan yang memakan saudara-saudaraku. Tak tahu bahwa mereka yang membawa racun yang mematikan. Padahal kami diciptakan untuk membantu manusia. Membawa barang belanjaan mereka. Membungkus makanan mereka. Mereka yang gak bijak menggunakan kami. Tapi kenapa kami yang harus menanggung kesalahan mereka?
2: Tapi aku tahu harapan masih ada. Kalian manusia

0: mengubah segalanya. Bijaklah menggunakan plastik. Jangan jadikan kami perusak bumi ya. Ayo, lindungi rumah kita bersama.
1: Tahukah Anda? Mengapa 1 menit harus 60 detik? Mungkin pernah terlintas pertanyaan, kenapa penetapan waktu 1 menit itu harus 60 detik, bukan 100 detik? Dilansir dari kanal YouTube Kok Bisa, penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 merupakan angka yang dapat dibagi banyak dibandingkan dengan angka 100. Contohnya, 60 bisa dibagi dari angka 2 sampai 6. Hal ini yang membuat penghitungan waktu tidak akan merepotkan orang ketika menunjukkan posisi waktu. Berdasarkan pembagian tersebut, manusia dari zaman dahulu hingga sekarang bisa membagi waktu menjadi setengah jam, sepertiga jam, seperempat jam, seperlima jam, bahkan sampai 10 menit. Berbeda jika 1 jam itu 100 menit, waktu akan sulit untuk dibagi. Angka 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu hanya angka 2, 4, 5, dan angka 10 itu sendiri. Itulah mengapa waktu untuk 1 menit sama dengan 60 detik.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: bareng dengan narasumber kita teman pro 2. Ada Bang Yudi, ada Naira dan juga ada Zai. Di sore hari ini kita masih ngebahas pastinya berhubungan dengan budaya Melayu. Tapi kita sebelum lanjut lagi budaya Melayu, kayaknya Tifa masih penasaran deh dengan ajang ini Bang. Dari Bang Zai sendiri, tadi off the record, tadi Bang Zai sudah cerita juga ternyata sudah sering ya berkecimpung di dunia pigeon di Pekanbaru ataupun di Riau gitu ya. Tapi kalau untuk Bang Yudi sendiri, apa sih yang membedakan ajang ini dengan yang lainnya begitu? Boleh dijelaskan dulu Bang?
1: Jadi emang untuk ajang putra-putri cilik remaja Melayu Riau ini emang awalnya itu Kak Yudi pengen buat ajang bujang daerah cilik dan remaja. Tapi setelah konsultasi dengan dinas terkait, karena berhubungan ajang bujang daerah itu di bawah dinas pariwisata dan mereka tidak bisa mendukung kalau kita misalnya dari pihak swasta untuk mengadakan ajang itu, makanya mereka menyarankan untuk rebranding agar kita bisa berjalan bersama nih gitu. Nah, untuk apa sih yang membedakan ajang ini daripada ajang lain? Emang kita fokusnya adalah tentang pariwisata budaya Melayu gitu. Kak Yudi yang seperti Kak Yudi jelaskan tadi, emang goalsnya adalah emang peserta ini bakalan menjadi perpanjangan tangan atau role model deh di kalangan seusianya di masing-masing kabupaten kotanya, bahwasanya pakai baju Melayu yang benar tuh seperti ini loh, seperti itu. Karena banyak juga yang kayak jujur Kak Yudi sebagai gen Y ya, gen Y gitu. Maksudnya yang masih banyak melihat kayak misalnya mereka pakai kain ini salah nih gitu kan. Padahal mereka dari ajang yang serupa. Terus Kak Yudi pengen emang hal-hal sederhana ini bisa menjadi pembelajaran baru sih gitu. Karena yang selama ini kita banyak terima pelajaran tuh kan sekedar hanya textbook, tidak praktek. Mungkin dari perpanjangan dari anak-anak Kak Yudi ini, nantinya mereka bisa menjadi menyuarakan bahwasanya budaya Melayu itu seperti ini. Dan juga karena kita punya vokasi juga tentang pariwisata, masing-masing mereka juga bisa mengangkat nih pariwisata yang ada di kabupaten kota masing-masing. Apalagi kemarin nih pas Food Pekanbaru bertepatan dengan ada festival Talam Durian 1 km dengan segala macam kelebihan dan kekurangannya. Kemudian ada final Bujang Dara Kota Pekanbaru juga. Nah, jadi hal-hal seperti itu, program-program pariwisata dari pemerintah kita bisa berkolaborasi sih untuk menyuarakan serta mempromosikan ke depannya gitu. Jadi kayak bisa pastikan. Dan satu lagi, mungkin dari sekian banyak event, Kak Yudi tidak tidak ingin menyudutkan ajang manapun, semua ajang itu baik gitu. Semua ajang itu baik, semua ajang itu punya tujuannya masing-masing. Tapi yang bisa Kak Yudi sampaikan adalah bahwasanya ajang putra-putri cilik remaja Melayu Riau ini tidak ada yang namanya nepotisme, kecurangan, sogok menyogok untuk menjadi pemenang. Itu Kak Yudi bisa pastikan itu tidak ada. Gitu. Emang para pemenang ini mereka layak atas kemampuan serta apa yang telah mereka lakukan selama karantina gitu. Nah, itu tadi tujuannya Kak, kita ngadain karantina 4 hari itu untuk menilai nih gimana sih karakter dari masing-masing finalis. Gimana nih wataknya, terus bisa enggak nih kita ajak kerjasama selama 1 tahun ke depan ketika dia menjadi pemenang. Dan maka muncullah mereka berdua ini menjadi pemenang gitu.
0: Wah, ini dia wajah-wajahnya ya Bang.
1: Wajah-wajahnya.
0: Oke, tapi kita berarti memang ini menjadi salah satu apa ya, cara juga gitu ya Bang ya, untuk kampanye lah ya.
1: Campaign, benar.
0: Campaign dari budaya Melayu itu sendiri, dari Bang Yudi. Keren banget. Oke, kalau untuk Naira dan Zai, kita balik lagi ke teman-teman. Kalau menurut teman-teman nih di era digital sekarang, kayak tadi Zai ketemunya juga di media sosial, Naira juga dari media sosial gitu. Nah, kalau di era sekarang itu kan emang banyak banget ya informasi yang kita dapatkan. Baik itu jutaan lah ya, bangun tidur juga wah udah dapat informasi nih kita gitu kan. Kalau mungkin orang dulu harus keluar dulu nih cari informasi, tapi kalau anak muda zaman sekarang kita lah ya melihat HP aja udah langsung dapat informasi nih. Tapi kalau kalian sebagai budaya Melayu, lagi sebagai anak Melayu nih, untuk bisa budaya Melayu ini diperkenalkan lebih lanjut lagi, apa sih yang bakal kalian lakuin sebagai anak muda Melayu? untuk kedepannya?
2: Dari siapa dulu nih?
0: Dari siapa dulu ya? Sweet boleh. Dari Naira dulu deh. Oke.
2: Kalau dari Naira sendiri, Naira bakal menggunakan media sosial untuk mempromosikan kebudayaan dan juga pariwisata yang di Provinsi Riau. Agar orang-orang yang ada di luar Provinsi Riau bisa mengetahui bahwa wah, ternyata di Provinsi Riau tuh bukan hanya dikenal dengan kebudayaannya saja, tapi juga pariwisatanya yang sangat banyak sekali. Salah satunya ada Alam Mayang, itu menurut saya bagus banget. Gitu ketika kalau dari Naira.
0: Oke, berarti nanti kira-kira kalau Naira sendiri udah buat konten kayak gimana nih?
2: Naira udah ada satu konten, satu tema, yaitu Naira Goes to Visit.
0: Oh wow, nah, itu jadi, gimana tuh?
2: Jadi di situ Naira bakal kayak visit-visit gitu kak, ke tempat-tempat. Nah, dari Naira bikinin konten agar gak cuman yang ada di Provinsi Riau aja yang mengetahuinya, bisa di luar Provinsi Riau juga mengetahuinya gitu.
0: Oke, okay. Atau bahkan orang luar negeri juga bisa ya. Betul. Bisa nonton video Naira juga nanti nge-vlog. Wah, keren. Tapi kalau Naira yang paling disukain dari budaya Melayu itu apa sih?
2: Kebudayaannya sih, Kak.
0: Kebudayaannya, dari pakaiannya kah atau dari alamnya kah atau dari gimana? Makanannya gimana?
2: Makanannya enak banget Kak kalau di Provinsi Riau ini. Kalau dari Naira sendiri yang Naira suka itu adat sih Kak, tentang adatnya. Jadi kayak upacara adat, terus tarian-tarian yang ada di Provinsi Riau ini. Habis itu pakaiannya juga karena kayak wow, bagus banget gitu Kak kalau pakaian di sini.
0: Baik, karena emang warna-warnanya juga banyak ya kalau Melayu ya, lebih
1: ngejreng-ngejreng gitu ya. Iya,
0: benar. Tapi kalau saya sendiri gimana nih?
3: Nah, kebetulan Riza sendiri untuk agar anak tahu, anak muda lebih tahu dan peduli pariwisata dan culture in Riau Bumi Lancang Kuning ini, Riza membawa advokasi bernama Riza Bersinergi nih Kak.
0: Riza Bersinergi itu gimana itu? Berasa kayak kampanye beneran ya. Kampanye politik beneran gitu. Itu gimana tuh, Zai?
3: Nah, dalam advokasi Riza ini, Riza Bersinergi, Riza lebih fokus ke budaya dan mental health anak tentang bullying tentunya.
0: Oh, baik. Itu hubungannya dengan Melayu gimana? Karena budaya Melayu yang anti bullying gitu ya.
3: Nah, dari platform Riza Bersinergi, Riza juga membuat konten edukasi tentang budaya dan adat istiadat di Riau, dan Riza bagikan ke sosial media tentunya, dan Riza juga mengajak kawan-kawan Riza untuk menggunakan sosial media mereka lebih ke hal positif gitu, lebih berguna untuk dampaknya ke depan sih Kak.
0: Oke, tapi kalau Rizai sebelumnya kelas berapa nih sekarang?
3: Rizai kebetulan baru lulus SMP Kak, lagi lanjut SMA.
0: Wow, nanti di Pelalawan juga?
3: Iya, di Kelantan Kerinci.
0: Kalau Naira sekarang kelas berapa?
2: Naira sekarang naik kelas 9.
0: Oh, kelas 3 SMP ya, keren. Masih remaja tapi prestasinya udah banyak nih ya. Tapi kayaknya tadi Zai belum jawab nih, yang paling disukain dari budaya Melayu apa nih Zai?
3: Kalau Rizai sendiri sih dari budayanya sih, dari tariannya sih Kak.
0: Oh, tarian.
3: Karena tariannya beragam sih. Kalau dari Kabupaten Rizai sendiri ada tarian pecah 12, tari pecah zapin 12 Kak itu.
0: Okay. Itu saya bisa narinya?
3: Bisa.
0: Oh, mungkin boleh kalau sekarang. Langsung dicoba. Wah, berarti seru banget ya. Tapi ada momen tersendiri enggak? Misalnya kan kalau sehari ini kan hari ulang tahun Pekanbaru ya momennya gitu. Tapi kalau bagi Naira dan bagi Zai, momen apa sih yang kalian tuh merasa aku anak Melayu banget nih gitu. Momen seperti atau wah, ketika aku hari lahir aku ada peristiwa ini nih gitu. Ketika apa nih yang kalian emang benar-benar kayak ngerasa aku anak Melayu banget nih?
3: Kalau dari Riza sendiri sih, di saat Riza menggunakan pakaian Melayu tentunya dan kayak batik-batik Melayu, terus kayak Riza merasa bahwa Riza anak Melayu dari Bumi Lancang Kuning.
0: Waduh, udah kerasa banget ya. Betul. Melayunya. Tapi kan ini juga ada ya Melayu di negeri jiran gitu, tetangga kita ya. Okay, tapi gimana kalau Naira?
2: Hampir sama sih Kak sama Bang Izai. Ketika menggunakan baju Melayu, karena kan biasanya di hari Jumat di sekolah kami gunain baju Melayu. Nah, jadi kayak nampak kali ini gadis Melayunya.
0: Asik.
2: Kayak gitu.
0: Bener. Tapi ya kalau dari Izai dan Naira, sosok yang sangat-sangat menginspirasi kalian siapa untuk bisa menjadi putra-putri remaja Melayu Riau ini?
2: Kalau dari Naira itu orang tua sih Kak.
0: Oh, yeah.
2: Karena berkat orang tua Naira, Naira bisa sampai di titik ini gitu. karena dukungan dari orang tua Naira sangat support banget gitu.
0: Oke, kalau Zai?
3: Kalau Riza sendiri tentunya dari mama sih, Riza inspirasi Riza banget sih, karena kayak mama yang selalu support Riza ya tentunya, ayah juga sebenarnya, cuma lebih ke mama sih yang Riza dekat.
0: Oke, berarti memang orang support orang tua ini gak pernah hilang gitu.
3: Betul.
0: Ya. Oke. Tapi kalau ikut pigeon, saudara-saudara pernah gak ada yang ikut juga sebelumnya?
2: Enggak,
0: berapa kali? Keren, langsung bawa pulang crown ya. Tapi satu pesan yang pengen kalian sampaikan untuk teman-teman di luar sana buat lebih mencintai budaya Riau, budaya Melayu ini gimana? Yeah. Dari Riza dulu ya, sekarang gantian.
3: Pesan yang Riza sampaikan ke generasi muda, jangan pernah malu untuk memakai ataupun mengeksplor budaya Melayu, karena budaya Melayu itu indah kak, dan itu sangat butuh perjuangan untuk sampai di titik ini bisa merdeka tentunya kak, di bumi lancang kuning ini sih. Jadi pesan Rizai untuk biar agak generasi muda itu, jangan pernah malu, jangan pernah takut untuk mencoba sesuatu hal baru, karena dari situlah kamu akan tahu bagaimana kompetensi diri kamu sendiri.
0: Oke, pede aja.
2: Betul.
0: Kalau dari Naira gimana?
2: Kalau dari Naira, pesan Naira untuk generasi muda, jangan pernah malu dan jangan pernah takut untuk mencoba sesuatu hal, dan jangan terus percaya diri, jangan pantang menyerah, dan jangan pernah hilangkan norma dan nilai dari kebudayaan yang ada di Provinsi Riau.
0: Nah, kita langsung ke Bang Yudi lagi nih. Tapi kan ini Bang Yudi, maksudnya ini tahun pertama begitu ya. Nah, harapan kedepannya nih gimana nih untuk ajang-ajang selanjutnya? Apakah menghasilkan Naira dan Zai selanjutnya? Next generation? Apa yang diharapkan nih gimana?
1: Ya, Kak Yudi berharap juga kedepannya bakalan ada penerus dari Izai dan Naira juga. Karena kalau dari Kak Yudi sih ngelihat, kalau kita yang sudah dewasa atau tua-tua ini untuk berbicara mungkin sulit untuk didengar untuk generasi muda. Tapi ketika anak muda yang berbicara, pasti apalagi cantik, ganteng, tampan-tampan, mereka pasti menjadi spotlight nih di teman-teman seusianya. Jadi kalau kita ingin menyuarakan sesuatu, biarlah anak-anak seusianya, kita sebagai pengawas dan juga sebagai penasihat saja. Nah, dan untuk Izai sama Naira ini juga kemarin pas kegiatan kita karantina, sayangan mereka itu bukan seumuran. Jadi kayak Izai sama Naira ini dia masih SMP pas masih kegiatan, dan sayangannya itu anak SMA. Jadi di situ membuktikan bahwasanya ajang ini emang yang dicari adalah kompeten yang pastinya, bukan misalnya yang paling dewasa atau yang paling tinggi kelasnya dia bakalan menang, enggak. Jadi emang kita pure melihat anak-anak ke depannya. Nah, sama satu lagi, jadi ajang putra-putri cilik remaja Melayu Riau ini itu ajang di bawah naungan YG Models, Kak. Jadi dan coming soon akan menjadi yayasan, karena kita masih on progress, akan mengadakan ajang baru.
0: Oke,
1: apa ajang ini? Baru itu namanya Duta Pelajar Influencer Riau. Nah, jadi ini emang targetnya adalah anak-anak pelajar dari 12 kabupaten kota dengan 3 kategori peserta yang akan dicari, yaitu ada kategori SD, SMP, dan SMA. Jadi itu lebih saingannya lebih ke seusianya, sekelasnya, seperti itu. Dan goalsnya adalah sama, Kak Yudi ingin melihat anak-anak muda bisa menyuarakan hal-hal positif melalui sosial media yang mereka miliki, karena emang tidak bisa dipungkiri sekarang zamannya adalah zaman sosial media. Seperti itu, ada TikTok, ada YouTube, ada Instagram, seperti itu. Nah, kalau misalnya anak-anak tidak diarahkan untuk bisa memanajemen atau mengelola sosial media dengan baik dan agar positif, maka akan terasa sia-sia sih gitu. Karena emang sekarang zamannya apa-apa sosial media. Seperti yang disampaikan Izai dan Naira tadi, mereka dapat informasi banyak tentang ajang Kak Yudi itu dari sosial media, seperti itu. Makanya Kak Yudi timbul lagi untuk mengadakan ajang baru khusus anak-anak di Provinsi Riau, yaitu Duta Pelajar Influencer Riau.
0: Mungkin teman-teman yang di rumah, teman Pro 2 juga boleh ya.
1: Boleh.
0: Untuk ikut. Itu dibuka kapan tuh Bang?
1: Kita sudah buka dari 1 Juni dan kita akan tutup nanti di bulan Juli. Dan insya Allah kegiatan kita akan terlaksana di bulan September nantinya. Gitu.
0: Baik. Oke, keren banget ya. Setelah nanti adik-adik dari putri remaja dan juga putra-putri remaja Melayu Riau udah ke Rohil, bakal ada hal baru lagi ya gitu. Pastinya. Tapi boleh nih, kayaknya terakhir kita main kuis aja kali ya.
1: Boleh.
0: Jawab cepat, asik. Quick question buat teman-teman di sini. Ini boleh nanti gantian atau cepetan ya jawabannya ya? Gantian aja deh ya.
2: Oke.
0: Okay. Oh, Bang Yudi mau ikutan enggak?
1: Biar anak.
0: Oh, adik-adik aja ya. Oke. Okay. Pertanyaan pertama. Ini tadi udah ditanyain, lagu yang paling sering diputar saat ini, lagunya siapa?
2: Izai dulu.
0: Oh iya boleh, Izai dulu.
3: Lagu Amboy-amboy anak Melayu.
0: Oh oke, fix ya, Melayu fix. Banget. Oke, kalau dari Naira apa nih?
2: Kalau dari Naira, Naira paling suka lagu Nur Lela sih kan.
0: Oh, Nur Lela. Oke, tapi bisa nyanyi gak? Boleh sebait dua bait. Dari Zai enggak ya? Langsung ciut tadi ya. Tapi kalau misalnya nih tiga kata yang menggambarkan kalian apa nih? Tiga kata untuk menggambarkan Naira.
2: Kalau dari Naira, percaya diri. Terus enggak mudah pantang menyerah. Terus baik.
0: Of course, kelihatan okay. Ya anak baik-baiknya. Dan kalau dari Zai gimana nih? Tiga kata yang Zai banget nih.
3: Education. Terusnya quality. And tourism.
0: Asik. Udah tourism kemana aja nih?
3: Di sana saya Pelawan, di sana Sia. Baru tuh kemana ya? Pas itu sempat lupa deh banyak juga.
0: Oh, pas ini diajak ini ya, diajak mama ya keliling ya.
3: Tuh.
0: Oke. Okay. Makanan khas Melayu favorit. Satu, dua, tiga. Samaan deh, gak apa-apa. Aduh, mikir dulu nih.
3: Bolu Kemojo.
0: Oh, Bolu Kemojo. Naira?
2: Naira kue talam.
0: Kue talam, kenapa nih?
2: Karena Naira suka banget sama buah durian, Kak.
0: Oke, okay. Olahan durian semuanya Naira yeah. Suka ya. Kalau Zai kenapa nih Bolu Kemojo?
3: Karena emang enak aja sih, cocok di mulut Rizai, Kak.
0: Kayaknya gulai ikan patin juga enak sih, Zai. Itu setuju ya. Tapi kalau misalnya kalian mimpi terbesar yang pengen dicapai 5 tahun ke depan. 5 tahun ke depan kalian ngebayanginnya Zai seperti apa? Udah kuliah di mana nih kayaknya?
3: Impian Rizai sih, tentunya Rizai bisa kuliah di UI sih.
0: Oke, okay. Amin. Kalau Naira gimana nih, 5 tahun ke depan Naira bakal di?
2: Bakal di, Naira maunya di UGM.
0: Yes, amin. Keren banget nih teman-teman dari putri remaja Melayu Riau 2026 yang udah hadir di sini pastinya. Thank you banget Bang Yudi. Kita sudah selesai dulu ya gamesnya. Pertanyaan kayak udah habis nih. Oke, okay. Naira dan juga Zai, thank you banget udah sharing dan udah cerita juga.
2: Thank you juga,
0: Kak. Iya. Yeah. Next time mungkin bisa datang lagi dengan prestasi yang lain ya. Dan Zai,
2: insyaallah.
0: Amin. Dan Zai 5 tahun ke depan bisa jadi anak UI pakai jaket kuning ya.
3: Betul.
0: Dan Naira juga bisa pakai jaket almamater UGM-nya. Amin. Yeah. Dan Bang Yuri semoga sukses juga dengan semua event-nya dan ajang-ajangnya bisa terlaksana dengan baik sesuai dengan harapan pastinya. Oke, okay, teman-teman dua, thank you banget buat kamu yang udah standby, yang udah stay tune tadi dari jam 4 sore. Kita cukupkan dulu untuk sore ceria kali ini. Next day kita bakal ngobrolin apa lagi ya. Pokoknya pantengin terus Instagramnya Pro 2 Pekanbaru. Dan kamu jangan lupa untuk selalu dengerin Pro 2 Pekanbaru di 88,4 FM. Bye-bye.
1: Bye-bye.
2: Bye-bye.

0: 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Mamro 2, kalau tadi kita udah ngobrol tentang generasi muda yang melalui Rio berprestasi, berbudaya, dan berkarya di era digital, sore hari ini di program Ngobras dari jam 5 sampai dengan jam 6 kita bakal ngobrolin seputar, kayaknya nih cocok banget buat kamu ciwi-ciwi, boleh deh merapat, kita ngobrol sebentar ya. Atau buat cowok-cowok yang pengen tahu banyak soal perempuan juga bisa ya untuk dengerin Ngobras sore hari ini. Karena kita bakal bahas tentang istilah yang cukup populer banget di internet akhir-akhir ini, yakni ada feminine intuition atau intuisi perempuan, teman Pro 2. Ya, karena banyak orang percaya ya kalau perempuan tuh punya insting yang lebih tajam dalam membaca situasi, memahami perasaan orang lain, bahkan ngerasakan sesuatu sebelum hal-hal itu kayak benar-benar terjadi gitu. Tapi emang iya ya, kita ini cewek-cewek punya kemampuan khusus atau sebenarnya emang ada penjelasan ilmiahnya dibalik fenomena feminine intuition ini. Nah, penasaran kan? Makanya stay tune di sini teman-teman untuk bisa kita ngobrol tentang feminine intuition.

0: Manusia yang memiliki banyak aktivitas pastilah menghasilkan berbagai hal yang dianggap sampah. Namun akan tidak benar jika sampah-sampah yang dihasilkan oleh manusia ini merusak dan mencemari lingkungan. Sampah merupakan salah satu penyebab kerusakan lingkungan di bumi ini. Jika sampah dibiarkan begitu saja, maka akan menyebabkan berbagai hal buruk. Sampah merupakan media penumpukannya bakteri dan virus, penyebab penyakit, kerapian, dan keindahan. Membuang sampah pada tempatnya merupakan perbuatan baik yang positif yang harus dijadikan sebagai suatu kebiasaan sehari-hari agar dapat menjadi teladan bagi orang lain. Bersih pangkal sehat. Jika menginginkan diri sendiri, keluarga dan lingkungan sekitar untuk sehat, maka kebersihan harus menjadi awal untuk mencapai tujuan hidup. Budaya membuang sampah pada tempatnya merupakan salah satu hal kecil yang dapat dilakukan oleh manusia. Melalui budaya membuang sampah pada tempatnya, secara tidak langsung akan memberikan dampak positif baik bagi lingkungan maupun bagi manusia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Merauke.
1: Lagi ngapain, Pak?
2: Enggak, lagi cek email aja nih, Ma.
1: Kok Papa buru-buru nutup laptop gitu sih? Lagi ngapain?
2: Enggak ngapa-ngapain kok.
1: Coba sini lihat. Apa ini, Pak? Situs judi. Duh, Papa gimana sih? Mama kan udah bilang, jangan main judi online. Nanti Papa bisa kecanduan. Yang ada uang habis gak dapat untung, Papa.
2: Mama, coba deh, lihat dulu nih.
1: Gak perlu lihat-lihat.
2: Tapi, Ma.
1: Gak ada tapi-tapi. Kapan Mama belanja kalau uang kita habis buat judi online gini, Pak? Lah, Papa kok malah buka laptop lagi sih? Mau ngapain? Mau main judi online?
2: Mau ngambil kacamata Mama. Nih, pasang. Lihat tuh.
1: Lah, ini kan game online, Pak.
2: Ya iya, makanya lihat dulu, jangan taunya ngomel aja. Kan sekarang ada jejak digital tuh, apalagi jejak judi online.
3: Nah, udah tahu kan sekarang zamannya jejak digital, apalagi judi online. Pasti ketahuan lah. Hayo, masih mau main judi online?
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

secara umum teman Produa, feminine intuition itu dipahami sebagai kemampuan perempuan dalam membaca situasi emosional, mengenali perubahan sikap seseorang, atau merasakan suasana sosial di sekitar tanpa harus diberitahu secara langsung. Misalnya nih, ada perempuan yang ngerasa ada sesuatu yang berubah dari pasangan, teman, atau lingkungan sekitar. Ya walaupun belum ada yang mengatakan secara terang-terangan ya. Karena sering banget dianggap tepat, banyak orang yang mengatakan hal ini dengan insting alami perempuan gitu. Tapi ya menurut para ahli, intuisi sebenarnya itu bukan kemampuan magis ataupun kekuatan khusus. Karena intuisi itu lebih banyak berbentuk dari pengalaman, pengamatan, dan juga kemampuan seseorang memahami pola perilaku sosial yang terjadi di sekitarnya. Jadi bisa aja seseorang merasa kayak know something, kayak tahu sesuatu tanpa sadar gitu ya, karena dia menangkap banyak banget sinyal-sinyal kecil yang luput dari perhatian orang lain.

0: Jadi definisi judi itu adalah bentuk permainan yang mempertaruhkan uang atau benda berharga untuk mendapatkan benda berharga lainnya secara untung.
1: Seringkali ada kebingungan antara game online dan judi online. Esensinya, game online merupakan hiburan yang sah saja dilakukan.
2: Yang pertama adalah game berbayar yang kamu harus bayar dulu, lalu kamu bisa mainin game.
3: Ada perbedaan game online dan judi online. Tidak semua fitur berbayar pada game online dianggap sebagai judi online. Tapi untuk game yang mengharuskan untuk top up saldo dan juga mempertaruhkannya pada permainan yang bisa di-withdraw, baru dinamakan game online yang mengandung judi. Agar tidak terjebak, berikut ciri game online berkedok judi. Pertama, tampilan mirip dengan game online. Selanjutnya, fitur perjudian terselubung, pembayaran dan penarikan hadiah dengan uang sungguhan. Lalu, tidak ada regulasi atau lisensi. Penawaran hadiah menggiurkan. Dan konten tidak cocok untuk semua usia. Jadi, jangan sampai tertipu antara game online dan judi online. Dan ingat, orang tua berperan penting untuk mengawasi anak dan lebih aware agar tidak terkecoh dengan judi online yang berkedok game online. Mari sama-sama stop judi online dari diri sendiri dan orang terdekat kita.

8 9 10 Sudah belum? Aku cari ya. Pasti tahu dong permainan itu. Ya, yeah, benar banget. Namanya adalah petak umpet yang juga merupakan permainan tradisional Indonesia. Eits, permainan ini bukan cuma ada di Indonesia aja loh, tetapi juga menyebar ke berbagai negara dengan nama, versi, dan aturan yang berbeda. Misalnya di Inggris disebut dengan hide and seek, di Spanyol disebut dengan escondile, dan lain-lain. Asal-usulnya ternyata berasal dari Yunani, yang dideskripsikan oleh seorang penulis yang bernama Julius Pollux. Tahu nggak sih? Di tahun 2010, untuk pertama kalinya, Italia menyelenggarakan kejuaraan internasional petak umpet, disebut Nascondino World Championship, yang diikuti oleh 80 tim yang berasal dari 11 negara. Dengan keberhasilan dalam penyelenggaraan tersebut, kegiatan ini pun dilangsungkan setiap tahun.

teman berdua, kenapa sih fenomena dari feminine intuition itu tuh kayak sebuah fenomena yang banyak banget diomongin sama orang banyak gitu. Jadi salah satu hal yang wajib banget gitu jadi pembahasan di tongkrongan ataupun di media sosial. Ya ini tuh karena emang ada banyak banget kreator di media sosial yang ngebagiin pengalaman pribadi mereka yang ternyata emang kerasa relate gitu sama pengalaman sehari-hari banyak orang dengan apa yang mereka rasakan. Ya dari laporan tren TikTok 2026 nih, salah satu tren yang berkembang adalah irreplaceable instinct. Waduh. Ya ini meningkatnya ketertarikan masyarakat terhadap kemampuan manusia memahami situasi lewat perasaan dan juga pengalaman. Kayak Mbak Dukun ya. Tapi ternyata teman pro 2, generasi muda saat ini tuh ternyata emang semakin tertarik ya buat ngebahas emosi, hubungan personal, mental health, dan berbagai pengalaman hidup yang emang dekat banget sama keseharian mereka. Ya karena itu kayak topik semacam feminine intuition, ini jadi mudah viral karena banyak orang yang merasa pernah mengalami hal serupa teman pro 2.

0: Mak, abang pulang.
1: Waalaikumsalam. Abang dari mana aja? Jam segini baru pulang?
0: Iya, tadi banyak kerjaan, Mak. Jadi agak telat lah pulangnya.
1: Halah, kamu itu kerja terus. Ada uangnya juga enggak. Lihat tuh anak Burita. Kerja, duitnya kelihatan. Pulang ke rumah juga tepat waktu.
0: Iya, Mama gak tahu sih. Dia kelihatannya aja kaya, tapi cicilan di mana-mana. Mending aku lah, Mak. Hidup tenang tanpa cicilan. Lagian Mama ngapa sih banding-bandingin aku sama anak orang lain? Ojo dibanding-banding ke, Mak, katanya Farel Prayoga.
1: Enggak gitu maksud Mama, Bang. Abang udah makan belum?
0: Belum, Mak. Tapi nih lihat, Abang bawa martabak kesukaan Mama. Masih mau dibandingin aku sama anak orang lain?
1: Ya enggak lah, Bang. Lagian, semua anak kan berharga buat orang tuanya, termasuk kamu.
0: Ah, Mama!
2: Anda pasti sering menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya. Dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Madison Beer dengan lagunya berjudul Bittersweet Teman Pro 2. Dan akhirnya kita sudahi dulu perjumpaan kita Teman Pro 2 di sore ceria kali ini. Thank you banget buat kamu yang udah stay tune dari jam berapa? 11 tadi ya. Dan di malam hari ini gue bakal ditemani sama
1: Gibran.
0: Sama Gibran udah ada di sini. Udah siap-siap tadi mau nemenin kamu pastinya. Sama buat kamu stay tune terus di sini di program Berapa Pekan Baru Teman.

Revenge, Serana Tuan Pro 2. Wow. And welcome back with me Tuan Pro 2, Gibran Wahyu di Pro 2. Pekan baru teman terbaik kamu Tuan Pro 2. Masih bareng aku Tuan Pro 2. Ya kemarin kamu bareng aku, sekarang kamu bareng aku lagi Tuan Pro 2. Yap, di hari Selasa ini Tuan Pro 2, di tanggal 23 Juni 2026. Seperti biasa Tuan Pro 2, kita awali sore ceria ini dengan info-info unik buat kamu teman Pro 2 di Pro 2 Unik. Buat kamu yang barusan nih selesai balik kerja, atau buat kamu yang lagi OTW kerja malam gitu ya, di shift malam teman Pro 2 bakalan ada aku nemenin kamu di sini. Kalau gitu teman Pro 2, ini ada lagu dari Dai ya, ada spesial untuk kamu yang lagi nonton nih Pildun nanti malam teman Pro 2 ya. Ada Shakira X Burna Boy. Enjoy teman Pro 2.

0: Aduh, susah banget mau tidur. Umur sama semester udah makin tua, tapi belum bisa jadi apa-apa. Skripsi gak kelar-kelar, mau nyoba kerja, tapi bingung mau kerja di mana. Orang tua udah nuntut ini itu. Ah, capek banget mikirnya.
1: Udah, kamu gak usah terlalu jauh mikirnya. Kamu udah keren banget bisa sampai kuliah kayak sekarang ini. Kamu tinggal berusaha lagi, fokus, dan sisanya serahin aja pada Tuhan.
2: Udah, slow aja. Nikmati dulu waktumu. Skripsinya mah nanti-nanti aja, gampang.
1: Gak boleh kayak gitu. Kamu harus merhatiin masa depan kamu. Tapi gak perlu juga mikir berlebihan. Gak usah takut. Overthinking berlebihan itu gak baik loh. Coba deh sekarang tarik napas dalam-dalam dan istirahatlah.
2: Alah, udahlah, kamu tuh di masa depan gak bakal jadi apa-apa. Masih ada orang tua kan? Minta duit aja terus ke mereka.
1: Janganlah, kamu harus yakin. Kamu pasti bisa berubah untuk masa depan lebih cerah. Dan gak perlu dipikir, tapi dijalanin aja.
2: Dih, jangan kegeran deh, kamu tuh gak pantas. Kamu gak bisa apa-apa, coba dipikir. Sampai sekarang aja kamu. Woi, malah tidur.
1: Lah, kok kesannya jadi kita yang overthinking ya?
2: Iya sih, emang menjebak banget overthinking tuh.
3: Tahukah kamu bahwa kuda laut merupakan hewan jantan yang bisa mengandung dan melahirkan loh? Setelah melakukan proses kawin, betina akan menaruh telurnya ke kantong khusus pejantan. Setelah 10 hari di dalam kantong, telur tersebut akan dibuahi dan berkembang hingga siap untuk menetas. Menarik sekali bukan?

Pro 2 Unik, teman Pro 2 masih ngebahas soal informasi unik buat kamu, teman Pro 2. Dan buat sore-sore kayak gini, teman Pro 2, biasanya yang paling cocok itu sambil ngopi, gak sih, teman Pro 2 ya. Lagi pulang gitu ya, di perjalanan pulang mampir buat beli kopi, teman Pro 2. Apalagi sekarang ini udah banyak ya coffee cart gitu, teman Pro 2. Jadi lebih praktis dan juga bisa dinikmatin di mana aja nih. Dan ternyata nih ada banyak juga ya fakta unik soal minuman favorit sejuta umat ini, teman Pro 2. Salah satu cerita paling terkenal soal kopi itu berasal dari Ethiopia ya, sekitar abad ke-9. Karena konon, teman Pro 2, seorang pengembala bernama Kaldi melihat kambing-kambingnya jadi super aktif setelah memakan buah merah dari pohon tertentu. Karena penasaran, teman Pro 2, buah itu tuh kemudian diteliti dan akhirnya dikenal sebagai kopi. Nah, jadi kalau dengar ada yang bilang kopi ditemukan gara-gara kambing sih, teman Pro 2, ya ternyata ya memang benar ada ceritanya. Menariknya lagi, teman Pro 2, sebelum diseduh kayak sekarang ini ya, biji kopi tuh justru lebih dulu dimakan sebagai sumber energi oleh masyarakat di Afrika. Karena biji kopi tuh dihancurkan dulu ya, terus dicampur sama lemak hewan untuk dijadiin cemilan berenergi tinggi. Nah, teman Pro 2, wah ternyata perjalanan kopi ya dari makanan sampai jadi minuman favorit dunia ini panjang juga nanti, teman Pro 2. Tapi masih ada lagi, teman Pro 2, fakta unik seputar kopi kita bahas abis ini.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapain? Belum siap ngitungnya.
1: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
1: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan, makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.
3: Apakah Anda tahu tentang tanggal 20 Mei? Tanggal 20 Mei terbentuknya organisasi Budi Utomo. Saat itu kondisi kehidupan masyarakat sangat memprihatinkan sejak diberlakukannya politik etis oleh Belanda. Dr. Sutomo dan para mahasiswa Stovia mendirikan organisasi Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908. Berdasarkan gagasan Dr. Wahidin Sudirohusodo yang ingin meningkatkan martabat bangsa Indonesia, organisasi yang diinisiasi mahasiswa ini bergerak untuk mendorong kemajuan di berbagai bidang, khususnya pendidikan, pengajaran, dan kebudayaan tanpa ada unsur politik. Pada tahun 1930, organisasi Budi Utomo mulai melebarkan sayapnya untuk seluruh rakyat Indonesia di luar Jawa untuk mendorong semangat dan tujuan kemerdekaan Indonesia. Semangat Budi Utomo terus mengiringi perjuangan bangsa Indonesia bahkan hingga menghadapi ketidakstabilan kondisi sosial ekonomi dan politik pasca kemerdekaan. Agar semangat kebangkitan Budi Utomo senantiasa menjadi roh kebangkitan bangsa Indonesia, Ki Hajar Dewantara dan Rajiman Wetio Diningrat mengusulkan tanggal 20 Mei pada tahun 1959 ditetapkan sebagai Hari Kebangkitan Nasional dan disetujui oleh Presiden pertama, Insinyur Soekarno.

Masih ngebahas soal fakta unik kopi nih teman produa. Ternyata ya, kopi terbaik di dunia itu banyak tumbuh di wilayah yang disebut dengan coffee belt atau sabuk kopi. Nah, wilayah ini tuh berada di sekitar garis khatulistiwa dan mencakup lebih dari 70 negara, termasuk Indonesia teman produa. Kondisi suhu, curah hujan, dan juga ketinggian di wilayah ini tuh memang ideal untuk tanaman kopi berkembang. Nah, dari semua jenis kopi yang beredar di dunia, sekitar 70% merupakan kopi Arabica. Sisanya didominasi oleh Robusta yang terkenal punya rasa lebih kuat dan juga kadar kafein lebih tinggi, teman produa. Nah, makanya ya nggak heran nih kalau Indonesia jadi salah satu negara penghasil kopi terbesar di dunia. Dari Aceh sampai Papua, hampir setiap daerah teman produa punya karakter kopi yang beda-beda dan jadi kebanggaan masing-masing daerah.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkas lah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin, bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh, karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh, kan? Ih, data-datanya nggak akurat, bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya? Eh, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh, kan? Udah langsung jadi pelupa.
3: Dalam kehidupan setiap orang sudah tidak asing lagi dengan laut. Sejak zaman dahulu, nenek moyang telah memakai kapal laut untuk mengarunginya. Menurut sejarah, kapal menjadi kendaraan utama pada saat penjelajahan samudra. Kapal juga sangat berperan dalam perjalanan menyeberangi pulau, khususnya sebelum ada pesawat terbang. Tahukah Anda, siapa orang pertama yang menciptakan kapal laut? Jawabannya yaitu Robert Fulton. Awalnya Fulton membuat kapal dengan roda kayu pada tahun 1903. Kapal ini pun berjalan baik saat pertama kali dicoba di Perancis. Kapal uap yang dibuat oleh seorang berkebangsaan Amerika ini pertama berlayar di Sungai Hudson pada tahun 1907. Kapal yang berlayar saat itu merupakan kapal yang sudah mengalami penyempurnaan. Mesinnya pun dirancang menjadi kuat dan efisien. Kapal dengan teknologi kuat uap inilah yang menjadi awal lahirnya kapal modern sebenarnya. Selanjutnya, kapal laut terus dikembangkan oleh ahli teknik yang mulai naik daun setelah mengenalkan teknologi.

Dan nomor 2, fakta unik nih soal kopi nih, ternyata nomor 2 pernah dianggap berbahaya. Nah, pada tahun 1675 sejarahnya nomor 2, Raja Charles II di Inggris sempat ngelarang kedai kopi karena khawatir tempat itu jadi lokasi orang-orang berkumpul dan mengkritik pemerintah. Namun, larangan tersebut tidak bertahan lama nomor 2 karena banyak penolakan dari masyarakat. Terus fakta unik lainnya nomor 2, kopi saat ini itu termasuk salah satu komoditas perdagangan terbesar di dunia karena nilai ekonominya itu sangat besar dan jutaan orang menggantungkan hidup dari industri kopi, mulai dari petani, pengolah, sampai barista. Nah, jadi teman Pro 2, secangkir kopi nih yang kita nikmatin teman Pro 2 ya, ternyata bukan cuma soal rasanya aja yang unik-unik ya teman Pro 2, tapi juga punya sejarah yang panjang, budaya dan juga pengaruh ekonomi yang luar biasa besar di berbagai negara. Nah, gimana teman Pro 2, sudah ngopi belum sore hari ini gitu ya? Kalau belum, pikir-pikir lagi deh, ternyata kopi itu punya banyak banget manfaat dan juga fakta uniknya teman Pro 2. Kalau lebih ditelusuri gitu ya, wow. Jadi berlebih filosofis gitu nanti hidup kamu teman Pro 2 abis minum kopi. Dan teman Pro 2, kita close dulu ya untuk fakta Pro 2 uniknya teman Pro 2. Ya, nanti kita bakal balik lagi teman Pro 2. Dan seperti biasa, kalau di jam 7 bakalan ada MLC teman Pro 2 Music Live Chat bareng Pro 2 Jakarta. Dan nanti kita bakal ketemu lagi teman Pro 2 di jam 8. Kalau gitu, stay tune terus semua Pro 2, tetap di Pro 2 FM.

Info Pro 2. Pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat, inilah Info Pro 2 bersama saya Gibran Wahyu. Informasi pertama untuk Pro 2, pemerintah Kota Pekanbaru atau Pemko Pekanbaru menggelar upacara peringatan hari jadi ke-242 Kota Pekanbaru di Kompleks Perkantoran Pemerintah Kota Pekanbaru, Tenayan Raya, Selasa 23 Juni 2026. Usai upacara, Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho mengatakan usia 242 tahun menjadi momentum untuk seluruh pemimpin mengenang jasa para pendiri dan juga seluruh pemimpin yang ada yang telah mengabdikan diri membangun Kota Pekanbaru. Ia menyampaikan kepemimpinan saat ini memiliki tanggung jawab untuk melanjutkan program pembangunan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Info Pro 2. Informasi selanjutnya nomor 2, Ketua Panitia Khusus atau Pansus Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah atau PAD DPRD Riau, Abdullah menegaskan tidak pernah ada pernyataan dari pelaksana tugas atau PLT Gubernur Riau yang menyebut pendapatan asli daerah atau PAD menurun akibat program makanan bergizi gratis atau MBG. Menurut Abdullah, informasi yang beredar di masyarakat telah keliru menafsirkan pernyataan PLT Gubernur Riau. Dalam rapat paripurna DPRD Riau yang dibahas adalah penurunan retribusi kantin sekolah, bukan penurunan PAD secara keseluruhan. Info Pro 2. Persatuan Wanita Patra atau PWP tingkat wilayah PT Pertamina Patra Niaga Refinery Unit Dumai, Kilang Pertamina Dumai, memaknai hari ulang tahun ke-26 dengan menghadirkan inisiatif dan kepedulian yang berdampak kepada masyarakat di Kota Dumai. Kepedulian tersebut diwujudkan melalui penyaluran bantuan sosial senilai Rp64.080.000 berupa santunan pada lansia 2 fas serta paket sembako dan bantuan pendidikan bagi anak-anak kurang mampu di Kota Dumai. Mengusung tema Wanita Patra Peduli Menjaga Bumi Tetap Berenergi, peringatan HUT ke-26 menjadi momentum bagi PWP untuk terus menebarkan energi kebaikan kepada masyarakat. Dan tema tersebut merefleksikan peran perempuan dan ibu sebagai sumber energi pertama dan kehidupan yang menanamkan nilai-nilai kebaikan, kepedulian, dan ketangguhan di lingkungan keluarga maupun masyarakat. Demikianlah Info Pro 2 malam ini. Selamat malam dan sampai jumpa di Info Pro 2 selanjutnya.

0: Halo, halo, halo. Selamat malam Indonesia.
1: Bener.
0: Aduh, betul sekali. Malam hari ini nih, di MLC Music Live Chat ditemen sama kita berdua tentunya akhirnya ya.
1: Kita bisa berjumpa lagi malam hari ini. Sehat, Dit?
0: Alhamdulillah sehat. Gimana?
1: Gue sebenarnya lagi kurang sehat sih.
0: Asik.
1: Tuh gitu sih. Tapi ya namanya juga hidup ya gak sih?
0: Aduh.
1: Kadang sehat. Kadang tidak sehat, ya kan?
0: Kadang kidding.
1: Tapi yang jelas hari ini walaupun apapun keadaannya,
0: yes,
1: kita pasti bakalan bikin suasana di
0: kadang kidding.
1: Tapi yang jelas hari ini walaupun apapun keadaannya,
0: yes,
1: kita pasti bakalan bikin suasana di manapun kamu berada,
0: mm-hmm,
1: itu pasti happy.
0: Betul sekali.
1: Terutama buat para glorious.
0: Jadi udah tahu lah ya. Malam hari ini kita bakal ngobrol sama siapa ya? Karena dia juga merupakan juara 3 di Idol terakhir kemarin.
1: Bagi gue dia juara 1, bro.
0: Eh, sedap.
1: Karena gue dari awal sudah menjagokan Rio.
0: Oh, benar. Karena Rio juga
1: juara 1 Bintang Radio.
0: Bintang Radio juga ya.
1: Bintang Radio Indonesia. Jadi Indonesian Idol juga, gokil.
0: Pokoknya kita bakal ngobrol-ngobrol sama Rio Lascard di malam hari ini ya.
1: Kita bakal ngobrol 1 jam penuh, jadi Glorious silakan penuhin live chatnya.
0: Yes.
1: Tanya sebanyak-banyaknya, tanya yang belum pernah kamu tanyain di
0: Betul.
1: Tempat lain ya.
0: Benar. Jadi langsung drop aja kalau kamu mau tanya-tanya juga, langsung bisa di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Prodo FM Jakarta ya di 0811 800 105. Alright, kita bakal ngobrol-ngobrol sama Rio abis ini ya. Jadi pastiin tetap di MLC
2: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat.
1: Yes, masih bareng sama Angga dan tentunya masih bareng sama Edit juga.
0: Yoi, dan malam hari ini kita sudah tidak berdua doang ya,
1: tapi sudah bertiga.
0: Yoi,
1: barengan sama
0: Rio Luxo.
2: Halo.
1: Gak susah bacanya last card.
0: Last card, bener ya last card, last card.
1: Bener kan? Last card itu bahasa apa sih yo?
2: Nah, sebenarnya itu kayak singkatan nama kakek nenek sih kak.
1: Oke.
2: Okay. Okay. Jadi
1: last card,
2: last card, okay. Lahnya itu dolah, skartnya Sukarti.
0: Oh, gitu. Tapi keren sih.
1: Keren sih kak. Tapi itu akhirnya jadi nama keluarga nggak sih nggak?
2: Enggak sih kak.
1: Emang lu aja yang bikin tuh?
2: Aku dari papa kan, ya? Buat aku doang.
1: Ih gokil sih. Gokil sih. Kan kalau itu kan ya kayak orang-orang, gak tau ya orang Belanda atau orang Jepang. Skart. Sayang gitu kan. Sini skart.
0: Iya benar.
1: Dan mungkin teman pro 2 terutama lebih familiarnya dulu ya.
0: Yes.
1: Satrio.
2: Satrio.
0: Oh iya, dulu itu kan Rio.
1: Waktu-waktu bilang radio itu Satrio.
0: Oh,
1: sampai okay. Akhirnya sampai beberapa waktu pre-Elim juga masih pakai nama Satrio ya kalau salah ya?
2: Elim 3.
1: Elim 3 ya lu
2: harus itu showcase yang udah mulai live itu udah
1: akhirnya jadi Rio. Itu siap keputusannya siapa Rio?
2: Itu barengan sama 21 kontestan lainnya. Jadi kayak udah harus
1: punya nama panggung nih,
2: stage name.
1: Rio. Itu lu yang nentuin tapi bukan dari produser atau apa?
2: Bareng-bareng sih kak waktu itu dari manajemen juga kan gitu. Akhirnya kayaknya Rio jadi gitu.
1: Rio aja. Rio Laskar. Tapi untungnya lo punya nama Laskar itu sih.
0: Gokil.
1: Itu gak ada yang punya lo ketika browsing Rio Laskar.
0: Langsung.
1: So Rio, aduh.
0: Yes.
1: Gue itu dulu pas kemarin nih ya season terakhir ini gue yang gue jagoin adalah Rio.
0: Oke.
1: Okay. Lu siapa? Jagoan lu siapa? Jujur.
0: Kalau jujur gue jagoan gue adalah Josh sebenarnya.
1: Josh.
0: Florentino. Gue suka tim
1: warna suaranya.
0: Warna suaranya.
1: Betul. Ya sebenarnya gue kalau harus bisa mengidolakan apa menjagokan ya ada orang-orang yang diundang radio sih.
0: Karena banyak juga ya di situ ya.
1: Banyak gitu.
0: Benar.
1: Dan ini sebenarnya kali keberapanya Rio ikutan Idol?
2: Season audisi. Sebelumnya aku sempet coba kak, dan itu cuman coba-coba gitu.
1: Belum serius banget ya?
2: Iya mungkin kak Yana, setelah mengetahui emang Rio itu orangnya kalau coba-coba itu gak bisa ternyata kak.
0: Harus serius ya.
2: Season 14 ini kayak seriusin dari lagu apa yang mau aku nyanyiin, itu part okay, mana, baju apa yang harus aku pakai, pokoknya sebisa mungkin, semenarik mungkin lah buat yang ngejuriin waktu itu di babak audisi, jadi... Memang ya akhirnya mungkin rezekinya di season 14 gitu dengan persiapannya.
1: Ih gokil. Dan akhirnya bisa menjadi second runner up.
0: Yes.
1: Itu jadi kebanggaan tersendiri pasti ya.
0: Mm-mm.
1: Walaupun sebenarnya gue berharapnya dia juara satu.
0: Benar.
1: Dan Rio pun gue yakin berharapnya itu. Tapi sometimes ya itu yang harus diterima gak sih? Yuk.
2: Iya sih kak, kalau aku malah sejujurnya tuh bersyukur kak kayak tiap babak itu dikasih kesempatan buat lolos itu karena emang gak ada ekspektasi yang kayak gimana-gimana.
1: Mm-hmm.
2: Karena emang di Idol itu sejujurnya susah banget gitu kak bisa berada atau berkompetisi di Idol. Jadi kayak pikirannya setelah ada kesempatan lolos aku mau maksimalin gitu. Mm. Jadi misal nanti emang gak lolos itu gak kecewa yang gimana, gak ada kekecewaan.
1: Karena
2: gitu.
1: Sudah menampilkan karena yang terbaik.
2: Itu sih yang selalu aku utamain dulu kak.
1: Gila loh waktu itu standing ovation 5 juri standing ovation pertama kali itu Rio sama Selena ya?
2: Iya waktu itu duet.
1: Waktu itu. Soalnya itu susah banget suruh.
0: Bener.
1: Kayak suruh angkat-angkat bokong tuh gak susah ya.
0: Susah
1: bener-bener. Dan yang berhasil tuh Rio.
0: Bener. Tapi selama perjalanan Idol yang berapa lama? Berarti setengah tahun hampir ada kali ya?
2: Iya kurang lebih 6 bulan.
0: 6 bulan ya, kurang lebih ya. Itu apa? Ada hal yang masih diingat gak sampai sekarang? Pelajarannya? Dari judges mungkin?
2: Iya dari judges. Pasti yang paling aku ingat komentar dari Kang Soleh sih.
1: Apa itu?
2: Di babak showcase, final showcase itu mungkin gak komentarin soal nyanyinya.
1: Yang baju ya. Gue tau banget itu.
0: Oh komen baju.
1: Padahal baju kan kita disiapin ya.
2: Iya gak sih? Iya sih kak, cuman kayak mungkin gaya rambut juga apapun lah pokoknya.
1: Tapi akhirnya abis itu lu jadi aware ya?
2: Iya kak.
1: Akhirnya udah mau gak mau harus
0: lebih aware lagi.
1: Lebih aware
2: akhirnya
1: lagi nih.
2: Tim jadi juga lebih ini kak, apa namanya, milihin bajunya itu lebih,
0: okay.
2: Apa sih istilahnya itu kak, lebih.
1: Iya lebih fit gitu, supaya lebih fit lagi baju, rambut. Karena itu ngaruh banget ternyata.
0: Yes. Betul.
1: Dan apalagi ya itu ya, karena kan idol itu kan base-nya adalah voting. Jadi apapun yang orang lihat, apapun yang orang dengar, itu yang jadi patungannya mereka.
0: Betul.
1: Wow. Jadi yang paling apa ya? Ini kan ya Rio udah terbiasa dengan kompetisi, pernah di radio, terus juga akhirnya di idol gitu. Apa yang paling berasa banget di idol itu yang wah gila gue nggak bisa dapetin di tempat lain gitu?
2: Bikin aku ini sih gak tersadar, oh begini ya rasanya, karena kan mereka sering apa namanya kasih tahu kita semua ke semua kontestan bahwa gambarannya di industri musik itu kayak gini,
1: kayak keras-kerasnya, pressernya gitu ya.
2: Benar, kayak tiap minggu itu selalu ada tema buat kita harus belajar dengan cepat, adaptasi dengan cepat, kayak gitu.
1: Tapi juga sebagai penyanyi yang setiap hari nyanyi, itu sangat membantu pasti ya.
2: Iya kan, ya terutama untuk menenangkan diri ya kan di atas panggung. Karena aduh dedekannya itu minta ampun gak waktu di atas panggung.
0: Bener.
1: Tapi kalau lagu tuh milih sendiri gak sih?
2: Lagu emang kita diskusi kak ya, jadi emang ada dari diri kita mengajukan lagu kayak gitu, dan juga selebihnya kita ya diskusi sama tim kira-kira buat minggu depan menyesuaikan temanya apa kan. Minggu depan itu paling cocok kira-kira dibawain sama si A, si B, si C itu apa kayak gitu kak. Karena ada potensi-potensi juga kan kak, kalau bawakan lagu ini kira-kira bakal kejebak atau makin bagus segala macam dipertimbangkan gitu.
0: Benar-benar. Tapi selama idol apa yang paling challenging nih lagunya nih?
2: Semuanya challenging lagi kak, soalnya ada tema-temanya gitu loh kak. Jadi kayak kita kayak dipaksa untuk pinter gitu kak, mengulik lagu ini. Kita kan sebagai penampil di situ mengcover lagu aslinya harus dengan versi yang berbeda aja itu.
1: Gitu ya. Itu sulit ya.
2: Itu aja kita harus cari kan.
0: Benar.
2: Jadi ya, semuanya challenging sih kak sejujurnya.
0: Beda-beda ya, challenge-nya beda-beda ya.
1: Apalagi yang harus berdua ya sebenarnya. Lebih gampang lu nyanyi sendiri apa? Padahal soalnya di komentar juri kan Rio ini harus berdua gitu kan. Sebenarnya kayak gitu kan. Malah lu lebih bagus berdua gitu.
2: Dari Kang Soleh.
1: Gua apa? Komen-komen Kang Soleh gua apa?
0: Iya Kang Soleh ngeri juga sih komentarnya.
1: Dan lu nanggepinnya seperti apa tuh ketika ada
2: iya, jadi waktu duet sama Celine kayaknya Rio lebih cocok kalau duet deh gitu. Terus waktu bertiga Rio kayaknya emang harus trio deh. Waktu sama Tebak Kucakar ini harus ada bandnya, pokoknya Rio gak boleh sendiri.
1: Gua aja dulu ya, gua pernah kan manggung tuh di mana ya, di Rolling Stone ya. Kebetulan yang MC Bang Soleh tuh, Soleh. Band lo namanya apa? Supernova. Supernova apa fansnya apa? Supernovans gitu kan.
0: Oke.
1: Lu gak bakal ada fans ya nanti karena Supernovans.
0: Aduh.
1: Itu sakit banget gua. Sampai keinget sampai sekarang.
0: Walaupun ya bercanda tapi
1: iya juga ya. Itu jadi doa nanti.
0: Astaga.
1: Dan ini udah rame banget di live chat bro.
0: Yes.
1: Kita absenin dulu aja kali ya.
0: Boleh.
1: Siapa lagi? Ada Mei Prawesti,
0: ada Dewi Wahyuni, ada Maulidatul,
1: Lila Riperton, ada
0: Kainda
1: Susanti.
0: Dan masih banyak lagi yang lainnya.
1: Tanya-tanyain nanti.
0: Boleh. Nanti pokoknya kita cari-cari pertanyaan yang kira-kira seru buat ditanyain ke Rio gitu ya. Jadi pastiin buat kamu yang pengen bertanya langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta.
1: Rio katanya minta di ada yang disapa tuh jangan ngadep samping dong.
2: Halo. Di sini.
0: Iya, di sini kameranya.
2: Aku baru menyadari ya.
1: Gue udah suruh madep sono tuh.
0: Udah.
1: Berapa lama? 10 detik.
0: Aduh. Screen time-nya mahal.
1: Nanti kita bakal bahas juga satu single yang akhirnya.
0: Betul.
1: Ini pasti gue yakin Rio senengnya bukan main ya. Karena akhirnya bisa satu title gitu dengan Andirian.
0: Yes, betul. Nanti bakal bahas ya.
2: Iya lagi.
1: Itu impiannya sama penyanyi bro.
2: Iya kok benar.
1: Agak mirip gue kan Andirian juga mukanya.
0: Yain aja udah oke. Nanti kita bakal bahas itu sama Brodo, jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat.
1: Yes, masih bareng sama Angga dan juga Edit tentunya.
0: Dan kita masih barengan sama Rio.
2: Rio Tobelli.
0: Ini dari tadi di komentar dari kayak nih. Rio Tobelli, Tobelli, Tobelli. Tobelli masalah caps lock gitu kan jadi kebaca.
1: Glorious nih.
0: Glorious
1: emang ya. Tapi yang ngasih nama Glorious siapa nih?
3: Aku gak waktu itu emang sebelum showcase nyari-nyari kan kak untuk fanbase ini kira-kira apa ya? Apa beberapa? Aku akhirnya mantapin Glorious.
1: Keren sih itu.
0: Gokil.
1: Satu doa lah supaya benar-benar Glorious.
3: Rio with us.
1: Rio with us. Glory. Wih keren.
0: Keren.
1: Nah. Sampai akhirnya Rio menjadi seperti sekarang kan perjalanan panjang ya.
0: Yes.
1: Apa sih yang lo rasain apa ya?
0: Perbedaan.
1: Perbedaan terus juga hikmahnya dari yang lo rasain gitu kan? Ya ibaratnya perjalanan lo nggak di musik itu nggak sampai waktu itu seperti yang posting dia lagi masih umur 10 tahun apa gitu kan? Manggung di TVRI apa di mana gitu?
3: Iya okay. di JTV
1: di JTV di Surabaya. Surabaya ya. Itu lu umur berapa tuh yuk? 10 ya?
3: 10 ya, 10.
1: Wow. Tahun. Berarti kan nyanyi dari awal banget sampai sekarang akhirnya bisa jadi ya udah jadi penyanyi nasional gitu. Itu apa yang hikmah maksudnya? Wah, memang gua harus persistence ya atau gua harus tetap konsisten atau gimana yang lu dapat?
3: Iya sih Kak, yang paling penting itu harus konsisten dan setiap apa ya? Pelajaran yang aku dapat entah itu dari kakak-kakak yang udah mengerti tentang musik itu aku coba ATM-in gitu kan.
0: Oke.
3: Mati tiru modifikasi gituin enggak. Aku coba terapin untuk misal ada next ajang kayak Idol itu aku selalu coba buat pakai itu semua ilmu termasuk konsisten sih juga. Aku kan karena kan udah diceburin papa di nyanyi. Nah, kayak nggak boleh setengah-setengah gitu. Yang kamu bisa nyanyi ya udah kamu maksimalin sampai mana kamu bisa memaksimalkan apa yang udah jadi hobi kamu, apa yang kamu suka itu dinyanyi ya udah gitu.
1: Ini kita udah ada di milestones yang udah kita impikan, lu impikan juga. Tinggal nanti ada Sumpah Mati bisa didengerin sampai ratusan juta orang,
0: yes.
1: Ya kan? Dan nanti bakal ada single-single selanjutnya dari Rio
0: tentunya.
1: Dan tadi ini Sumpah Mati udah rilis dan sempat trending berapa lama yuk?
3: Berapa hari itu ya teman-teman ya?
0: Lumayan.
1: Benar. Dan bareng sama Andi Rianto.
3: Iya.
1: Yes. Apa yang lu dapat dari seorang
0: Andi Rianto?
1: Angga Rianto.
0: Salah.
1: Mirip kok dia.
0: Benar.
3: Jadi kan emang benar-benar waktu itu pertama kali banget ketemu Mas Andi, aku malah salfok sama ininya sih apa namanya? Sifatnya ternyata kan langsung ngomongnya tuh ngomong Jawa kan setelah sampai dengan tadi DM-DM-an itu masih ngomong bahasa Jawa. Oh, matur suwun nggih Mas Andi, sami-sami Rio gitu. Dan ngomongnya kayak lembut
1: gitu Mas Andi.
3: Jadi kayak wow, apalagi setelah tahu hasil musik Sumpah Mati kan kak, itu nggak langsung satu arah ini Rio musiknya Sumpah Mati gitu, enggak loh kak.
1: Oh,
3: jadi sempat Mas Andi nanyain Rio mau diapain gitu kak, ya ampun
0: wow.

0: Ini yeah. Jogja.
1: Bener, cuman ya, kasihan orang Jakarta gak ngerti.
0: Jadi itu ya, betapa Mas Andi se-legend itu masih pengen Rio ada, itu juga ada ambil bagian.
1: Iya. Wow. Bener.
0: Ini tapi, langsung banget gak sih abis selesai itu langsung take vokal gitu?
2: Jadi sebenarnya waktu itu take vokalnya berbarengan gak sama Celine dan Niki gitu.
1: Oke, okay, karena ini juga lagu kemenangan ya? Oke.
0: Yang nyiptain ada Mahalini juga,
1: Happy Andromeda,
0: Giant Prayas,
1: ya. Giant Prayas. Okay. Wow. Tapi apa nih yang membedakan dari mungkin versinya Niki sama versinya Selina itu apa?
2: Mungkin teman-teman yang udah denger langsung kayak jadi waktu musik jalan langsung gitar masuk teneneneng gitu. Oh, beda.
1: Iya benar-benar.
2: Langsung bener. Kayak band banget gitu loh. Itu sih yang membedakan
1: musik. Benar-benar. Ya. Dari musiknya juga udah kerasa ya dari awal ya.
2: Dan temponya memang lebih cepet gitu buat karena versi band gitu.
1: Oke.
0: Ini gue bacain beberapa ya. Ini Ria ceritain sedikit dong pas kompetisi KWC. Apa tuh KWC?
2: KWC. Iya, waktu itu ada event KWC, Karaoke World Champion.
0: Oh, World Champion. Oh, wow. Sabrina juga kalau gak salah itu juga ya buat sih?
1: Apa beda?
0: Sabrina Leonor? Iya. Terus juga ini Rio, hal apa yang dikangenin dari idol setelah lulus dari Felix?
2: Banyak banget sih kak, apalagi
0: teman-teman pasti ya.
2: Terus ya keseruan aku tuh anggap apa ya kak, proses latihan, proses vokdir, terus proses gimana sampai show itu hal yang aku suka gitu kak.
1: Okay.
2: Jadi semuanya termasuk ketika
0: timeline-nya berarti apa sih abis? Sebelum show itu biasanya dari hari pertama deh. Itu apa nih?
2: Jadi kan kita show hari Senin ya kak. Selesai Senin. Itu udah masuk ke Selasa lah. Selasa. Karena kan pagi. Selasa pagi itu udah langsung kita song select kak.
0: Okay. Milih lagu.
2: Udah dapet lock malam hari Rabu langsung kita home band.
0: Home band. Nyari apa? Key-nya dimana?
2: Key select. Terus langsung home band. Setelah itu kalau udah home band Kamis langsung vokdir gitu.
0: Okay. Sama apa vokal direktornya siapa? Siapa sih kemarin ya?
2: Melto. Waktu itu kita Kak Melto, ada Kak Dennis juga. Dennis. Okay. Kang Irfnat juga sempat waktu itu. Terus iya Jumatnya kita kayak koreo. Sabtu bebas tuh Kak kita Sabtu.
1: Okay. Kayak libur dikit lah ya.
0: Minggu langsung rehearsal.
2: Sabtu buat posting video segala macam gitu. Minggu kita GR terus mempersiapkannya gitu segala macam GR Senin show-nya.
0: Wah, itu yang rutinitas setiap hari dilakukan ya.
2: Iya, setiap hari.
0: Wah, luar biasa. Dan kalau ada satu performance yang wah, ini gue banget. Mesti gue puas banget performance itu pas kapan? Ada kalau suruh pilih satu. Yang lagu sendiri atau yang bareng-bareng?
2: Aku sejujurnya suka lagi kak semuanya itu kayak ada memori.
0: Harus milih yuk, gitu.
2: Harus milih ya.
1: Dari tadi main aman terus sih.
0: Ayo harus milih yuk.
2: Aku suka. Aku suka sama penampilan tema timur sih kak sejujurnya.
0: Oh, timur, okay. Itu berarti udah agak akhir-akhir ya?
2: Iya. Itu kan sama The Baku Cakar kan?
0: Yes. Udah. Itu juga itu pengalaman pengalaman luar biasa. Tapi sebenarnya pernah gak sih sama Baku Cakar?
2: Belum kak.
0: Baru kali itu ya?
2: Itu deg-degannya kan luar biasa kayak temanya timur lagi kan. Iya sih benar aku dari Jawa Timur. Kan. Beda kan kak?
0: Beda.
2: Langsung aduh apa yang harus kulakukan ini berguru ke Kak Jos dulu deh. Untuk lagunya ini biar gak salah kaprah kan gitu. Artinya apa berguru ke Kak Jos. Terus habis itu dapat aransemennya dari The Baku Cakar itu beda banget kan enggak kalau dari versi aslinya ubur-ubur ikan lele ini. Lagunya kan ubur-ubur ikan lele waktu itu kan. Benar-benar beda banget musiknya. Nah, aku memanfaatkan momen karena waktu itu bareng The Baku Cakar aku di lagu ubur-ubur ikan lele ini selipin beberapa nada-nada yang memang mirip sama Bung Glenn gitu.
0: Iya.
2: Nah ternyata
0: apakah Bung Glenn adalah salah satu penyanyi favorit?
2: Iya kak, salah satunya.
0: Satu-satunya ya, benar-benar. Itu jadi role model.
2: Suka banget sama falsetnya
1: sih. Iya sih, wah kacau sih itu sih.
0: Pas kemarin di show juga lu juga banyak mainin itu juga nggak salah ya, falset husky gitu kan ya, iya nggak sih, itu juga jadi karakternya Rio banget,
1: betul
0: sih, yang nggak bisa ya.

0: sulit untuk disamain.
1: Yes, betul. Oke deh, sekarang kita dengerin dulu kali ya Sumpah Mati versinya Rio Lascard bareng sama Andi Rianto. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentunya dan ngejawabin pertanyaan-pertanyaan dari Glorious dan juga teman Pro 2 tentunya.
0: Jadi, masih ada waktu pokoknya, kasih pertanyaan yang banyak Glorious ya.
1: Jadi pastiin buat tetap di MLC Music
2: Live Chat.
3: Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Show.
1: Yeay, kita mau ngasih kesempatan nih. Spesial yes. banget nih hari ini. Gue mau ngasih kesempatan buat Glorious buat telepon Rio. Mau gak?
0: Mau gak?
1: Coba jawab dulu. Coba jawab dulu. Coba jawab dulu. Mau. Ketik mau.
0: Boleh. Langsung mau. Ke WhatsApp juga boleh.
1: Yaudah sekarang ya. Kalau udah mau, lu langsung WhatsApp di 0811-800-105. Aku mau ditelepon. Langsung gue telepon sekarang nih ya. Lewat WhatsApp ya. Di 0811-800-105. Ayo, sekarang. Sekarang Glorious. Sambil kita nunggu ya.
0: Oke. Okay.
1: Berarti Sumpah Mati ini udah bisa dinikmati. Video klipnya juga udah ada.
2: Iya. Mm.
1: Di channelnya Hits Record ya? Atau di channelnya Rio?
2: Di channel Rio juga ada di Hits Record sih, Kak.
1: Oke, itu bisa langsung ditonton di situ dan bisa sampai sekarang apa feedback dari orang-orang yang udah mendengarkan, ada yang relate enggak sama cerita Sumpah Mati?
2: Mungkin ada Kak, tapi yang Rio tangkap itu kayak yang cerita-cerita gini ya, kalau misalkan kisah cintanya itu kayak gak berjalan dengan seimbang gitu. Mm-hmm. Itu ada-ada aja sih Kak dari teman-teman Glorious itu gitu.
1: Berarti masih banyak cinta yang tidak setara.
0: Aduh. Itu
1: yang
0: dia.
1: Susah ya. Kayaknya Rio enggak sih ya. Enggak ya.
0: Enggak ya.
2: Pernah dulu kan waktu ya sekolah ya.
0: Oh iya gitu. Dulu ya benar ya. Tapi kan itu dulu.
1: Coba kasih tahu maunya di 0811. Coba WhatsApp sekarang 0811-800-105. Sekarang coba spam WhatsApp biar.
0: Betul.
1: Nanti kita langsung random call ya.
0: Yes.
1: Ada kepengenan gak sih kalau ada wish list bakalan diproduserin sama siapa, membuat labelnya dengar ini? Siapa yo? Sebut nama yo.
2: Siapa ya Kak? Tolong bantu.
1: Siapa yang pengen? Kayak Andrianto udah kejadian.
0: Betul. Terus
1: Yovika?
2: Ah itu ya Kak sih. Sejujurnya. Iya Kak sih. Aduh.
1: Lale Ilmanino?
2: Ah iya itu juga.
1: Kita yang nyebut. Gimana sih?
2: Ya kan, karena kan kayak lagu-lagunya kan semuanya keren-keren bener. Gitu loh Kak.
0: Iya benar.
1: Oke. Bisa enggak sih telepon?
0: Nah, masalahnya ya harusnya di sini nih.
1: Oh iya ya.
0: Bener.
1: Coba deh lo siapa nih? Ini ada, ini siapa namanya?
0: Ini
1: ada namanya Aulia.
0: Aulia.
1: Aulia coba kasih pertanyaannya lewat voice note.
0: Ya. Voice note boleh, voice note
1: kasih pertanyaan
0: aja ya.
1: buat Rio di voice note. Nanti kita puterin ya.
0: Kita bacain ya.
1: Sebenarnya kalau apa ya? Kalau dipikir-pikir gitu ya. Perjalanannya Rio dari awal sampai sekarang ini kan udah sungguh sangat disyukuri. Sampai ketemu sama Ma Igun. Itu ceritanya gimana itu?
2: Jadi waktu itu sempat Rio nyanyi Kak di salah satu acara Kak Igun yang dibuat Kak Igun waktu itu Miss Mega Bintang.
1: Kapan tuh? Sebelum Idol malah?
2: Sebelum Idol.
1: Oke.
2: Okay. Jadi akhirnya dari aku nyanyi di eventnya Kak Igun akhirnya kayak mungkin di notice tapi gak yang gimana-gimana Kak. Nah setelah itu dibantu sama Kak Deo waktu itu entertainment wedding, salah satu entertainment wedding yang menjembatani gitu. Ini Rio dulu pernah nyanyi loh di acara Mas Igun. Dan ternyata Kak Igun tahu itu.
1: Oh iya, ingat.
2: Akhirnya enggak nyangka ternyata wah dukungannya seugal-ugalan itu Kak Igun.
1: Gila sih.
0: Benar.
1: Jadi ternyata memang luar biasa banget, akhirnya juga supportnya luar biasa dan itu akhirnya men-trigger banyak orang juga gitu. Gila sih keren. Sumpah Mati ini bisa dipakai soundnya di seluruh platform digital. Aulia, kamu kirim voice note aja. Soalnya ternyata nggak bisa telepon. Ya.
0: Benar.
1: Jadi voice note. Ya. Ini siapa nih?
0: Ini next aja kayaknya.
1: Oh iya. Udah cue tadi ya.
0: Udah cue. Oke.
1: Okay. Ayo boleh.
0: Boleh.
1: Siapa aja yang mau tanya? Yang isinya pertanyaan tapi ya.
0: Benar.
1: Isinya pertanyaan nanti kita bakal puterin voice note-nya. Boleh tuh Aulia tadi boleh atau Chika juga boleh. Chika, ayo.
0: Chika boleh.
1: Dan sejauh ini mana Glorious paling jauh?
2: Glorious paling jauh ada di Jepang enggak?
1: Di Jepang.
2: Waktu itu kalau misal Rio lolos di grand final emang udah DM kalau bakal pesan tiket buat nonton langsung ke studio.
1: Dan ternyata
2: Rezekinya di Road to Grand Final.
1: Road to Grand Final ya, tapi ya nggak apa-apa sih ya.
0: Betul.
1: Sebenarnya udah didoain sih, yes, gitu kan.
0: Benar.
1: Oke, okay, berarti ini udah jadi satu single pertama.
0: Mm-hmm.
1: Udah ada bocoran belum sih persiapan buat single terbarunya?
2: Wah, doain ya teman-teman semuanya, glorious.
0: Benar. Tapi ada keinginan buat menulis lagu sendiri. Soalnya banyak yang nanya juga ini.
2: Pasti sih kak. Aku,
0: pasti.
1: Ada nggak sih sebenarnya lagu-lagunya Rio yang udah ditulis?
2: Berupa coret-coretan saja.
1: Oke. <Okay. laughs>
2: Dan niat ya. Belum sampai yang benar-benar jadi demo gitu, masih belum sih kak. Tapi okay, memang setelah bergabung di dengan label ini, jadi kayak diarahin gitu. Harus bikin karya sendiri, ada nanti momennya Rio harus membawakan lagu sendiri. Kalau bisa juga lagu Rio itu bisa dibawakan sama penyanyi lain, itu pasti jadi hal yang membanggakan juga, atau sebuah apa ya kak,
1: level terbaru sih, gitu ya, milestone gitu terbaru juga. Gitu ya, bisa jadi sesuatu yang baru juga. Aulia, lu ngerekam audionya lama banget sih. Cepetan, ditungguin ini.
0: Durasi.
2: Mau nanya apa sih Aulia?
1: Ini panjang banget dari ini ngerekam. Ini bukan suruh bikin lagu. Suruh nanya Aulia.
0: Betul.
1: Nah, siapa di Idol yang paling jadi sahabat deket buat curhat lu? Di antara seluruh konsesan yang ada?
2: Pastinya The Boys sih kak.
1: The Boys itu berarti?
2: Aku, Eboy, Eki, sama Kak Jos.
1: Itu ya?
2: Itu berasa banget akhirnya kita makin deket setelah waktu itu Dandi lulus duluan. Kan memang kita tahu ini pasti bakal satu per satu lulus duluan. Itu akhirnya setelah itu kita kayak bakal, kita harus makin deketin teman-teman gitu. Kayak ya akhirnya The Boys kita bertiga itu, setelah ada waktu itu ada panggung juga buat kita bertiga. Aku sama Eki sama Kak Jos bikin kita makin dekat lagi kak. Di satu lagu, ada waktu itu lagu Menyesalkan waktu itu.
1: Iya, itu keren banget sih itu.
2: Makin juga bikin kita
1: dekat. Itu juga pas broadcastnya juga bagus banget tuh.
0: Betul.
1: Yang paling menyebalkan sebenarnya kalau misalnya lagi kita ada satu apa ya, satu event bareng seperti ini tuh, perasaan kehilangannya gak sih?
2: Iya lagi.
1: Iya gak sih? Lu kehilangan rutinitas tadi, ya gak sih? Langsung kayak hampa gitu. Sempet kayak gitu kan yuk?
2: Sampai kayak gini loh kak, jam tidur yang paling berasa kak.
0: Oh iya.
2: Kalau di Idol kan karena aktivitas padat, selalu itu kita nyampe di penginapan itu jam 1, jam 2, bangunnya harus jam berapa. Nah setelah lulus dari Idol, kita pulang ke rumah itu jam tidurnya udah beda kak. Biasanya bangun, harusnya aktivitas ini nyantai gitu, kayak gitu sih kak.
1: Jadi yang paling berubah, agak berapa ya, ya berasa gitu ya.
2: Iya berasa, itu yang paling berasa.
1: Aman?
0: Oke, kita dengerin dulu ya. Kita dengerin dulu dari Aulia nih.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Salam kenal ya, aku Glorious Aulia dari asal Banyumas, Jawa Tengah, tapi tinggal di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Di sini aku cuman mau pesan sama Rio, jangan pernah puas dengan pencapaian saat ini, tetap selalu belajar, terus berkarya. Rio, terima kasih banget karena suaranya Rio itu selalu menginspirasi aku ketika aku lagi down, ketika aku lagi mati ide, buntu ide dalam menulis. Rio tuh kalau dengerin lagunya Rio atau aku ngelihat penampilan Rio di Idol itu selalu bisa ngasih motivasi baru buat aku nulis. Aku dari yang awalnya nggak tahu nih ceritanya mau dibawa kemana tuh jadi tahu endingnya. Itu suaranya Rio magis banget sih buat aku. Dan pertanyaan aku cuman satu Rio, ketika misalkan jangan pakai misalkan deh. Ketika suatu saat nanti Allah Subhanahu wa taala dan semesta bisa mempertemukan kita, entah dalam Rio yang ke Lombok atau aku yang entah ada di mana tiba-tiba Rio manggung di situ dan bisa ngobrol banyak sama Rio, kira-kira Rio mau enggak ketemu sama aku? Karena aku pernah ketemu sama salah satu artis dan di situ dia, mungkin aku yang salah karena aku tidak menjelaskan kondisi aku ke dia, dan dia sombong banget karena dia menilai aku nggak menghargai dia, nggak banyak menatap dia, padahal bukan begitu. Aku tunanetra low vision, dalam artian penglihatan aku terbatas dan aku nggak melihat ke arah, katakanlah sama Rio nih, aku nggak melihat ke arah Rio, bukan berarti aku nggak melihat Rio, aku ya Rio, aku tahu Rio, cuman yang namanya tunanetra low vision kan penglihatannya terbatas, jadi otomatis beda dong caranya menatap dengan orang awas atau orang yang bisa melihat, itu pasti beda. Nah jadi kayak okay, aku yang dicap gimana gitu sama artisnya, jadi aku jujur ya trauma gitu.
1: Terima kasih Aulia dari Lombok ya.
0: Dari Lombok, terima kasih.
1: Nanti pasti kalau Mario masih ketemu,
0: pasti ketemu ya nanti ya.
2: Pasti kan insya Allah kalau kesempatannya Lombok, ya kenapa enggak Aulia?
0: Pasti ada ya.
1: Boleh baca nih Cika deh, Cika di Bekasi. Kalau Cika, aku juga member Persari, Persatuan Sayang Rio.
0: Member Persari.
2: Persari.
1: Mungkin apa yang pengen Rio
0: sampaikan
1: buat Glorious?
2: Apa ya kak, selalu kayak langsung dalam gitu kak, karena kan apalagi ngelihat perjuangan Rio pas pertama kali di showcase itu benar-benar apa ya bisa dibilang waktu itu memang kan vote kan gak memang waktu itu kurang vote-nya, hampir tereliminasi di babak showcase, setelah diselamatkan Bang Judika ternyata ada harapan. Nah, setelah itu kayak ada Glorious baru lagi, teman baru lagi, keluarga baru lagi datang dan semakin banyak gitu kak, di setiap babaknya itu kayak wow,
1: anugerah banget ya.
2: Iya kak, betul. Supportnya itu selalu aku bilang dari mereka ugal-ugalan, bukan cuman ke Rio, benar-benar sampai bahkan ke keluarga Rio gitu, banyak mendukung sampai hal-hal detail ada Rio jadwal manggung di mana, mereka kasih perhatian berupa benar-benar banyak hal gitu kan. Aduh, aku cuman mau ucapin terima kasih dan teman-teman Glorious semoga selalu bersama Rio ya, itu yang selalu
1: itu dia,
2: Rio
1: itu
2: sampein dia ke Glorious.
0: Yes.
1: Thank you banget buat Glorious ya.
0: Betul.
1: Kasih dikit dong refnya sama mati.
0: Boleh.
2: Oke, Glorious kita nyanyi bareng-bareng ya.

0: Standing ovation dulu.
1: Kita enggak in frame nanti.
0: Udah dulu buat music lashnya, thank you Gloria. Sampai ketemu lagi. Bye bye.

0: 2 RRI Pekanbaru, teman terbaik kamu. Terbaik kamu.
1: Jaga malam, Pro 2 Pekanbaru.
2: Pro 2 FM, kamu masih di Jaga Malam berjaringan Pro 2.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: Tahukah kamu? Brazil adalah satu-satunya negara di dunia yang tidak pernah sekalipun absen dari putaran final Piala Dunia FIFA sejak turnamen pertama digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Artinya, selama lebih dari 90 tahun sejarah sepak bola dunia, Brazil selalu hadir di setiap edisi Piala Dunia tanpa terkecuali. Sampai Piala Dunia 2026, tim Samba tercatat sudah tampil di 23 edisi berturut-turut adalah sebuah rekor yang belum mampu disamai negara manapun. Menariknya lagi, Brazil juga menjadi negara paling sukses dalam sejarah Piala Dunia dengan koleksi 5 gelar juara dunia. Mereka meraihnya pada tahun 1958 di Swedia, 1962 di Chile, 1970 di Meksiko, 1994 di Amerika Serikat, dan 2002 di Korea Selatan Jepang. Gelar tahun 1970 bahkan dianggap legendaris karena diperkuat oleh sang raja sepak bola dunia, Pele. Tak hanya itu, Brazil juga dikenal sebagai pabrik pemain hebat dunia. Dari Pele, Zico, Romario, Ronaldo Nazario, Ronaldinho, Kaká, hingga Neymar. Semuanya lahir dari negara yang menjadikan sepak bola seperti bagian dari budaya hidup masyarakatnya.

Pro 2 pekan baru teman terbaik kamu. Halo lah cuman Pro 2. Dan balik lagi bareng aku teman Pro 2. Iya, tadi kita udah sempat seru-seruan teman Pro 2 di Pro 2 Jakarta. Ada MLC teman Pro 2 dan juga artisnya ada Rio Last Card. Gimana teman Pro 2? Gimana? Seru nggak tadi teman Pro 2? Dan kayaknya kali ini nggak bakal kalah seru juga teman Pro 2. Karena kita udah masuk jaga malam. Jangan galau malam-malam teman Pro 2. Yang pastinya juga kita bakalan ngobrolin seru-seruan soal musik kali ini teman Pro 2. Dan di jam 8 spesial hari Selasa ini teman Pro 2 ada Musicpreneur hari pekan baru teman Pro 2. Nanti kita ngobrol-ngobrol ya soal musik teman Pro 2. Kalau gitu keep stay tune dulu buat kamu, dan aku ucapin selamat malam, good evening teman Pro 2 ya buat kamu. Kalau gitu keep stay tune terus. Come

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Eh, lagi ngapain?
3: Staplesin uang biar gak kececeran.
2: Loh, jangan-jangan. Sini uangnya.
3: Kenapa sih, Adi?
2: Aduh, lupa bawa catatan lagi. Nah, tulis di uang ini aja deh.
4: Loh, bro, jangan tulis di uang dong.
5: Dilipat aja deh, biar muat nih.
4: Aduh, uang itu gak boleh dilipat.
5: Kenapa sih? Kan biar praktis.
2: Uang itu harus kita jaga, jangan dilipat, jangan dicoret, jangan distapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri.
6: Perintah salat yang diterima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa Isra Mi'raj menjadi bukti nyata akan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia. Salat tidak hanya sekadar ibadah ritual, tetapi juga menjadi sarana bagi kita untuk berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan melaksanakan salat, kita dapat mendekatkan diri kepadanya, memohon ampunan, dan meraih keberkahan. Marilah kita senantiasa menjaga keistiqomahan dalam melaksanakan sholat agar kita termasuk dalam golongan orang-orang yang beruntung.
7: Pro 2 FM.
8: Teman terbaik kamu.
7: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2.
9: Teman terbaik kamu.

Teman bro dua masih di Pro Music Planner, teman bro dua. Dan kalau kita tuh lagi dengar kata industri musik nih teman bro dua, apalagi zaman sekarang gitu ya, biasanya mungkin yang langsung kebayang nih pasti penyanyi atau band yang lagi tampil di atas panggung kali ya. Dan teman bro dua ya, padahal di balik satu lagu yang kita dengar setiap hari nih, ada banyak profesi lain yang ikut juga bekerja dan juga ikut mengambil peran teman bro dua, biar lagu itu bisa sampai ke telinga kita, bisa sampai ke pendengar teman bro dua. Misalnya nih, penulis lagu atau songwriter teman bro dua, mereka tuh yang tugasnya ngerangkai lirik dan juga nyiptain cerita di balik sebuah lagunya. Nah, banyak juga nih lagu-lagu hits justru lahir dari orang-orang yang mungkin gak pernah tampil di depan kamera teman bro dua. Nah, selain itu nih, ada juga produser rekaman yang bertugas mengarahkan proses pembuatan lagu, mulai dari aransemen sampai hasil akhir rekaman. Nah, jadi teman pro 2, kalau kamu suka musik tapi ngerasa nggak pede buat nyanyi teman pro 2, nggak, tenang aja teman pro 2 ya, karena industri musik sekarang ini memang luas banget. Selain jadi penyanyi doang, masih banyak jalan lain buat kamu tetap bisa berkarya dan juga menghasilkan cuan dari dunia musik. Dan abis ini teman pro 2, kita ngobrol-ngobrolin ya soal musik nih, kira-kira industri apa aja nih, profesi apa aja teman bro dua selain penyanyi yang bisa kamu lakuin di industri musik.

0: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, preview pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
1: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
2: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
3: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
2: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
1: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
4: Selamat pagi, anak-anak.
1: Pagi, Pak.
4: Jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
2: Waduh, piye ki, Bray?
3: Sama, ki aku ramudeng babar blas.
2: Waduh, remuk.
1: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.
5: Ya, tidak, aku mau yang ini saja.
1: Jangan.
6: Aduh, jadi menyusahkan ya. Maafkan aku.
7: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.
8: Produ FM.

0: Dan teman bro dua masih ngomongin soal profesi musik ya, yang gak harus jadi penyanyi teman bro dua. Nah, pernah gak sih kamu teman bro dua mikir ya, kenapa suara lagu nih yang kita denger tuh bisa kayak kedengeran tuh jernih dan juga nyaman di telinga? Nah teman bro dua, dibalik itu nih ada profesi yang namanya audio engineer atau teknisi suara. Nah teman bro dua, mereka tuh tugasnya ya untuk mengatur proses rekaman, mixing, sampai mastering biar kualitas lagunya jadi maksimal. Dan profesi ini dibutuhkan banget teman bro dua ya, baik di studio rekaman maupun pas lagi konser berlangsung. Selain itu, ada juga editor video musik teman bro dua. Tugasnya itu bukan cuma sekedar motong-motong gambar, ngedit-ngedit gambar aja, tapi mastiin visual dan musik itu bisa menyatu sampai pesan lagu tuh kerasa lebih kuat teman bro dua. Nah, kalau kamu tuh sering lihat MV-MV dari lagu-lagu kesukaan kamu ya teman pro 2. Nah, ini tuh ada namanya editor video musik teman pro 2. Makanya enggak heran nih kalau biasanya tuh ada video klip sekarang tuh makin kreatif dan juga punya konsep yang unik. Nah, jadi ternyata teman pro 2, dunia musik itu bukan cuman suara aja ya yang dibutuhin ya, tapi juga soal teknologi dan juga kreativitas visual itu ya juga dibutuhin banget teman pro 2.
1: Sampai kita ganti banget ya.

0: Dulunya aku seorang pecandu judi online. Kupikir hanya narkoba yang membahayakan, tapi ternyata judi online lebih dahsyat. Memang awalnya aku menang, tapi lama-kelamaan aku ketagihan hingga akhirnya satu persatu temanku menjadi sasaranku untuk kupinjamin uang. Tak berhenti sampai di situ, semua barang berharga di rumah aku jual, hingga aku juga melakukan pinjaman online. Hutang menumpuk di mana-mana, aku nekat mencuri hingga masuk penjara. Tak berhenti sampai di situ, istriku menceraikanku dan keluarga meninggalkanku. Teman, cukup aku saja yang mengalaminya. Kisahku ini jadikan pelajaran untukmu ya.
1: Tradisi nganggung adalah tradisi turun-temurun masyarakat Pulau Bangka, di mana penduduk membawa makanan lengkap dari masing-masing rumah ke tempat pertemuan seperti masjid, surau, atau musola. Dalam rangkaian acaranya, diawali dengan pembacaan doa dan ceramah keagamaan. Nganggung juga sering disebut sepintu sedulang, yang memiliki arti satu rumah atau satu pintu yang membawa satu dulang. Sedangkan dulang sendiri adalah wadah yang terbuat dari seng atau kuningan, kemudian digunakan untuk mengisi makanan lengkap seperti lauk pauk, kue, dan juga buah-buahan. Dulang ditutup dengan tudung saji yang biasanya berwarna merah dan bermotif. Umumnya tradisi nganggung ini dilakukan pada upacara keagamaan bagi umat muslim. Tradisi nganggung merupakan wujud semangat gotong royong antar warga yang bertujuan mempererat tali silaturahmi supaya tercipta kerukunan dan kedamaian.

Dan untuk nomor 2, kalau kamu tuh sering datang ke konser ya, dan juga sering banget mikir gitu ya, wah enak banget ya orang-orang tuh kerja di dunia musik bisa ketemu artis terus gitu ya. Nah ternyata tuh nomor 2, ada profesi ini selain penyanyi ya, yang memang bisa deket banget sama suasana konser. Namanya tuh nomor 2, concert manager atau manager konser. Mereka tuh bertanggung jawab untuk mengatur jalannya acara. Mulai dari jadwal, koordinasi tim, tata letak panggung, sampai mastiin konser itu berjalan lancar. Bisa dibilang sih, nomor 2, sukses atau enggaknya sebuah konser itu banyak bergantung sama kerja tim di belakang layarnya. Selain itu, ada juga promotor musik yang bertugas ya merancang acara, menghubungi musisi, sampai mencari venue, sampai juga mempromosiin konser biar rame penonton. Nah, nomor 2, kalau kamu suka event ya, dan juga eventnya musik ya, khususnya nomor 2, sekaligus profesi ini teman pro 2 bisa jadi peluang karir yang menarik banget buat kamu.

Dan untuk nomor 2, sebenarnya masih ada nih ya beberapa profesi musik yang mungkin jarang kedengeran teman nomor 2, tapi justru nih sangat dibutuhin ya profesi ini teman nomor 2. Salah satunya adalah kurator musik nih. Tugas mereka teman nomor 2 milih dan juga nyusun lagu yang cocok untuk suasana band tertentu. Misalnya teman nomor 2, playlist di aplikasi streaming, kafe, hotel, bahkan ya sebuah band teman nomor 2. Terus ada juga ya profesi yang namanya terapis musik. Profesi yang pakai musik untuk ngebantu seseorang menghadapi masalah emosional, sosial, maupun kesehatan tertentu. Dan di beberapa negara teman nomor 2, profesi ini tuh udah berkembang cukup pesat ya. Nah, jadi itu teman nomor 2 ya. Dari sini kita jadi tahu teman nomor 2 kalau industri musik itu jauh lebih luas daripada yang kelihatan. Kalau mungkin kita taunya cuman dalam satu band itu ada vokalis, ada gitaris, ada drummer ya. Ternyata profesi musik itu lebih dari itu teman nomor 2. Jadi kalau memang musik memang passion kamu teman nomor 2, jangan terpaku aja harus jadi penyanyi ya. Siapa tahu justru karir impian kamu tuh ada yang di balik layar, tapi tetap deket sama dunia musik yang mungkin kamu suka. Kalau gitu teman nomor 2, kita close dulu untuk Music Planner kali ini. Tapi jangan kemana-mana, abis ini kita masih dibagi-bagi. Bahas gini, bahas gitu di jam 9. Keep stay tune.

Sheila on Seven, film favorit emang Pro 2. Memang paling cocok lagu kayak gini tuh diawalin di malam-malam di jam 9 kayak gini tuh emang Pro 2. Apalagi dibagi-bagi bahas gini bahas gitu. Dijaga malam, jangan kalau malam-malam bareng aku lagi emang Pro 2. Masih di teman terbaik kamu. Dan kali ini emang Pro 2 seperti biasa ya di jam 9 pasti ada bagi-bagi bahas gini bahas gitu. Dan aku udah nyiapin juga playlist-playlist buat kamu emang Pro 2, buat nemanin malam kamu dan juga buat kita bincang-bincang malam ini emang Pro 2. Kalau gitu, keep stay tune aja teman Pro 2, karena ini ada lagu juga nih yang seru nih teman Pro 2 dari Nona, Superstitious. Enjoy teman Pro 2.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Kan? Ih, udah berapa kali ku bilang? Jangan kalian pakai handsetku. Kalau udah rusak gini, cak mana? Makanya, biasa kan kalau minjem sesuatu itu dijaga.
2: Lah, kau kenapa? Apalah handset murahan gitunya?
1: Ini bukan tentang mahal dan murahnya. Tapi kalau namanya minjam, ya pakai akal lah. Ini satu-satunya handsetku untuk dengar radio.
2: Ih, kolot. Dengar radio aja pun harus pakai handset.
3: Download tuh RRI Digital. Dengerin radio tanpa harus ketergantungan sama handset.
2: Ih,
3: kocak lu.
4: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja, mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

Bagi-bagi bahas gini bahas gitu teman Pro 2. Dan memang kalau malam-malam kayak gini teman Pro 2, waktu yang pas buat nyantai gak sih teman Pro 2 ya? Buat kamu yang lagi nyantai, kali ada yang lagi nyantai scrolling, nonton, atau dengerin musik aja teman Pro 2, itu udah lebih dari enak gak sih teman Pro 2 ya? Apalagi buat kamu nih yang lagi sering-seringnya nonton teman Pro 2, khususnya drakor ya, drama Korea nih. Ada juga nih drakor yang lagi hits teman Pro 2 di Netflix nih, seriesnya dari Teach You a Lesson teman Pro 2. Kalau kamu udah sempat nonton itu seru banget teman Pro 2 ya. Dan biasanya juga di dalam drama itu teman Pro 2, kalau kamu sempat nonton dan juga tahu juga, biasanya itu disebut, sering banget disebut ya yang namanya obat ADHD teman Pro 2. Nah, kayaknya seru banget deh kita ngebahas ADHD teman Pro 2. Dan belakangan ini juga istilah ADHD itu makin sering banget muncul di medsos teman Pro 2. Sedikit-sedikit ADHD gitu ya. Susah fokus ADHD, lupa naruh barang tuh ADHD gitu ya. Padahal sebenarnya ADHD itu bukan sekedar gampang untuk terdistraksi atau nggak bisa diet teman Pro 2. ADHD ya, kepanjangannya dari attention deficit hyperactivity disorder teman Pro 2, adalah gangguan berkembang saraf yang ngebuat seseorang mengalami kesulitan memusatkan perhatian, cenderung impulsif atau hyperaktif. Dan kondisi ini biasanya muncul sejak masa kanak-kanak dan juga bisa berlanjut hingga dewasa. Yang perlu dipahami teman Pro 2, ADHD ini bukan karena seseorang itu malas atau kurang disiplin aja, dan ini tuh adalah kondisi yang berkaitan dengan cara kerja otak dalam mengatur fokus perhatian dan juga kontrol diri. Jadi penting banget teman Pro 2 untuk nggak asal ngasih label ke orang lain tanpa pemahaman yang benar. Dan teman Pro 2, abis ini kita bakal ngobrol-ngobrol lanjut lagi soal apa itu ADHD teman Pro 2.

0: Ini apa, Mas? Kenapa ada bukti transfer sebesar ini?
1: Tenang, sayang. Ini investasi buat masa depan kita. Biar kita kaya.
0: Kaya gimana, Mas? Ini transfer 50 juta uang dari mana, Mas? Mas diam-diam menabung, tidak kasih tahu aku selama ini. Mas, aku belum pernah kamu kasih uang sebesar ini. Kamu malah transfer ke akun binari investasi bodong ini. Ini uang 50 juta, Mas. It's my dream, Mas. It's my dream.
1: Kamu percaya saja, sayang. Ini buat kita.
0: Itu tipu, Mas. Binari option ini bukan trading, Mas, tapi judi. Trading itu butuh ilmu. Harus paham buy sell, stop loss, analisis fundamental, teknikal, dan perlu strategi. Kalau hanya tebak naik turun itu gambling, Mas.
1: Terus ini gimana, sayang?
0: Mas, sesuatu yang menjanjikan hal yang terlalu instan itu harus dicurigai, Mas. Harus dicurigai.

Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

Masih ngomongin soal ADHD nih teman pro 2, dan secara umum ya ADHD itu terbagi jadi beberapa tipe nih. Ada juga tipe yang dominan sulit fokus atau sering melamun, terus ada lagi nih yang dominan hyperaktif dan juga impulsif. Ada juga yang merupakan gabungan keduanya, jadi dua-duanya teman pro 2. Makanya seseorang kelihatan pendiam sekaligus bisa aja tuh punya ADHD nih teman pro 2. Misalnya kayak sering lupa jadwal, sulit menyelesaikan tugas, kehilangan barang, atau pikirannya tuh mudah berpindah ke hal lain pas lagi ngerjain sesuatu. Jadi lebih susah fokus gitu teman pro 2 ya. Karena gejalanya yang beragam ini, banyak orang tuh baru nyadarin kondisi ini ketika remaja atau bahkan pas udah dewasa. Nah, jadi ADHD tuh bukan cuma tentang hyperaktif aja, tapi juga tentang gimana seseorang itu bisa mengelola perhatian dan juga aktivitas sehari-harinya.

0: Tahun baru, lagu baru, hit baru. Siap-siap jadi saksi deretan lagu hits terkini di Produa Hitlist.
1: Dari lagu yang lagi ngetrend sampai musik yang bikin kamu gak bisa berhenti joget, semuanya ada di Produa Hitlist.
0: Setiap hari jam 10 sampai 12 siang, hanya di Produa. Ikutan voting dan dengerin lagu-lagu yang lagi hits banget. Jangan sampai ketinggalan, teman Produa. Produa Hitlist, cuma yang terbaik dan terbaru.
1: Produa Hitlist, musik paling hits untuk kamu yang selalu

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Komisi Informasi Provinsi Riau memberikan apresiasi setinggi-tingginya. Alhamdulillah, Radio Republik Indonesia ditunjuk sebagai radio yang dapat hak siar untuk menyiarkan Piala Dunia tahun 2026 ini. Jadi masyarakat yang sedang dalam perjalanan, yang tidak bisa mengakses visual, silakan dengarkan jalannya Piala Dunia live siaran langsung negara antar negara di Radio Republik Indonesia. Salam hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Enak banget nih es krimnya.
2: Iya, enak.
1: Sembarangan. Sampah es krimnya jangan dibuang di selokan dong.
2: Ih, ini kan cuma sampah doang. Nanti juga hilang kok ke bawah air.
1: Nggak boleh gitu. Nanti kalau banjir gimana?
2: Masa sampah cuma sekecil ini bisa mengakibatkan banjir?
3: Ada apa ini? Kok pada ribut-ribut?
1: Ini loh Bu, si Nazila buang sampah di selokan.
2: Kalau aku cuma buang di selokan, masa sampah sekecil ini bisa mengakibatkan banjir sih?
3: Bisa dong. Sampah yang dibuang selokan dapat mengakibatkan banjir.
1: Kok bisa? Ya bisa dong. Kalau kamu buang sampah sembarangan, ya dampak jelek lah buat lingkungan. Tercemar, kotor. Lagian kalau ntar sampahnya nyangkut, aliran sungai bisa terhambat loh. Emang mau kebanjiran?
4: Jaga kebersihan lingkungan, hindarkan bencana alam.

Nyanyian Nandong Smong, kearifan lokal masyarakat Simolo Aceh yang mengajarkan kita mengenali keadaan-keadaan alam sebelum datang bencana tsunami.

Nandong berarti bersenandung, dan Smong berarti ombak besar atau tsunami. Dalam nyanyian Nandong Smong, dikisahkan tanda-tanda terjadinya tsunami. Mulai dari terjadinya gempa, terlihat ombak besar di lautan, kemudian terjadi lagi gempa yang kuat, dan surutnya air laut. Dalam nyanyian Nandong Smong, masyarakat yang berada di wilayah dengan tanda-tanda ini diperingatkan untuk berlari ke tempat yang lebih tinggi agar terhindar dari gelombang tsunami. Nyanyian ini diwariskan turun-temurun oleh para orang tua di Simulu. Dan terbukti, cara ini efektif. Menurut data, dalam peristiwa gempa dan tsunami Aceh 2004 lalu, dari total 78.000 penduduk Simulu, korban jiwa dari wilayah ini hanya 7 orang. Lewat penyampaian yang sederhana, ribuan nyawa terselamatkan.

Banyak yang ngira Tomang Pro 2 ADHD ini cuman terjadi sama anak-anak ya. Padahal faktanya cukup banyak orang dewasa yang masih ngalamin gejala ADHD. Dan pada orang dewasa, gejalanya tuh sering banget muncul dalam bentuk sulit mengatur waktu. Sering juga menunda pekerjaan, mudah terdistraksi ya, dan juga sulit menentukan prioritas. Sampai-sampai sering terlambat nih. Bahkan beberapa orang tuh ngerasa pikirannya tuh berjalan sangat cepat sehingga sulit fokus untuk dalam satu hal dalam waktu yang lama. Dan menariknya lagi tuh memperlu dua, banyak orang itu baru mencari tahu ya, mencari bantuan profesional setelah ngerasa aktivitas sekolah, kuliah, kerja atau hubungan sosialnya itu udah mulai keganggu. Dan pengalaman yang dibagikan beberapa pengguna di forum daring juga nunjukin kalau gejala ADHD sering baru kerasa saat mengganggu ya ketika tuntutan hidup itu jadi semakin kompleks.

0: Hari gini masih percaya berita hoax? Jangan ya, Dek ya. Masih ngikutin informasi palsu? Jangan ya, Dek ya. Waktunya kamu ikuti media terpercaya dan teraktual seputar Pekanbaru dan Riau, apalagi kalau bukan di RRI Pekanbaru. Ikuti sosial medianya, ada Instagram @RRI_Pekanbaru, Facebook RRI Pekanbaru, dan TikTok RRI_Pekanbaru. Semua informasi yang kamu butuhkan ada di sana. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Follow sekarang juga dan jadi yang pertama tahu semuanya.
1: Nomor antrian 5 di loket.
2: Urus apa-apa lamanya minta ampun. Mana ngantrinya di luar lagi? Panas kan?
3: Sabar, Dim. Jangan ngeluh terus ah. Bentar lagi juga dipanggil kok. Udah azan zuhur, sholat dulu sana. Pas tuh di sebelah ada musola.
2: Males ah, nanti aja, lagi bete.
3: Gak boleh gitu, Dim. Agama kita kan gak membolehkan menunda-nunda waktu ibadah. Sama seperti aku, setiap minggu pun aku harus ke gereja untuk ibadah.
2: Ya udah, aku sholat dulu ya.
4: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan itu penting. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita, dan sejatinya kita diciptakan sama.
1: Nomor antrian 2.
3: Pas kan? Pas kamu habis sholat, pas nomor kamu dipanggil.

Dan setelah tahu dan juga ngelihat teman Pro 2 banyak konten tentang ADHD di media sosial ya, kadang tuh kita tuh langsung ngerasa, weh kayaknya aku lagi ADHD deh. Padahal suka lupa sesekali, bosan saat belajar, atau sulit buat fokus ketika mengerjakan hal yang gak disuka, itu belum tentu kamu tuh benar-benar ADHD teman Pro 2. Dan diagnosis ADHD itu gak bisa dilakukan cuma lewat video singkat atau cuma tes online aja ya. Dibutuhkan juga nih pemeriksaan teman Pro 2 dan juga evaluasi sama tenaga profesional kayak psikolog atau psikiater. Yang terpenting teman Pro 2, jangan jadiin ADHD itu sebagai bahan candaan atau label sembarangan ya, ke sembarangan orang gitu ya. Semakin kita memahami kondisi ini dengan benar, semakin mudah juga untuk kita ya, untuk menghargai pengalaman orang lain dan juga ciptain lingkungan yang lebih suportif. Kalau gitu teman Pro 2, kita lanjut lagi dibagi-bagi di jam 10 nanti teman Pro 2. Keep stay tune di Pro 2 Pekanbaru.

Laba-laba FM Pro 2 Pekan Baru, teman terbaik kamu. And hello teman Pro 2 masih di Jaka Malam. Jangan galau malam-malam, di satu jam terakhir aku nemenin kamu teman Pro 2. Dan masih dibagi-bagi juga ya, bahas gini bahas gitu bareng aku teman Pro 2 untuk nemenin malam hari kamu. Dan buat kamu teman Pro 2 yang lagi santai kali ini teman Pro 2, kayaknya waktunya memang paling pas banget gitu ya. Karena besok kita tuh masih dalam weekday, dan teman Pro 2 malam itu memang paling cocok buat waktu nge-recharge energi. Benar gak sih teman Pro 2? Dan pastinya cocoknya teman Pro 2 bareng bagi-bagi ini, kita bakal ngobrol-ngobrol santai lagi teman Pro 2 untuk ngebahas segala hal yang ada di dunia ini ya. Dan ada lagu-lagu juga buat kamu teman Pro 2, dan kali ini ada juga lagi Mario Giklau ya, Semata Karnamu. Buat kamu teman Pro 2, enjoy.

0: Kajo da kawai si kuhaga ko nya sayo. Kawai ni kelap-kelip gua kerji. Khi manewat abek-abek ni majuntai. Cocok nian pakainya bantu kana dalam bani Pak Lurah. Keren. Mahal kidang yo. Yo lo jutaan. Ih, kidang bodo amalama api-api lah. Sepertinya make kawai keren, kawai heboh. Indila liat jama tian-tian di pekon na bawanya kawai ku mahal. Kawai ku keren, takkan penyama berduit juga. La la la la la la la. Nya kesambil nyanyi pelah. Takkan inyak diliat ten inyak kena tagu ke kawai ku baru.
1: Allah Susi, babantu kau dan iku.
0: Iyo, babantu mak bangi, we jama tetangga masa kau mak babantu.
1: Ya Allah, kawai mu nekelap kelip pada gua lampu.
0: Masa?
1: Ya Allah, bejuntai bejuntai kaji Allah.
0: Iyo lah.
1: Nengar tancap.
0: Lau ya.
1: Lau Susi, beli di apa niku sih?
0: Beli di mall lah. Kiku gua kerja sekali keren gua kerja mang ada di pasar-pasar biasa wali di mall.
1: Hargalan yang ngabeli kau kajong kok?
0: Alah mak mampu mahawat kutis injus mahal mahal regani harga pandai juga pirah ganser bujuta jutaan pokok ne
1: mahal
0: di mawanya duku cancang kon jangan duku cancang kon jasa kabel terbang kena tanu ribah
1: tumbai mak takut aku bapak ini sama tobat tobat sombong ne nak uzubillah min zalik amit amit hutang hutang ane seperti kelihatan glamor kini uang tuh.
0: Kasa kau tetangga no panas badannya boleh ngeliatnya makai kawai hilau kau buat lagi hitung ya gambar ikut enggom ni ya walaupunnya juga sebelok dengan hutang sebenarnya juga mengedok duit tapi bodoh amat sepertinya bergaya.
2: Berperilakulah sesuai kemampuan, jangan hidup karena gengsi. Tahukah kamu, ternyata korek api ditemukan dari ketidaksengajaan. Menurut Charles Darwin, api adalah pencapaian terbesar manusia setelah bahasa. Sebelum penemuan korek, api umumnya dibuat dengan batu flint dan besi atau bor tangan. Kemudian pada 1828 ditemukan korek api tradisional yang masih mengandalkan bahan kimia dan berisi vial kaca berisi asam sulfat dibungkus dalam kertas seperti korek Prometheus. Korek api ini dinyalakan dengan cara menghancurkan vial kaca. Namun dari segi keamanan korek ini tidak cukup aman karena mengandung asam sulfat yang sangat korosif dan berbahaya bagi kesehatan. Pada saat yang sama, seorang apoteker Inggris bernama John Walker sedang bereksperimen dengan bahan kimia. Saat ia mencoba membersihkan ujung stick tersebut, dengan menggaruknya di sepanjang tepian perapian laboratorium, terjadi sesuatu yang mengejutkan. Stick tersebut tiba-tiba terbakar dan menyalakan api. Walker menyadari bahwa reaksi gesekan stick dengan permukaan kasar kertas pasir di sekitarnya telah memicu percikan api. Inilah saat penemuan korek api modern pertama kali terjadi. John Walker merancang korek api yang terbuat dari stick karton yang dilapisi campuran tersebut. Ketika stick digosokkan ke atas permukaan kasar seperti kertas pasir, gesekan tersebut memicu reaksi yang menyebabkan api muncul. Pada 1827, ia mulai menjual Congreve's, yaitu stick karton dilapisi campuran kalium klorat dan antimon sulfida yang akan menyala ketika digoreskan pada selembar kertas pasir. Setelah kematian Walker pada 1859, ia diakui sebagai pencipta korek api gesek pertama di dunia.

Teman bro dua, pernah gak sih kamu tuh kalau lagi ada di ngerasa ya, ada di fase yang dimana kamu tuh ngerasa circle pertemanan kamu tuh makin lama makin gak sehat, lagi toksik gitu teman bro dua, ya lagi toksik-toksiknya gitu ya. Entah itu pertemanan kamu di kantor atau hubungan kamu sama teman-teman kamu gitu ya, yang mungkin baru aja kamu kenal atau bahkan udah lama tapi kamu memang udah tahu kalau circle itu tuh memang lagi nggak bagus buat kamu teman pro 2. Kayak lagi banyak drama gitu ya, capek sendiri atau bahkan bikin kamu tuh kehilangan versi terbaik dari diri kamu. Sampai akhirnya kamu tuh ambil keputusan besar buat cut off pertemanan, unfollow, mute, bahkan ya bener-bener ya ngejauh gitu ya. Awal sih mungkin lega juga ya, tapi kayak akhirnya tuh selesai juga. Nah tapi anehnya teman bro 2, setelah itu tuh justru muncul rasa yang gak enak. Bukan karena kangen orangnya, tapi lebih ke sepi aja gitu ya, karena udah habis nge-cut off orang. Kayak ada ruang kosong yang biasanya tuh ya, biasanya ada bincang-bincang, sekarang tuh malah jadi hening banget. Dan di titik itu kamu udah mulai mikir gitu ya, kok malah jadi sepi ya, kok malah jadi ngerasa sendiri ya. Nah di bagi-bagi kali ini Mempro 2 kita bakal ngebahas ya, mungkin gimana sih caranya biar kamu tuh ngerasa gak ngerasa kesepian ya gitu, meskipun kamu tuh udah memutuskan untuk nge-cut off orang nih dari pertemanan kamu yang gak sehat.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tadi Kani habis main di taman, maaf ya bunda kan baru pulang.
2: Nggak apa-apa sayang, sekarang kita mandi yuk.
1: Ayo pun.
2: Sayang, ingat kan yang selalu bunda bilang, mulut, dada, atau tempat pipis, dan bagian belakang ini nak, nggak boleh dipegang orang lain.
1: Memangnya kenapa bun?
2: Jika orang lain memegang bagian tubuh yang bunda sebutkan tadi, artinya dia ingin berbuat jahat kepada Kani. Kalau ada yang pegang begitu, Kani harus lari yang kencang dan sampaikan ke bunda dan orang lainlah di sekitar Kani ya nak ya.
1: Iya bunda, makasih ya bun selalu jagain Kani. Kani sayang banget sama bunda.
3: Tarian Yospan merupakan penggabungan dari dua tarian rakyat di Papua, yaitu Yosim dan Pancar. Yosim lebih mengutamakan kebebasan dalam mengekspresikan gerakan dan mengandalkan kelincahan gerak tari. Sedangkan Pancar, tarian ini lebih kaku karena dalam gerakannya mengikuti irama tifa, ukulele, gitar, dan sebagainya. Tarian Yospan tergolong tarian pergaulan masyarakat yang bisa ditarikan oleh penari pria maupun penari wanita. Tarian ini salah satu tarian tradisional yang cukup terkenal di Papua, khususnya di daerah pesisir utara Papua, dan biasanya sering ditampilkan di berbagai acara, baik acara yang bersifat adat, penyambutan, maupun acara budaya. Bagi masyarakat di Papua, tarian ini dimaknai sebagai tarian pergaulan atau tarian persahabatan masyarakat, terutama bagi para pemuda dan pemudi. Hal tersebut juga terlihat dari gerakan dan ekspresi dari para penari yang terlihat penuh keceriaan. Jumlah penari tari Yospan biasanya disesuaikan dengan kebutuhan anggota atau kelompok. Bahkan ada juga yang menampilkan secara massal atau dalam jumlah banyak, dengan diiringi oleh iringan musik pengiring dan lagu daerah. Mereka menari dengan gerakan yang sangat khas.

Dan Tomomro 2 sebenarnya ngerasa sepi setelah nge-cut off orang itu wajar banget ya Tomomro 2. Karena pada dasarnya ya manusia itu makhluk sosial. Kita tuh jadinya karena yang biasanya sering ngobrol, cerita, ketawa gitu ya, ketawa bareng. Walaupun kadang itu hubungan yang gak sehat nih Tomomro 2 nih. Jadi saat itu hilang otak kita tuh jadinya butuh adaptasi. Tapi kabar baik itu Tomomro 2, kesepian itu bukan sesuatu yang harus kamu takutin selamanya. Karena ada beberapa cara yang bisa bantu kamu tetap ya stabil Tomomro 2. Yang pertama itu kenalin juga dan juga berdamai sama diri sendiri dulu Tomomro 2. Kadang kita tuh terlalu sibuk mikirin orang lain sampai lupa kalau diri kita tuh juga butuh dipahamin. Coba aja deh tanya ke diri sendiri, sebenarnya aku nih lagi butuh apa nih. Terus yang kedua, isi waktu dengan hal yang bikin kamu tuh ngerasa hidup lagi Tomomro 2. Bukan waktu yang cuman sekedar sibuk aja ya, tapi hal yang bisa bikin kamu tuh ngerasa punya energi positif. Bisa kayak ngelakuin hobi-hobi kamu gitu ya, olahraga kali ya, nonton atau cuman explore tempat baru, makanan baru gitu ya. Itu udah cukup tuh Tomomro 2. Terus yang ketiga, gak harus buru-buru punya circle yang baru tuh Tomomro 2. Nah ini nih, pelan-pelan aja ya Tomomro 2, take it slowly aja. Satu atau dua orang yang bener-bener nyaman dan juga klop sefrekuensi sama kamu itu juga jauh lebih baik daripada punya banyak tapi ya ujung-ujungnya bikin capek mental Tomomro 2.

0: Apakah kamu seorang musisi, pengusaha kreatif, atau penggemar musik di Pekanbaru? Ingin tahu bagaimana dunia musik bisa jadi peluang bisnis yang menguntungkan?
1: Jangan lewatkan Musicpreneur Pro 2 Pekanbaru. Program yang membahas dunia musik dan industri kreatif dengan segudang inspirasi untuk usaha dan karir kamu.
0: Mulai dari musisi, event organizer, produser, hingga pelaku usaha kreatif, kita akan kulik bersama kisah sukses, tips, dan strategi bisnis musik yang bisa kamu terapkan.
1: Jadi tunggu apa lagi? Jadilah bagian dari revolusi musik dan bisnis kreatif di Pekanbaru. Setiap Sabtu di minggu pertama dan ketiga, hanya di Musicpreneur Pro 2 Pekanbaru.
0: Musicpreneur Pro 2 Pekanbaru, waktunya bisnis dan musik bersatu.

0: yuk.
1: Main apa?
0: Main tebak-tebakan.
1: Tebak-tebakan apa pula itu?
0: Nah, nih ya, coba tebak. Tiga hal yang gak bisa dilakukan sama manusia.
1: Apa rupanya?
0: Jawab dulu dong.
1: Nyerahlah, malas mikir aku.
0: Yaudah, yang pertama, menjilat siku sendiri.
1: Menjilat siku sendiri? Gak bisa.
0: Yang kedua, melihat kuping sendiri tanpa bantuan cermin.
1: Hah, sabar, aku tes. Susah. Gak bisa.
0: Yang ketiga, gak bisa bernapas jika mengeluarkan lidah. Jangan dicoba, kan aku belum selesai ngomong.
2: Tuh kan, tanpa sadar inilah yang sering kita alami. Tidak semua harus dicoba. Berpikir sebelum bertindak.
3: Pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florek, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.

Mungkin untuk beberapa orang atau memprodue setelah buat habis ngelakuin cut off sama orang lain gitu ya. Ada mungkin yang sering banget ngerasa kayak setelah di cut off kok aku ngerasa lebih tenang ya, tapi malamnya kok malah sepi gitu ya. Terus mungkin ada juga nih yang ngerasa ternyata aku bertahan di circle lama bukan karena nyaman, tapi karena cuman takut sendirian gitu ya. Dan ini tuh penting banget teman bro 2, karena sering banget kita tuh bertahan bukan karena bahagia, tapi cuman karena takut kehilangan teman dan gak punya siapa-siapa. Padahal teman bro 2, ya sebenarnya nih ya, kualitas hubungan itu jauh lebih penting daripada cuman sekedar ada orang aja di sekitar kita. Jadi ya teman pro 2 ya, pernah gak sih kamu tuh ada di fase harus ninggalin pertemanan tapi ya justru jadi ngerasa kosong dan sendiri teman pro 2? Abis ini kita bahas lebih lanjut teman pro 2 di segmen terakhir.

Satu hal yang bisa kita ingat teman Pro 2 dan juga kisah kita highlight nih ya. Cut off itu bukan akhir dari koneksi sosial kamu ke teman Pro 2, tapi awal dari koneksi kamu tuh yang lebih sehat, lebih ke pertemanan yang lebih sehat, circle yang sehat, yang lebih sefrekuensi dan juga lebih suportif sama kamu. Memang sih gitu ya, ada masa-masa di mana kamu tuh bakal ngerasa sepi, tapi itu tuh bukan tanda kalau kamu tuh lagi salah langkah teman Pro 2. Tidak ya. Itu cuma proses kamu tuh lagi belajar milih lingkungan yang lebih baik buat diri kamu sendiri. Dan pelan-pelan kamu bakalan nemuin orang-orang yang baru ya, yang lebih nyambung, yang lebih sehat dan lebih bisa bikin kamu tuh jadi versi terbaik dari diri kamu. Tapi sebelum itu yang paling penting adalah belajar aja dulu ya, nyaman dulu sama diri sendiri. Enjoy your time teman Pro 2, me time aja dulu, gak apa-apa ya, gak harus buru-buru cari orang yang tepat karena kamu cuman kesepian ya. Karena kalau kamu tuh udah nyaman sendiri, kamu juga gak bakal gampang tersesat di hubungan yang salah lagi. Jadi intinya kayak udah antisipasi aja gitu teman Pro 2, udah bakal tahu gimana caranya buat ngadepinnya kalau kamu sendiri lagi. Kalau gitu teman Pro 2, kita akhiri dulu ya perbincangan kita malam ini, dibagi-bagi bahas gini bahas gitu, dan gak kerasa dari jam 6 tadi aku udah nemenin kamu teman Pro 2. Dan aku mau say thanks juga buat kamu yang udah nemenin aku dan juga ikutin aku dari tadi teman Pro 2 ya. Kita jumpa di lain hari lagi. Kalau gitu aku Gibran Wahyu pamit teman Pro 2, ada Just Music sejam lagi buat kamu, buat nikmatin malam kamu. Good night teman Pro 2, and take a good rest teman Pro 2. Bye bye.

0: Pro 2 RRI Pekanbaru. Teman terbaik kamu.
1: Just Music Pro 2 FM.

0: 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut.
1: Langsung kita gas.
0: Anjir, goblok banget.
2: Lihat nih, bisa masih gila ya, dunia makin aneh.
3: Lah, itu hoax, Dit. Deep fake. Suara sama, tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
4: Kini, suara bisa ditiru. Wajah bisa dipalsukan. Kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.
5: Pernahkah Anda mendengar istilah KIDAL? KIDAL merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang KIDAL cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. KIDAL disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, KIDAL dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi KIDAL yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi masyarakat yang bertangan kidal.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.
3: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

0: dunia musik dan industri kreatif dengan segudang inspirasi untuk usaha dan karir kamu.
1: Mulai dari musisi, event organizer, produser, hingga pelaku usaha kreatif, kita akan kulik bersama kisah sukses, tips, dan strategi bisnis musik yang bisa kamu terapkan.
0: Jadi tunggu apa lagi? Jadilah bagian dari revolusi musik dan bisnis kreatif di Pekanbaru. Setiap Sabtu di minggu pertama dan ketiga, hanya di Musicpreneur Pro 2 Pekanbaru.
1: Musicpreneur Pro 2 Pekanbaru, waktunya bisnis dan musik bersatu.

0: Jadi definisi judi itu adalah bentuk permainan yang mempertaruhkan uang atau benda berharga untuk mendapatkan benda berharga lainnya secara untung-untung.
1: Seringkali ada kebingungan antara game online dan judi online. Esensinya, game online merupakan hiburan yang sah saja dilakukan.
2: Yang pertama adalah game berbayar yang kamu harus bayar dulu, lalu kamu bisa mainin game.
3: Ada perbedaan game online dan judi online. Tidak semua fitur berbayar pada game online dianggap sebagai judi online. Tapi untuk game yang mengharuskan untuk top up saldo dan juga mempertaruhkannya pada permainan yang bisa di-withdraw, baru dinamakan game online yang mengandung judi. Agar tidak terjebak, berikut ciri game online berkedok judi. Pertama, tampilan mirip dengan game online. Selanjutnya, fitur perjudian terselubung, pembayaran dan penarikan hadiah dengan uang sungguhan. Lalu, tidak ada regulasi atau lisensi. Penawaran hadiah menggiurkan dan konten tidak cocok untuk semua usia. Jadi, jangan sampai tertipu antara game online dan judi online. Dan ingat, orang tua berperan penting untuk mengawasi anak dan lebih aware agar tidak terkecoh dengan judi online yang berkedok game online. Mari sama-sama stop judi online dari diri sendiri dan orang terdekat kita.
4: Aku kalau kayak gini, makan hati aku jadinya.
5: Makan hati merupakan peribahasa yang menggambarkan mengenai adanya penderitaan yang dialami seseorang karena menghadapi sikap maupun perbuatan orang lain. Penderitaan tersebut bisa berasal dari teman, keluarga, maupun kekasih. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makan hati mempunyai dua makna. Pertama, menderita sedih akibat perbuatan orang lain. Kedua, menyebabkan susah hati atau mendongkol.

0: 2 Inspirasi.
1: Setiap orang adalah unik dengan kehidupan yang mereka jalani, sehingga tidak perlu berpura-pura menjadi orang lain. Namun, menemukan dan mencintai diri sendiri bukanlah hal yang mudah. Seseorang merasa takut menjadi dirinya sendiri karena mereka merasa dirinya buruk. Ketika ada orang yang berusaha mendekat, orang tersebut seringkali menghapus dirinya sendiri dari kehidupan mereka karena takut mengecewakan. Namun, di hadapan seseorang yang baru dikenal, mereka menyadari bahwa menjadi diri sendiri bukanlah suatu kesalahan. Mereka diberi pengertian bahwa tetap menjadi diri sendiri adalah hal yang penting, tetapi juga perlu tahu bagaimana mengendalikannya. Tidak perlu takut untuk menjadi diri sendiri, karena saat melakukannya, seseorang dapat melampaui batas diri dan bisa menjadi lebih baik.

Tuman Pro 2 selesai sudah tugas kami menyelenggarakan siaran hari ini, Selasa 23 Juni 2026. Kami akan menjumpai kamu kembali esok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat melalui frekuensi 88,4 MHz. Teman Pro 2, selamat malam dan sampai jumpa. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru Programa 2.

Selamat pagi teman Pro2, inilah Radio Republik Indonesia program Madua Pekanbaru yang mengudara pada frekuensi 88,4 MHz. Menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, hari Rabu 24 Juni 2026 dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru. Segenap yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mengikuti rangkaian siaran kami. Tetap kreatif dalam membangun bangsa dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: teman Pro 2, saatnya kita dengarkan Mutiara Hikmah hari ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Para pendengar Radio RRI Pro 2 Pekanbaru yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada suatu ketika datanglah kafilah atau rombongan ke istananya, ke singgasananya Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman alaihissalam bertanya kepada kafilah tersebut, kepada rombongan tersebut, "Siapakah engkau?" Ketua rombongan kafilah tersebut menjawab, "Saya, kami adalah Ar-Rihul Ahmar. Apabila kami masuk ke dalam otak anak Adam, anak manusia, maka akan gila. Apabila kami masuk ke dalam rongga anak Adam, maka akan lumpuh, akan keluar darahnya." Maka Nabi Sulaiman alaihissalam memerintahkan kepada pasukannya, kepada tentaranya, untuk membakar Ar-Rihul Ahmar tersebut. Ketua rombongan menjawab, "Kami akan kekal abadi sampai hari kiamat. Tidak bisa dihancurkan kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala." Cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah kena penyakit Ar-Rihul Ahmar atau angin duduk atau penyakit lumpuh yang lebih kita kenal dengan penyakit stroke. Maka datanglah malaikat Jibril alaihi salam menyampaikan doa agar terhindar dari penyakit Ar-Rihul Ahmar, angin duduk atau penyakit stroke. Dibacakanlah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam doa itu kepada cucunya. Doa itu bunyinya adalah, mari kita ikuti sama-sama. Allahumma inni a'udzubika minar rihil ahmar waddamil aswad wadda'il akbar. Allahumma inni a'udzubika minar rihil ahmar waddamil aswad. Allahumma inni a'udzubika minar rihil ahmar waddamil aswad. Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya aku a'udzubika berlindung kepadamu minar rihil ahmar, dari angin merah, angin duduk, dari penyakit lumpuh, waddamil aswad, dan saya berlindung kepadamu dari darah hitam, darah kotor, darah kental, waddail akbar, dan saya berlindung kepadamu wahai Allah Subhanahu wa taala dari penyakit kronis, penyakit besar, penyakitnya orang-orang kaya seperti penyakit jantung, penyakit liver, penyakit darah tinggi, dan penyakit-penyakit kronis yang lainnya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau seandainya kita membaca doa ini minimal satu kali dalam seumur hidup, maka insya Allah kita akan dihindarkan dari penyakit stroke, penyakit lumpuh, penyakit angin duduk. Maka para pendengar radio RRI Pro 2 Pekanbaru, mari kita amalkan doa ini minimal habis sholat subuh, habis sholat maghrib. Mari kita baca doa ini terus menerus, istiqomah, tidak putus-putus. Semoga ini bentuk dari ikhtiar langit kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhtiar bumi, tentu saja kita harus menjaga pola hidup kita, menjaga pola makan kita, menjaga pola tidur kita, pola istirahat kita. Tidurnya cukup, istirahatnya cukup, jangan begadang malam. Kalau mau begadang malam, tidur terlebih dahulu. Habis sholat isya, tidur. Bangun jam 1 atau jam 2, begadanglah, nggak apa-apa itu. Insya Allah sehat badannya dan juga meningkat ruyah kita insya Allah dengan sholat tahajud. Setelah sholat tahajud, berzikir, bersolawat, berdoa, bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Man talabal ula syahara layali. Siapa yang ingin mendapatkan kedudukan yang tinggi, maka hendaklah begadang malam. Begadang malam di sini maksudnya lakukanlah dengan sholat tahajud. Setelah sholat tahajud, bacalah zikir, solawat dan doa bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallah mihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sekian Mutiara Hikmah hari ini.

Allah akan menjawab setiap doamu dengan tiga cara. Pertama, dengan langsung mengabulkannya. Kedua, menundanya. Dan ketiga, menggantinya dengan yang lebih baik untukmu.

0: Jon, gimana Pak D?
1: Pak D kan sudah tua, sudah nggak punya siapa-siapa lagi. Pesan Pak D, besok kalau saya sudah meninggal, rumah yang Pak D tinggali ini jangan dijual ya.
0: Loh, memangnya kenapa Pak D?
1: Ini bukan rumah Pak D, Pak D ngontrak. Dan uang yang buat bayar kontrakan ini juga hutang. Tapi hutangnya di lembaga keuangan yang resmi.
0: Oh ya betul Pak D. Kita harus cermat dalam berhutang. Hutanglah sesuai dengan kemampuan dan di bank atau lembaga keuangan yang resmi. Jangan sampai asal-asalan, ugal-ugalan.
2: Ngayau merupakan tradisi berburu kepala manusia di kalangan masyarakat.

Akad daya ibad, melansir dari satu kajian sosiologi sastra, mulanya ngayau merujuk kepada kegiatan masyarakat yang berkaitan dengan upacara perkawinan dan keagamaan. Ajaran ini menjadi syarat bagi lelaki iban sebagai bukti keberanian kepada keluarga calon mempelai istri. Membawa pulang kepala musuh semasa ngayau dianggap sebagai suatu anugerah yang berharga. Selain itu, sebagai simbol kehormatan dan keberanian, fenomena tradisi ngayau juga dianggap sebagai satu peningkatan status sosial tertinggi pada masyarakat suku Dayak Iban. Meski tradisi ngayau telah dianggap identik dengan suku Dayak, tetapi tradisi ini sudah tidak dilakukan kembali. Diberhentikannya tradisi ini tercatat dalam kesepakatan bersama seluruh etnis Dayak Borneo Raya pada tahun 1894 silam.

0: Selamat pagi teman Produa. Tahun baru, vibe baru. Ayo, mulai hari kamu dengan semangat penuh informasi yang selalu up to date.
1: Mulai pagi kamu dengan sepada. Selamat pagi teman Produa. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10 pagi, kita kasih kamu info seru, lagu hits, dan obrolan ringan yang bikin pagi kamu makin semangat.
0: Kita bakal ngobrolin berbagai hal seru mulai dari tren kekinian, tips gaya hidup, sampai lagu-lagu yang bikin kamu langsung nyambung di pagi hari.
1: Jadi, nggak perlu galau buat mulai hari. Sepada, sepada. Karena pagi itu nggak pernah semenyenangkan ini.
2: Oh my God! Produa FM.

0: Info Pro 2. Info Pro 2 pukul 6 waktu Indonesia Barat bersama saya Dito Satriawan. Informasi mengutip dari halaman rri.co.id, Kejaksaan Negeri Rokan Hilir menetapkan dua orang tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pembayaran tambahan penghasilan pegawai atau TPP pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K tahun anggaran 2025 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rokan Hilir. Dalam perkara ini kerugian keuangan negara mencapai 1,4 miliar rupiah. Kedua tersangka yang ditetapkan masing-masing berinisial MA selaku pejabat pelaksana teknis kegiatan dan Y sebagai bendahara pengeluaran pada kegiatan pembayaran TPP PKK tahun anggaran 2025. Kepala Kejari Rohil Firdaus mengatakan penetapan kedua tersangka ini merupakan hasil pengembangan penyidikan yang dilakukan tim penyidik tindak pidana khusus atau PITSUS Kejari Rohil.
1: Info Pro 2.
0: Informasi berikutnya masih mengutip dari halaman rri.co.id. Portugal menang besar atas Uzbekistan 5-0 pada lanjutan grup K Piala Dunia 2026. Cristiano Ronaldo menyerangkan 2 gol dalam pertandingan di Houston, Amerika Serikat, Rabu 24 Juni dini hari waktu Indonesia Barat. Timnas Portugal yang memimpin grup K dengan poin 4 saat ini dan Cristiano Ronaldo membuka keunggulan Portugal pada menit ke-6 melalui penyelesaian akhir yang efektif. Keunggulan Portugal pertama pada menit ke-17 setelah Nuno Mendes berhasil mencatatkan namanya di papan skor. Dan berikutnya Ronaldo juga menciptakan gol lagi di menit ke-39. Hasil ini membuat Portugal memimpin klasemen dengan poin 4 di grup K. Demikian Info Pro 2 pada pagi hari ini. Sampai jumpa lagi di Info Pro 2 selanjutnya.

Pro 2 RRI Pekanbaru. Teman terbaik kamu. Spada. Selamat pagi, teman Pro 2.

88,4 FM Rani Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Good morning, selamat pagi teman Pro 2. Ketemu lagi bareng aku Dito Satriawan sebagai teman terbaik kamu untuk edisi hari ini, hari Rabu 24 Juni 2026 sampai nanti pukul 11 waktu Indonesia Barat teman Pro 2. Ini cuacanya agak sedikit dingin, agak sedikit mendung ya. Wah, kalau kamu punya aktivitas di pagi hari ini kayaknya harus lebih awal deh sebelum hujan turun. Teman Pro 2, karena kayaknya memang tadi sempat gemuruh-gemuruh gitu ya, jam-jam setengah enam tadi lah ya, gemuruh-gemuruh gitu, jangan-jangan nanti malah mau hujan ini. Makanya kalau punya kegiatan di pagi hari ini ya lebih baik dari awal aja ya sebelum hujan turun, atau mungkin kamu bisa mempersiapkan beberapa perlengkapan untuk menghadapi hujan, hujan air ya, bukan hujan hujan apa ya, hujan gol. Iya, tadi malam ya Portugal hujan gol, menang 5-0.

0: Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.
1: Pernah gak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang gak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu. Dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

baru teman terbaik kamu. Ini pagi ini kayaknya agak dingin ya. Bukan agak dingin sih, dingin banget. Atau karena aku di dalam studio jadinya terasa dingin ya, karena ada AC. Atau kamu di rumah juga gitu teman berdua. Ini cuacanya gimana nih di daerah kamu? Apakah memang yang tadi sempat gemuruh-gemuruh mau hujan itu akan beneran hujan? Atau hanya gemuruh-gemuruh jambu ya? Gemuruh-gemuruh ya, ternyata cuma gemuruh doang, gak hujan gitu teman berdua ya. Ya namanya pagi ya, pagi itu kadang bukan cuma soal bangun teman berdua, tapi pagi itu adalah awal buat kamu untuk melangkah dan awal buat kamu untuk memulai versi terbaik dari diri kamu sendiri teman berdua. Kok bahasanya ini ya. Ya buat memotivasi kamu lah teman berdua ya, karena ya untuk memulai aktivitas itu di pagi hari paling-paling pas. Kalau kita sudah bangunnya kesiangan itu moodnya agak kurang gitu, nggak enak gitu. Tapi kalau bangunnya udah pagi, wah itu lain gitu ya. Moodnya enak, vibesnya positif, ya kan? Ya enggak. Kayak lagu dari Raffi Durman, Casanova. Emang apa sih Casanova? Coba dengerin aja.

0: ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi?
1: Nah, bentar lagi hijau nih.
2: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
2: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
3: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapet gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
2: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
4: Nah, siapa yang suka emosi yang di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.
5: Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis. Diciptakan abad kedua Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana in corpore sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?

akan menunggu kamu siap, teman berdua. Gak mungkin waktu itu akan berhenti, kecuali kamu punya kekuatan ya, kayak film The Moving itu punya kekuatan yang tik menghentikan waktu, dan kamu bisa santai-santai gitu ya, agak setengah jam. Enak ya kalau bisa gitu ya, menghentikan waktu tem gitu. Justru kamu yang harus siap untuk mengejar hari, teman berdua. Gak ada alasan, gak ada apa ya, gak ada banyak cita, banyak cerita ya. Namanya pagi ya, mau gak mau kalau emang ada aktivitas harus bangun dong gitu kan. Mulai dari hal kecil aja dulu teman berdua, merapikan tempat tidur, rapikan tempat tidurku, minum air, atau ya pergangan-pergangan lah, pergangan-pergangan dikit, wah ngulut-ngulut dikit gitu ya biar seger.

0: 2. Teman terbaik kamu.
1: Hayo, kakek lagi ngapain?
2: Kamu ini.
1: Apa itu, kek? Ini semua punya kakek. Wah, ada lencana, ada piagam, dan baju lusuh ini mau diapain?
2: Hus, sembarangan. Barang-barang ini sangat berarti. Semua ini mengingatkan kakek di mana semua rakyat Indonesia bahu-membahu berkorban tanpa pamrih, bahkan nyawa sekalipun.

0: demi sebuah cita-cita merdeka.
1: Jadi kakek ikut berjuang, ikut perang dari Dardidor gitu. Wah, kakekku hebat. Doni ingin seperti kakek.
2: Hari Palang Merah Internasional diperingati setiap tanggal 8 Mei untuk mengenang jasa Henry Dunant, pendiri gerakan Palang Merah. Pada tahun 1859, Henry menyaksikan langsung tragedi pertempuran Solferino di Italia, di mana ribuan tentara terluka, terlantar, tanpa bantuan medis yang memadai. Pengalaman ini menggerakkannya untuk mendirikan organisasi yang akan membantu para korban perang di masa depan. Simbol palang merah yang terkenal dipilih karena merupakan kebalikan dari bendera Swiss, negara asal Henry. Warna merah melambangkan darah para korban perang, sedangkan latar belakang putih melambangkan netralitas dan kemanusiaan.

Yang sedang bersiap-siap, ya mudah-mudahan persiapan kamu berjalan dengan lancar ya. Jangan sampai salah pasang bajunya kebalik. Nanti ketawain orang lagi. Ngomong-ngomong ini anak sekolah dan mahasiswa kayaknya lagi libur ya. Wah, pas banget coba. Gimana tuh? Cuaca gini pagi-pagi kan terus libur, lanjut tidur. Wah, enak banget. Tapi daripada lanjut tidur mending nonton bola kali ya. Ada bola loh. Hari ini lumayan memanjakan. Dari Portugal jam 12 malam, terus ada tadi Inggris ya. Sekarang kalau enggak salah yang main adalah Kroasia. Nanti jam 8 ada lagi yang main tuh. Wah, enak kan tuh? Jam 8 sampai jam 9 ya? Jam 9 kayaknya, jam 9, 9 sampai jam 11. Pokoknya sampai siang full Piala Dunia. Nikmati aja kali ya sambil libur nih buat kamu yang libur ya. Buat yang enggak libur ya jangan. Malah bikin alasan nanti buat aduh saya sakit Pak tidak bisa masuk padahal nonton bola. Enggak boleh gitu ya teman-teman berdua ya.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Hari gini masih percaya berita hoax? Jangan yo dek ya. Masih ngikutin informasi palsu? Jangan yo dek ya. Waktunya kamu ikuti media terpercaya dan teraktual seputar Pekanbaru dan Riau, apalagi kalau bukan di RRI Pekanbaru. Ikuti sosial medianya, ada Instagram @RRI_Pekanbaru, Facebook RRI Pekanbaru, dan TikTok RRI_Pekanbaru. Semua informasi yang kamu butuhkan ada di sana. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Follow sekarang juga dan jadi yang pertama tahu semuanya.
5: John,
6: gimana Pak D?
5: Pak D kan sudah tua, sudah nggak punya siapa-siapa lagi. Pesan Pak D, besok kalau saya sudah meninggal, rumah yang Pak D tinggali ini jangan dijual ya.
6: Loh, memangnya kenapa Pak D?
5: Ini bukan rumah Pak D. Pak D ngontrak. Dan uang yang buat bayar kontrakan ini juga hutang. Tapi hutangnya di lembaga keuangan yang resmi.
6: Oh ya betul Pak D. Kita harus cermat dalam berhutang. Hutanglah sesuai dengan kemampuan dan di bank atau lembaga keuangan yang resmi. Jangan sampai asal-asalan, ugal-ugalan.